0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

sinar matahari yang hangat, kuliner kaki lima yang melimpah, serta koneksi wifi yang stabil jadi perpaduan sempurna ya untuk menjadi sebuah kantor baru. Itulah ya yang diberikan Malaysia nih buat para pekerja remote. Ya, jadi baru-baru ini Malaysia resmi ya dinobatkan sebagai negara terbaik di planet bumi bagi para pekerja jarak jauh atau digital nomad. Predikat ini dirilis berdasarkan laporan Rumafi Global Relocation Index 2026 ya. Jadi studi ini nih menilai 192 negara berdasarkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari biaya hidup, regulasi pajak, tingkat keamanan, sampai kemudahan akses visa ya. Dan melansir dari Time Out juga nih, sistem penilaian ini kemudian disesuaikan ya kembali berdasarkan kebutuhan spesifik kelompok pensiun, keluarga maupun pekerja jarak jauh teman kedua. Aduh, benar-benar ini surganya para pekerja remote dunia ya. Jadi ternyata bukan Singapura, melainkan Malaysia teman kedua.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Teman Pradua Menara Gerbang, Zhen Yangmen yang ikonik di Beijing, China atau yang lebih populer dikenal sebagai Gerbang Tianmen, kini resmi ya dibuka kembali nih untuk umum usai menjalani proyek restorasi besar-besaran Taman Pradua. Iya, buat para wisatawan nih, pembukaan kembali gerbang ini pada 27 Juli lalu itu menambah deretan destinasi bersejarah ya di sepanjang koridor warisan dunia UNESCO sejauh 7,8 km. Dan jalur ini nih membentang ya melewati lokasi-lokasi tersohor seperti kota terlarang yaitu Forbidden City, Kuil Surga, Temple of Heaven, hingga Menara Lonceng dan Genderang Bell and Drum Towers. Dan Menara Gerbang Zhen Yangmen sendiri ini udah berdiri ya, mengawal ibu kota Cina selama lebih dari 6 abad Taman Pradua. Dan buat banyak wisatawan, daya tarik utama kunjungan itu ada di lantai paling atas menara ya. Dari titik ketinggian ini, Taman Pradua tuh bisa banget tuh nikmatin pemandangan landscape ibu kota secara menyeluruh alias bird's eye view. Nah, di sisi selatannya ada jalan Kuanmen yang dipadati sama pengunjung ya. Dan Menara Gerbang Zhen Yangmen ini beroperasi setiap hari Selasa sampai Minggu ya, mulai pukul 9 sampai 17 waktu setempat.

kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal update informasi cuaca ya, teman Pradua dari BMKG Kertajati bersama Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi.
1: Selamat pagi teman Pradua RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Kamis 6 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga malam hari diperkirakan cuaca berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 95%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari untuk membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Desi sudah menyampaikan ya informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026.

0: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: radio sebuah jalur berkelok nih yang melintasi kawasan Oxfordshire, Wiltshire, Berkshire sampai Buckinghamshire. Itu diyakini sebagai jalan tertua ya di tanah Inggris. Nah, ini dikenal dengan nama The Ridgeway. Rute kuno ini udah jadi jalur perlintasan aman ya yang digunain manusia nih selama berabad-abad. Nah, jalan ini ternyata membentang 139 km ya, mengikuti Bukit Kapur hingga mencapai Ivinghoe Beacon di sebelah barat Laut London. Nah, jalur yang sama ini ternyata telah dilalui oleh para pelancong, petani, sampai prajurit perang ya, selama lebih dari 5.000 tahun. Dan kini nih, rute bersejarah ini sangat populer ya di kalangan pesepeda, pejalan kaki, sampai pengguna skuter elektrik. Di sepanjang jalan ini nih, kita bisa menikmati ya pemandangan membentang nih dari perbukitan kapur yang landai, sekaligus menyaksikan ya berbagai keajaiban arkeologis peninggalan masa lalu. Seperti dilansir Mirror, ada bentang-bentang peninggalan zaman besi serta ukiran White Horse of Abingdon ya, yang diyakini ini sebagai yang tertua di Inggris, taman berdua. Dan perjalanan menyusuri rute ini emang gak hanya kaya akan sejarah ya, melainkan juga menawarkan pemandangan alam yang memukau nih teman Pradua. Dan di sini kita tuh bisa menempuh seluruh rute sekaligus. Kenapa? Karena emang tersedia banyak rute melingkar ya, serta berbagai titik awal dan akhir di sepanjang jalur ini. Makanya ini gak salah ya kalau jadi favorit pesepeda ya. Dan di jalanan 5.000 tahun ini dihiasi juga ya sama situs-situs kuno.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97,5 Produer RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produer. Seperti biasa ya, kalau hari Kamis kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon ya. Dan pagi ini sudah ada Adelia Rida Nurmalela dan juga Anissa Naswah, mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Bakal Neila sapa nih untuk suasana pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, oke. Di sebelah kiri Neila ada Adelia dan sebelah kanannya ada Anissa ya. Double E ya pagi ini ya. Kita bakal ngebahas ya pagi ini tentang gap year, rehat sejenak untuk melangkah lebih far, atau bahasa Indonesianya bisa kita bilang menemukan arah hidup melalui tahun jeda ya. Nah ini kalau misalnya boleh tanya nih, ini kalian tuh berdua dari berapa lama sih? Angkatan berapa dulu?
1: Aku dulu.
0: Oke, Adelia?
1: Angkatan 24.
2: Sama, 24 juga.
0: Anissa juga yeah. 24. Nah ini berapa lama sih kalian tuh ngambil gap year-nya nih?
1: Aku 1 tahun.
2: Satu tahun juga.
0: Emang harus sama ya. Udah sama ya, depannya sama-sama A, sama juga dengan akhirnya. Tapi kalau boleh tahu nih, mungkin teman berdua juga pengen tahu, apa sih alasan utama nih yang ngebuat kalian berdua tuh buat mutusin rehat atau ngambil tahun jeda nih sebelum masuk perkuliahan lagi?
1: Sebelum masuk perkuliahan, sebelumnya aku daftar di IPDN yang di Sumedang itu, kemudian gagal. Lalu aku daftar di Unhan yang di Bogor, itu juga gagal. Lalu memutuskan untuk bekerja cuman sekitar 6 bulan doang.
0: 6 bulan, oke. Kalau Anissa sendiri?
2: Waktu itu aku pernah ikut tes Kemenkes, tapi ketolak karena memang dari awal juga basicnya tidak ada di kesehatan ya. Terus bingung mau kemana arahnya, akhirnya diarahin sama orang tua harus masuk hukum, akhirnya masuk di sini gitu.
0: Oke, dan ini pasti kan pas pertama kali mutusin buat kalian nih gap year, apa nih tanggapan dari orang tua atau mungkin keluarga atau mungkin teman-teman?
1: Untuk tanggapan sendiri dari orang tua sih nggak jadi masalah untuk mereka, yang penting untuk kayak aku nih ngelanjutin ke dunia pendidikan perkuliahan itu.
0: Jadi gak masalah ya?
1: Gak jadi masalah untuk
0: Itu. Anissa sendiri nih?
2: Kalau aku tanggapan teman, karena memang dari awal kan SMK-nya kan kesehatan, tiba-tiba melenceng banget ke hukum itu rata-rata banyak yang kaget gitu. Kayak kenapa jadi hukum gitu kan? Kan
0: kenapa
2: melenceng jauh?
0: Kenapa nih, jadi penasaran juga nih?
2: Iya, ya. Saya juga masih bertanya-tanya.
0: Anissa juga masih mencari. Tapi ini gak sih emang agak jauh ya?
2: Iya benar.
0: Dan kamu ngejalanin awal agak susah gak sih? Kan biasanya kalau misalnya kita tuh kayak passionnya di mana, kita masuk-masuk itu kan. Walaupun kayaknya orang tua udah di zaman sekarang tuh masih gak sih kayak nuntut anaknya tuh untuk kayak masuk fakultas apa gitu sesuai keinginan orang tua.
1: Masih sebetulnya. Iya.
0: Nah, termasuk kalau Anissa sendiri akhirnya dari kesehatan nyemplung ke hukum.
2: Memang ternyata basic aku nih ada di hukum ternyata. Dulu pas di farmasi ini kebanyakan nangis. Nah, terus kalau masuk farmasi itu kan kemauan ibu. Nah, hukum ini kemauan ayah, ya sudah dicoba aja dulu dan ternyata basicnya di hukum.
0: Iya, ibu udah terpenuhi waktu SMK.
2: Iya.
0: Ya. Sekarang giliran ayah
2: yang terpenuhi. Iya, betul.
0: Ya. Tapi bukan karena gebetan kan ya?
1: Bukan.
0: Bukan karena gebetannya apa, masuk deh ke situ enggak ya? Ini mah benar-benar.
1: Karena kayaknya enggak ada juga gebetan.
2: Iya. Belum aja kali.
0: Teman Pro 2 mau bilang kalian available. Oke, tapi ini resmi jadi mahasiswa Fakultas Hukum UGJ. Ini ada rasa perbedaan atau kesiapan mental gak sih dari mungkin kedewasaan, pola pikir dibandingkan sama mungkin langsung kuliah tanpa gap ya? Anissa dulu.
2: Iya, kalau misalkan aku nih mentalnya nih kan kalau kemarinnya masih bingung ya. Mau ngapain? Setelah kuliah ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang aku dapat ambil gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Oke, jadi new experience mungkin.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Adelia sendiri nih, ngerasanya gimana?
1: Kalau aku
0: perbedaan
1: ngerasa
0: mungkin ada?
1: Lebih ke untuk pola pikir ya, pola pikirnya jadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya yang masih ke anak-anakan dan manja mungkin juga. Terus untuk mental juga itu sekarang ini lebih siap dibandingkan sebelumnya.
0: Kayak ada stigma kuliah hukum tuh pasti bakal berat banget. Terus kan pasti banyak buku-buku yang harus dipelajari juga, tebel-tebel juga kan. Yang setahu Neila nih, nah ini menurut kalian kayak ada beban ke situ nggak sih pertama kalian memutuskan untuk kuliah di Fakultas Hukum?
1: Untuk pertama kali sih mikir selalu kayak di hukum kayaknya berat banget nih ya, berat selalu gitu. Tapi pas setelah dijalanin, oh ternyata enggak, karena ada teman-teman juga yang saling dukung satu sama lain. Gitu sih.
0: Tapi kayak ada sempat ngerasain kayak pas udah dijalanin nih berat gitu, kayak pengen coba pindah jurusan atau kayak gitu, pernah
2: enggak sih? Justru semenjak saya masuk hukum nih merasakan apa ya? Kehangatan gitu. Bedanya kita dulu pas SMK. Justru malah semenjak masuk hukum, saya nih ngerasa, aku nih ngerasa kayak, oh iya, ini nih kayak rumah gitu. Karena feels menemukan like teman-teman ya, yang benar-benar
0: satu frekuensi,
2: satu frekuensi. Dan dosen-dosennya pun satu frekuensi. Jadi untuk kelanjutan ke depannya tuh kayak insya Allah kita bisa gitu.
0: Kayak ada mungkin sulit gitu di mata kuliahnya, atau
1: mungkin
0: sempat ngerasa kayak ah kayaknya gak bisa nih dilanjut gitu.
1: Kalau dilanjut gitu enggak ya, mungkin kayak paling ada beberapa dosen yang kayak killer nih, kita agak takut gitu.
0: Tetap
1: ya
0: ada
1: kayak,
0: ya, ya, ya tetap ya, ada gitu.
1: Cuman
0: ya,
1: pas udah masuk di kelas ya, ya udah kita santai aja gitu sebenarnya. Cuman emang kalau setiap mau masuk nih, eh ada hari ini ada dosen ini nih, kayak deg-degannya tuh ngerasa banget ya, gitu ya.
0: Ya, as we know kan kalau misalnya kuliah di hukum itu kan terkenal banget sama analisis kasus yang tajam ya. Terus beban bacaannya juga padat. Nah ini ada pengalaman selama gap year tuh ngebantu kalian buat jadi ngejalanin ritme studinya di FH UGJ ini seperti apa sih? Mungkin yang saat ini kalian rasain tuh
2: gimana dong?
1: Untuk kayak ritme itu paling ngelihat kasus-kasus di Indonesia sendiri kayak oh banyak juga ya ternyata ya, setelah dibedah-bedah ini kayak kan ada kayak website untuk Mahkamah Agung itu kan banyak banget itu kan. Ternyata banyak ya gitu tuh, yang gak diduga-duga juga untuk kasus-kasusnya setelah dibedah-bedah gitu tuh.
0: Anissa sendiri?
2: Sama. Kayak lebih ke shock aja gitu. Ternyata oh my god, kasus
0: banyak
2: kasus,
0: ya.
2: Banyak.
0: Iya. Tapi berarti termasuk kalian tuh yang kesehariannya tuh kayak ngelihat-ngelihat kayak mungkin di TV atau mungkin berita di media online, media sosial juga. Ini termasuk yang kalian tonton dan itu bisa jadi asupan kalian sehari-hari gak sih di Fakultas Hukum?
2: Jujur dulu
0: kayak
2: pas
0: mungkin dibahas terus di perkuliahan gitu.
2: Iya,
1: ya, dibahas di kelas juga. Kadang kita untuk biasa kan kayak ada kelompok gitu ya untuk di kelas. Karena kita bahas juga mau pilih yang mana nih kasus yang mau dipilih untuk, nanti dipresentasikan gitu.
0: Nah itu gimana tuh pandangan stigmanya kalian bahwa gap year itu, kalau banyak yang bilang ah gap year tuh buang-buang waktu deh, menurut kalian?
1: Sebenarnya enggak sih ya menurut saya, karena lebih untuk kesiapan mental juga untuk di dunia perkuliahan ini.
0: Jadi ngerasanya ya emang itu bukan kalian kayak santai-santai kali ya. Gap year-nya kan kalian ada aktivitas kan tadi ya.
1: Ada, tadinya sih kayak untuk mikirnya kayak gap year nanti kehabisan umur gak ya, kelebihan gak ya, gini mau sampai awal sih kayak mau sampai kapan ya gap year ini nih ya, setahun apa dua tahun, takut tertinggal juga. Awal-awal sih ada, cuma setelah dijalanin itu kayak ya udah gitu, ternyata
2: banyak kok
1: yang kayak gitu,
2: yang kayak kita gitu.
0: Tapi kalau misalnya mungkin kalau boleh ngomong tentang tahun jeda ya di hidup kalian yang sekarang, itu apa yang bisa kalian rangkum mungkin kayak gap year tuh sebenarnya nggak sia-sia, atau mungkin gap year tuh seperti apa? Mungkin kalau dari Anissa dulu deh.
2: Sebenarnya kalau misalkan gap year itu tahun untuk kita apa ya, untuk kita mencari gitu, kita ini
1: cari jati diri,
2: ya, jati diri kita ini mau kemana gitu. Sebenarnya gap year itu bukan waktu sia-sia. Memang waktu untuk kita mencari-cari kita nih mau kemana gitu ke depannya gitu. Jadi nggak ada waktu untuk sebenarnya nggak ada kata sia-sia itu tidak ada.
1: Nggak ada sebenarnya, tergantung dari kita ya, cara ngambilnya gimana,
2: cara pandang kitanya,
0: point of view-nya dari mana.
2: Iya.
1: Okay. Kalau untuk sia-sia mungkin orang yang nggak pernah ngapa-ngapain ya, ngambil kegiatan mungkin ya.
0: Iya, kalian kan ada ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak benar-benar yang nggak buang-buang waktu juga gitu ya. Oke, nanti untuk teman Pre2 yang ingin bertanya boleh juga lewat channel YouTube kami di RRI Cirebon dan bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811 20 20 937. Nanti kita akan kembali lagi, jadi teman Pre2 tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pre2.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya,
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: anak muda zaman sekarang kan ini rentan banget terkena sama FOMO ya.
1: Yeah.
0: Missing out. Waktu ngelihat teman-teman sebaya tuh kayak udah jalan duluan, terus kalian jeda gitu, ada perasaan kamu ngerasa kayak tertinggal gak sih? Nggak, mereka udah duluan, kalian ngambil gap year.
2: Awalnya gitu. Memang iya, ngelihat teman-teman udah mungkin bisa dibilang sekarang udah semester 4 kali ya. Cuman ternyata setelah menginjak kuliah, ngobrol ketemu teman banyak, ternyata banyak juga loh yang sama gitu loh. Bahkan ada yang gap year-nya lebih dari aku gitu, lebih dari kita lah intinya gitu. Ternyata memang sebenarnya gap year tuh bukan masalah tertinggal lah, balik lagi ke situ sih.
0: Terus kalian kan pasti ada komentar-komentar kayak nggak sayang apa gap year. Nah itu cara ngatasinnya kalian gimana sih? Kayak nanggepin teman-teman yang udah duluan gitu kuliah, terus kayak tetap ngasih yang yakin nih kalian mau gap year gitu. Cara ngatasinnya biasanya
1: cara
0: gimana?
1: Cara ngatasinnya kayak teman-teman gitu. Aku kan juga kerja nih, nggak ada sia-sia juga kayak ya udah aja. Mereka pun yang teman-teman aku tahu tuh, aku tuh nggak lanjut kuliah pada saat itu tuh. Yang penting ya kerja waktu itu. Setelah aku mutusin buat kuliah, mereka kaget sebenarnya, loh kok jadi kuliah gitu.
0: Nah ini banyak yang bilang juga kan, ada beberapa orang yang mungkin ngambil gap year tuh karena faktor ekonomi ya, atau mungkin ini jadi alasan utamanya mereka nih, atau mungkin justru ada alasan lain nih buat kayak kesehatan mental atau pencarian diri. Menurut kalian?
1: Kalau aku di pencarian jati diri itu sih.
2: Iya benar. Supaya kita juga karena belum tahu ya kedepannya mau ngambil apa gitu. Ternyata ya sudah jalannya seperti ini, kita lanjutin.
1: Udah yakin juga ini juga.
2: Sudah 100% yakin, akhirnya kita ambil gitu.
0: Nah ini kalau misalnya dilihat dari risiko hukum nih, yang perlu diperhatikan sama seseorang yang manfaatin gap year untuk bekerja atau mungkin membuka usaha, pendapat kalian?
1: Untuk resikonya ya? Untuk resikonya sih
0: lebih kayak jalanin aja kali ya, atau mungkin emang ini ada tujuannya gitu, atau mungkin lebih kayak apa?
2: Kalau saya mah kedepannya insya Allah mau lanjut lagi supaya bisa ngambil notaris sih.
0: Oh, okay.
2: Iya, jadi kan kalau notaris juga tidak dilihat dari umur atau apa gitu.
0: Kalau Adelia juga mau ngambil notaris atau?
1: Kalau aku bukan di notaris juga sih, kayak di mungkin kalau itu kan disuruh orang tua ke ASN mungkin ya situ tuh.
0: Oke.
2: Jadi ngejar ya Del.
1: Jadi ngejar aja.
0: Nah ini kan pengalaman hidup gap year ini kan justru ngebentuk karakter ya, kayak yang lebih mateng gitu loh, kayak dibandingin langsung ngelanjutin kuliah. Kalian setuju sama statement yang satu ini?
2: Setuju.
1: Setuju.
2: Jadi kita lebih mateng nih.
0: Bisa lebih ini lagi ya.
1: Bisa diulik lagi.
0: Banget. Oke, coba kita ke WhatsApp ya yang udah nanya nih ke 08112020937. Halo Kak, saya tertarik nih untuk ngambil gap year, tapi orang tua dan keluarga besar tuh nolak karena takut saya tertinggal dari teman-teman yang langsung kuliah atau kerja. Nah, ini bagaimana cara terbaik mengomunikasikan keputusan ini ke orang tua agar mereka tuh mendukung?
1: Mungkin diajak diskusi dulu ya, kayak rembukan itu kayak gimana, kayak minta pendapat aja gitu. Harus lebih ngeyakinin ke orang tua juga sih, karena kan yang ngejalinin kan bukan orang tua, lebih ke kita. Jadi kan lebih apa ya, pokoknya ngeyakinin aja orang tua ngambil gap year gitu, karena ini kan kita yang ngejalanin bukan mereka juga kan gitu.
2: Sebenarnya kuncinya mah di komunikasi. Jadi maksudnya kan benar kata Adel, yang ngejalankan kita bukan orang tua gitu. Gimana kamu yang nanya, gimana kamu ngasih apa
1: ngasih
2: ya,
1: keyakinan
2: kepada orang tua gitu, dan nggak akan nyesel ke depannya gitu.
0: Jadi gitu ya.
2: Iya.
0: Ada lagi ini yang nanya, gimana sih caranya supaya tahun jeda atau gap year itu benar-benar jadi momen penemuan diri yang produktif, bukannya malah jebakan malas-malasan dan hilang arah tuh sering terjadi.
1: Iya. Banyak kali ya.
0: Iya lagi.
1: Iya lagi.
2: Gimana Del?
1: Untuk itu

0: lebih banyakin aktivitas aja ya yang bermanfaat gitu kan. Atau kayak misalkan kita ambil freelance atau gimana,
1: kerja
0: gitu kan, lebih biar lebih banyak waktu positifnya dibandingkan negatifnya yang kita ambil gitu.
1: Sambil nyari-nyari.
0: Sambil nyari-nyari juga kan
1: kita
0: mau kuliah di mana.
1: Mau apa gitu.
2: Jadi jangan disantaiin terus.
0: Iya. Kalau santai mulu kan nanti kita terjebak di zona nyaman.
2: Iya. Bener banget.
1: Nyari-nyari informasi.
0: Iya, informasi juga
1: kampus,
0: perlu itu.
1: Jurusan gitu.
2: Oke. Ada lagi nih. Dari Fanya, apakah ngambil gap year itu membutuhkan biaya yang besar? Apa aja kegiatan atau peluang selama gap year yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan banyak uang atau bahkan bisa menghasilkan uang?
1: Justru kita menghasilkan
0: uang sih. Kita kayak kerja sama buka jualan usaha makanan kecil-kecilan aja kan, itu juga menghasilkan juga kan.
2: Jadi salah ya kalau misalnya
1: uang itu salah. Justru tadinya juga kita tuh memang agak ragu kuliah karena sudah nyaman.
0: Udah
1: kerja,
0: nyaman di situ tuh.
1: Karena mencoba hasil uang sendiri gitu.
0: Udah ngerasain lah yang namanya jerih payah sendiri kita nyari di luar sana gitu.
2: Nah ini mungkin sama nih yang kalian omongin. Aktivitas apa aja yang paling efektif menurut kalian berdua untuk ngebangun portfolio dan skill selama gap year supaya siap saat melangkah ke tahap berikutnya?
1: Apa ya? Sebenarnya kayak intinya nyari ya, gimana kitanya aja sih. Bingung kalau ditanya terkait itu ya. Karena
0: itu ada di balik diri kita sendiri, kayak gimana gitu kan. Keluar dari zona nyamannya itu sendiri.
2: Oke, jadi balik-balik ke kitanya lagi. Oke, nanti kita bakal bacain lagi deh. Ada dua penanya lagi nih yang bakal nanti kita bahas di obrolan kita pagi ini. Jadi teman Pro2-nya tetap stay tune di Pro2. Let me tell you.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Balik lagi di Spedes. Selamat pagi teman Pradua. Dan Naila masih ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari mahasiswa hukum Fakultas UGJ Cirebon ya. Dan kita masih ngebahas tentang gap year, rehat sejenak untuk melangkah lebih far, menemukan arah hidup melalui tahun jeda ya. Tadi Naila bilang kan kita mau ini lagi ya, cari tahu lagi yang nanya-nanya ke kalian nih, yang lewat WhatsApp di 08 11 20 29 37. Nah ini ada Rani, katanya jika alasan utama mengambil gap year adalah karena burnout atau kelelahan mental, berapa lama sih waktu ideal yang sebaiknya digunakan murni nih untuk istirahat sebelum mulai aktif kegiatan lagi? Ditanya dulu nih, Adilia sama Anissa pernah ngerasain burnout gak nih selama
1: kuliah? Pernah,
2: pernah dong.
1: Masa gak pernah?
0: Biasanya kalian ngapain biar kesehatan mental kalian tetap terjaga nih?
2: Banyakin aktivitas, jangan menyendiri terus.
1: Betul, okay. Butuh teman untuk cerita lah itu intinya.
2: Supaya mental aman.
1: Sama satu lagi, kita ngopi biasanya.
0: Anak skena ngopi sore-sore ya. Jadi emang harus ada yang dilakuin ya.
1: Iya,
0: harus sama Nisa ya. Oke. Nah, ini dari Deda katanya, dari pengalaman narasumber sendiri, apa sih pelajaran atau penyesalan terbesar nih selama menjalankan gap year yang sebaiknya dihindari oleh kami nih yang baru mau memulainya?
2: Gimana ya, kurang sebenarnya jujur aja saya nih, aku nih kurang mempersiapkan.
0: Oke. Okay.
2: Kurang mempersiapkan apa ya, fakultas hukum nih seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa dibilang, apalagi kan aku kan lulusan dari kesehatan, makanya kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang baru aku denger gitu loh istilahnya. Jadi kayak kurang mempersiapkan aja gitu.
0: Oke.
2: Itu sih.
0: Adelia?
1: Aku sendiri tuh kayak lebih ke nyari info juga sih, karena jujur yang waktu SMA juga aku jurusan kan beda juga kan. Dari IPA ke hukum gitu. Nah, tuh.
0: Ini dia.
1: Sama juga.
0: Sama aja jauh, iya. Satu kesehatan, satu IPA ya.
1: Iya.
0: Jadi dokter harusnya.
1: Itu. Dokternya gak jadi langsung ke hukum.
0: Oke. Jadi gitu ya, mungkin emang tetap harus ada sesuatu yang dijalanin sih.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi biar kamu gak burn out, terus kesehatan mental kamu juga tetap terjaga.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Balik ke nanya lagi nih, Naila ke Adelia sama Anissa nih. Ini kan pastinya gap year itu kan kesempatan kita ya buat kayak memperluas wawasan, termasuk juga kayak mengenai hukum dan juga kehidupan masyarakat. Nah ini kalau misalnya dari yang sudah kalian lakukan nih di gap year ini, mungkin pengalaman organisasi, magang, atau kerja saat gap year nih jadi nilai tambah gak sih ketika kembali kuliah nanti?
2: Nilai tambah.
1: Jadi nilai tambah itu sendiri.
2: Untuk mental sih.
1: Lebih ke mental, jadi lebih siap gitu loh.
2: Lebih siap ya. Kalau di dunia kerja kan, kalau kata orang kan keras ya.
0: Iya.
2: Jadi sudah siap mentalnya itu.
1: Udah kebentuk lah itu.
2: Iya.
0: Tapi kalau bisa dilihat dari resiko hukumnya nih, mungkin yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita ngambil gap year nih untuk bekerja atau membuka usaha seperti apa sih?
2: Yang mungkin kalau usaha yang ringan-ringan aja, yang sekiranya kita sanggup gitu.
1: Sanggup terus kayak seumuran kita nih banyak yang mau gitu, banyak yang pengen gitulah. Kalau untuk usaha kayak makanan kecil-kecilan aja sebenarnya.
2: Kalau kerja pun ya untuk seumuran kita nih enaknya kerja apa gitu yang tidak terlalu apa ya? Mungkin
1: kalau
2: gitu.
1: Kerja kayaknya lebih untuk kerja sih, kalau libur semester kayak gini nih lebih tepatnya ke magang sih kata aku tuh.
0: Oke. Okay. Jadi lebih ini ya, lebih ngena aja gitu ya pengalamannya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan banyak banget ya dari kita tuh yang jadi konten kreator,
1: freelancer.
0: Itu saat gap year tuh banyak banget kan.
1: Banyak
0: sama kalian juga mungkin atau teman-teman kalian. Nah, ini dari sudut pandang hukum apa aja sih mungkin yang perlu dipahami? Ini kan kadang kita cuma kayak FOMO doang, tapi nggak tahu nih dari sisi hukumnya seperti apa. Nah, point of view-nya dari Adelia sama Anissa tentang freelancer atau content creator?
2: apa ya, jangan kebawa ini aja sih, jangan gampang kebawa
1: gampang
2: opini gitu.
1: Iya, kan banyak banget
2: iya,
1: tuh
2: kan. Apalagi kan kita kan maksudnya
1: harus nyari informasi kayak lebih dalam lah gitu, jangan gampang kena omongan yang nggak sesuai gitu tuh.
2: Gitu aja sih, gimana?
0: Soalnya kan kalau misalnya sedikit-sedikit kayak kita tuh kayak gampang melakukan satu, takutnya kan kayak bermasalah sama hukum.
1: Iya.
0: Karena kan banyak banget yang dari head speech aja ya, atau head comment itu kan, kalau misalnya kita ikutan komen,
2: banyak
0: jejak digital kan ada ya. Iya.
1: Ya, tapi harus lebih berhati-hati juga sih untuk itu tuh.
0: Iya. Jadi jangan asal
1: jangan
0: speak up.
1: Jangan asal speak up, benar.
0: Nah, ini pengalaman kalian nih selama gap year ini kan pasti ngebentuk karakter yang lebih matang ya untuk ngelanjutin kuliah lagi. Yang kalian rasain?
2: Apa? Mental. Balik lagi
1: mental terus kesiapan diri sih.
2: Mental itu sudah saya siap.
0: Tapi menurut kalian kalau misalnya orang yang butuh gap year tuh kayak kayak gimana sih buat ngetahuin kalau kita tuh sebenarnya butuh gap year deh? Kayak bisa dilihat nggak sih?
1: Mungkin kalau bisa dilihat itu dari masa sekolahnya kali ya, kayak ada yang kalau misalkan gap year tuh pas masa sekolahnya kayak ya udah santai aja gitu, nggak ada kayak kalau yang mau masuk PTN gitu kan kayak ngejar ambis gitu kan, untuk kayak UTBK gitu kan. Dilihatnya dari situ sih. Cuman balik lagi ke kitanya juga kayak gitu. Tuh.
2: Karena kan beda orang tuh beda pengalaman juga kan. Ada yang mau gap year dulu masih bingung nih sama jurusannya. Ada yang mungkin dari ekonomi orang tuanya belum siap.
1: Nah, itu apalagi banyak juga yang dari ekonomi kali ya.
2: Ada yang mungkin memang di SMA-nya itu dia mentalnya sudah apa ya?
0: Kayak gampang kena mental.
2: Iya, mungkin mau nyiapin mental dulu gitu. Sebenarnya beda-beda sih setiap orang tuh gap year tuh kenapanya gitu.
0: Iya, indikatornya beda-beda.
1: Iya.
0: Tapi setelah ini kalian udah selesai ngejalanin gap year belum sih, atau mungkin kalian masih ngejalanin gap year ini?
2: Enggak,
0: udah
1: masuk,
0: ya,
1: sudah selesai,
0: masuk lagi. Nah, itu cara buat bangun kembali semangat belajar pasti kan kayak ada dari yang nggak kuliah terus harus ketemu
1: lagi
0: mulai lagi kuliah, ketemu dosen lagi, terus kayak ada tugas-tugas lagi. Itu gimana
1: ngerasa sih kayak agak capek ya gitu.
2: Gimananya itu tergantung kita ketemu lingkungannya.
1: Kadang
2: mungkin kalau kita berdua ini lingkungannya tuh ternyata cocok gitu, jadi untuk membangun itu tuh gampang. Mudah gitu loh. Iya,
1: apalagi kita kan tipe, kita berdua nih tipe orang yang humble gitu, gampang banget membaur ke semua orang gitu kan.
0: Jadi rame ya,
1: rame.
0: Berarti ya. Tapi kalau ngomongin tentang investasi, gap year tuh bisa jadi investasi jangka panjang buat karir seseorang gak sih menurut kalian?
1: Enggak juga sih ya, kalau untuk investasi itu karena
2: tergantung
1: kita belajar apa. Itu lagi balik lagi ke kita mau gimana itu persiapannya, mau secara cepat atau lebih matang lagi gitu kan.
2: Karena kan sekarang juga pekerjaan kan sudah dibatasin umurnya kan. Jadi kayak kamu sebenarnya balik lagi kayak kamu nih mau kedepannya nih mau kerja apa. Kalau misalkan untuk umur yang tidak misalkan bentrok ya jangan dulu gitu, langsung cepat-cepat kuliah aja gitu.
0: Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget buat gap year ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya harus milih hal yang paling penting dilakukan selama gap year, yang kalian saranin apa?
2: Apa deh?
1: Itu kalau misalkan kita emang mau lanjut kayak ke PTN, mungkin belajar lebih banyak sih ya. Kalau untuk PTS, kayaknya banyakin aktivitas yang positif aja sih. Daripada nanti kita terjerumus ke
2: hal-hal
1: kayak
2: yang
1: pergaulan yang salah juga kan di umur-umur segitu kan, apalagi masih dari diri kita pondasi kan masih bimbang gitu kan, masih goyah lah, gampang goyah. Harus kuatin aja itu pondasinya itu sendiri.
0: Pondasinya harus dikuatin ya. Oke, ntar kita bakal ada di segmen terakhir teman Pradua. Jadi teman Praduanya tetap stay tune ya di Spada.
3: Suara Nendong Game. Nendong.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Masih barengan sama Neila, sama Adelia, Ridya, Nurmalela juga dan Anissa Naswa ya, mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ngomongin gap year, rehat sejenak untuk melangkah lebih far, menemukan arah hidup melalui tahun jeda itu emang gak gampang ya teman Pre2 ya. Dan pastinya nih kalau misalnya boleh ngasih pesan ya, ini buat para pelajar yang lagi galau nih nentuin apakah akan ngambil gap year atau ngelanjutin kuliah. Apa pesan yang bakal kalian kasih?
1: Ada dulu.
2: Pesannya itu apa ya, siapin untuk kedepannya gimana. Kalaupun masih bingung, mending gap year kata aku.
1: Ya kalau buat kalian yang sudah terlanjur gap year, pesan aku cari-cari kedepannya mau apa, mau gimana, mau kerja apa, buat masa apa ya kedepannya nanti gitu. Jadi kayak persiapin dari sekarang gitu supaya tidak menyesal setelah mengambil itu gitu, kayak misalnya setelah mengambil fakultas itu, kampus itu, supaya tidak nyesel gitu.
2: Daripada kan ada yang kayak kuliah nih udah di jurusan ini, tahu-tahu pertengahan jalan tuh dia pindah jurusan. Itu kan sayang banget,
0: sayang sih.
2: Harus ngulang lagi dari awal. Mending kataku lebih baik gap year-nya daripada kayak gitunya sih.
0: Oke. Tapi buat untuk kayak orang di luar sana yang memandang gap year sebuah kegagalan, menurut kalian?
1: Kalau menurut aku itu salah banget sih.
2: Enggak juga.
1: Enggak, justru gap year itu bukan mau ngehasut supaya gap year ya teman-teman. Tapi jika maksudnya kalau kalian mau gap year itu sebenarnya gap year tuh waktu luang kalian untuk mempersiapkan semuanya gitu.
2: Apalagi kan banyak tuh waktu luangnya tuh di tahun gap year itu.
1: Mau setahun, dua tahun, ataupun tiga tahun tidak apa-apa teman-teman semua.
2: Gak ada kata terlambat sebenarnya untuk menuju masa depan itu tuh.
0: Iya, oke. Tapi kalau boleh merangkum pengalaman gap year dalam satu atau dua kalimat, apa mungkin pesan terpenting yang kalian dapetin?
1: Apa ya? Siapin aja deh intinya.
0: Oke, siapin aja deh. Anissa.
2: Kalau aku
0: Adelia, jadi Anissa. Tapi ini kesini ya.
2: Kalau aku sendiri untuk satu kalimat itu terus melangkah untuk masa depan. Dan siapkan dirinya lebih matang lagi.
0: Oke. Thank you banget ya pastinya itu obrolan kita pagi ini teman Pre2 bersama Adelia, Ridya, Nurmalela dan juga Anissa Naswa. Tadi kita udah ngebahas tentang gap year, rehat sejenak untuk melangkah lebih far atau menemukan arah hidup melalui tahun jeda ya. Mudah-mudahan sih dengan baliknya kalian setelah gap year bisa lebih semangat lagi kuliahnya ya.
2: Amin.
0: Terus cepat kelar juga kuliahnya.
2: Oh, amin banget.
0: Karena hukum ya.
1: Enggak mau lama-lama.
0: Oke, kalau gitu selamat pagi buat kalian berdua.
2: Selamat pagi.
0: Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita ya bersama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ. Dan kalau gitu Neilanya juga masih pamit dari Spada. Ntar bakal ketemu lagi next week pastinya. Neilanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya,

Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Raffi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial Indonesia.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.
2: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, halo, halo, teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2, edisi 6 Agustus 2026 nih. Ada lagu-lagu hits yang juga tentunya ya ini udah disiapkan teman Pro 2 untuk menemani kamu menjelang makan siang ya. Kamu juga boleh request untuk lagu-lagu kesayangan kamu, bisa diputerin teman Pro 2. Bisa bergabung lewat WhatsApp, nomor WhatsAppnya Pro 2 di nomor 08 11 20 20 937, atau bisa juga DM ke akun Instagram di @rri_pro2cirebon ya teman Pro 2. Oke, Pro 2 Hitlist yang pertama nih teman Pro 2, kita langsung aja kasih dari miliknya Nona Ralbred. Udah siap belum?

Le Serafim, teman Pro 2 ya, yang bikin siang ini jedak jeduk ya, teman Pro 2. Oke, Adit masih tungguin request masuk dari kamu, teman Pro 2 ya, sambil nunggu lagu kesayangan kamu yang bakal Adit puterin. Selanjutnya ada MMG atau My Mind Gue from Nikilah.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Leonor yang hahadung, thank you kak. Oke, you're well ya. Untuk Kirana ditunggu, nanti lagunya akan Adit puterin teman Pro 2. Terus sama kayak siapa nih namanya, nggak ada, cuma oh ada Iva, namanya Iva ya, Iva sama Ives. Nggak ya, Iva request by Fedra kronologi. Nah, ini untuk kronologinya belum masuk ya Iva ya. Selanjutnya ada Maria, aku dari Berbinar katanya, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang berjudul Haha. Makasih Kak. Oke, sama-sama ya Iva. Maria maksudnya, nanti kenalan juga ya sama Kirana tadi, sama-sama request lagunya Sabrina Leonor. Kalau gitu langsung aja deh teman Pro 2 ya. Ini dia lagu selanjutnya dari miliknya Sabrina Leonor dengan hahaha. Hahanya ini ngetawain siapa ya teman Pro 2.

Sabrina Leonor ya teman Pro 2, ini requestnya dari Kirana dan juga Maria tadi. Dan buat kamu yang belum gabung barengan sama Adit untuk request lagu kesayangan kamu teman Pro 2, Adit masih tungguin sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kamu bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 2020 937, atau bisa langsung DM aja ke akun Instagram di @RRIPro2Cirebon.

Masih di Prodo Hitlist, teman Prodo barengan sama Adit ya. Dan ini udah ada request masuk lagi nih di WhatsAppnya Prodo. Langsung aja Adit bacain ya, teman Prodo. Ini ada dari Arya Jopian. Halo, selamat siang katanya RRI Prodo Cirebon. Oke, selamat siang juga ya Arya. Aku mau request lagu dong, boleh? Pengen banget dengerin lagu Semestanya Kenris. Oke, kirim salamnya untuk semua pendengar. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah segala usaha hari ini. Semangat selalu ya semuanya. Dan jangan lupa puterin lagunya Semesta Kenris ya katanya. Oke, makasih. Thank you ya Arya ya. Nanti abis ini Adit langsung puterin. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Oke, Mas Aas di Klangenan. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang juga Mas Aas ya. Mau dengerin Gea Indrawari yang sihir. Salamnya untuk kedua anakku, sehat selalu ya sayang. Makasih Mas penyiar, selamat bertugas. Oke, thank you juga Mas Aas. Untuk Gea Indrawari yang sihirnya belum ada ya, tapi nanti Adit bakal puterin Gea yang 1000 kali ya untuk Mas Aas. Yang penting Gea-nya tetap menyala. Gea-nya tetap menyala. Oke, teman Prodo, langsung aja selanjutnya. Ini lagu yang tadi udah di request sama siapa tadi? Arya ya, sama Arya. Oke, ini dia Kenris dengan Semesta. And check this out, special for Arya.

Requestannya Mas Arya tadi. Oke, selanjutnya ini ada Gea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Spesial untuk Mas Aas di Klangenan, and check this out.

Yes, Gea Indrawari teman Produa dengan seribu kali nih. Requestannya Mas Aas dari Klangenan teman Produa. Dan kamu masih di sini barengan sama dia tentunya di Produa Hitlist.

Sempurnanya aku from NVD teman pro 2 ya. Ini lagu dari trio konser kreator yang juga lagi aktif-aktifnya bikin lagu teman pro 2. Dan teman pro 2 Adit mengucapkan makasih banyak buat kamu yang udah gabung di pro 2 Itlis hari ini. Terima kasih yang udah dengerin. Makasih juga yang udah request ya teman pro 2. Terus request lagu-lagu favorit kamu biar nanti tentunya bisa nongkrong di top chartnya Pro 2 yang selalu dibacain di hari Sabtu di jam 2 siang ya teman Pro 2. Untuk itu lagu terakhir di Pro 2 Hitlist hari ini ada miliknya Sheila on 7 dengan Sederhana. Dan nanti kita ketemu lagi di jam 12 dengan talk show muda kreatif ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 97,5 FM teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2 Adit kembali hadir ya, dan kali ini kita ketemu di Santai Siang, program muda kreatif yang mana hari ini teman Pro 2 sudah hadir di studio kita, ada Ega Nugraha. Halo.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabar nih Mas Ega nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, yes, ini Mas Ega dari HIPMI PT UGJ ya, yang juga menjabat sebagai kepala bidang 1 OKK HIPMI PT UGJ. OKK ini apa?
1: Organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan.
0: Oke. Wah, luar biasa ya. Dan juga Adit mau ngucapin congratulations juga buat Mas Ega nih yang baru lulus sidang akhir. Alhamdulillah.
1: Makasih, makasih.
0: Keren, keren, keren. Tinggal nunggu jadwal wisuda berarti ya.
1: Iya, betul. Tinggal nunggu wisuda, Kak.
0: Oke, nanti kita datang ya, teman Pro 2. Kita kasih kejutan nih buat Mas Ega. Oke, hari ini kita akan ngomongin kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu ya. Seperti apa, teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ega Nugraha hari ini. Nah, Mas Ega, yang sering kita dengarkan orang-orang bilang katanya kesempatan tuh nggak datang dua kali.
1: Iya, betul.
0: Tapi hari ini kita bilangnya kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Memaknai kalimat itu seperti apa, Mas Ega? Silakan.
1: Terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Iya. Untuk kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Mungkin bermulai dari proses terlebih dahulu ya, Kak. Dari awal kita untuk mencari pengalaman. Jadi untuk mencari pengalaman tersebut, kita tidak tiba-tiba mendapatkan kesempatan ataupun tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Karena itu kita harus bermulai dari proses dari awal, dari titik terendah dulu, baru kita mulai untuk mencari pengalaman dan untuk mencapai keinginan kita. Apa yang kita ingin cari di kuliah, apa yang ingin kita capai di masa perkuliahan itu.
0: Okay.
1: Makanya kita harus menciptakan kesempatan itu, bukan untuk ditunggu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi jangan mikirnya, aduh kok gak ada orang yang ngasih saya kesempatan sih, nah, gitu ya.
1: Kak.
0: Padahal kan sebenarnya kita sendiri harus ngejemputnya gitu ya, Ega ya. Nah, ini sebagai anggota muda HIPMI dan juga tentunya mahasiswa ya, Ega pernah gak sih ngalamin situasi yang kayaknya kalau nunggu orang lain atau nunggu kesempatan datang gak akan datang deh. Tapi akhirnya Ega mewujudkan kesempatan itu sendiri dengan usaha yang seperti apa? Ada gak momen-momen itu?
1: Ada, Kak. Mungkin sedikit cerita ya, teman-teman. Dimulai dari awal perkuliahan, karena saya pun di SMA tidak mengikuti organisasi, bahkan tidak mengikuti eskul apapun lah.
0: Okay.
1: Itu yang ngebuat pada saat perkuliahan dimulai, saya berpikir untuk apa nyoba organisasi gitu. Karena target di semester 4, semester 6 itu tuh mendapatkan beasiswa. Nah, makanya dari awal di semester 2 kalau gak salah, saya mulai masuk ke organisasi, tepatnya di Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ kita berbicara tentang kesempatan. Kita pengen mendapatkan beasiswa. Kita pengen mendapatkan apa yang kita inginkan di akhir nanti. Tapi gak ada usaha ataupun gak ada hal yang ingin kita mulai. Nah, makanya saya di awal mencoba untuk memulai dengan mencari pengalaman di himpunan terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Namun sayangnya terlalu nyaman, jadi di himatansi 3 periode, Kak, selama 3 tahun berarti. Makanya di awal tuh saya cuman mengikuti himatansi doang. Tapi di himatansi tuh selama periode masing-masing periodenya saya mengikuti beberapa kegiatan. Contoh di periode yang pertama saya itu mencari tahu lah informasi tentang program apa sih yang bisa saya ikuti selama perkuliahan. Dan di periode keduanya baru awal mula saya mencoba untuk memulai apa yang ingin saya capai. Nah, makanya di periode kedua tuh sangat berkesan untuk saya, karena itu apa ya, ibaratnya hasil dari apa yang saya telah mulai di awal untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Contohnya di periode kedua saya mengikuti kegiatan dari Kemendikbudristek, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Warmadewa Bali.
0: Oke.
1: Okay. Itu lumayan berkesan buat saya, karena saya berkuliah di sana selama kurang lebih 5 bulan, apalagi di Pulau Bali di beda pulau, jadi sedikitnya memberikan pengalaman lah. Dan untuk di periode kedua pun saya mengikuti program dari LL Dikti Wilayah 4 Jabar Banten, yaitu MBKM Kewirausahaan. Jadi kita terjun langsung ke UMKM untuk membantu dari segi pemasaran, marketing, dan sosial medianya juga, Kak.
0: Oke. Seru, menarik.
1: Nah, makanya kesempatan itu harus ada usaha terlebih dahulu yang kita mulai. Gak tiba-tiba kita pengen mendapatkan beasiswa, kita pengen lolos program ini, program itu, tapi gak ada satupun usaha dari kita untuk memulai. Kita hanya fokus berkuliah, terus fokus cuman belajar, fokus mengejar IPK, tapi kita lupa terhadap soft skill yang harus kita butuhkan di kemudian hari. Nah, makanya saya memulai itu dari nol terlebih dahulu. Nah, alhasil saya mencoba beberapa beasiswa yang dimulai dari program beasiswa Jarum, program beasiswa dari BSI juga ada kalau gak salah, itu gagal semua. Dan bahkan di program beasiswa yang saya ikutin pun, saya mencoba mendaftar 2 kali dan itu gagal. Dan di kesempatan terakhir, ibaratnya di last dance saya, di semester berapa ya? Semester 6, semester 7 Kak, baru mendapatkan kesempatan beasiswa di penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, itu pun mendapatkan kesempatan di benar-benar kesempatan terakhir, karena kan udah mau lulus tuh Kak. Makanya di semester 6 baru dapat beasiswa itu. Makanya itu lumayan lama lah untuk mendapatkan hal tersebut.
0: Tapi ini kan artinya perjuangannya juga gak main-main ya Mas Ega ya.
1: Iya, betul
0: Kak. Dari semester awal sampai katanya tadi last dance-nya masih terus ngejar ya.
1: Terus ngejar.
0: Kayak, apa sih yang jadi kesempatan Mas Ega tuh terus dijemput ya gitu ya Mas Ega ya. Nah, tapi Mas Ega setuju gak kalau sekarang nih banyak banget mahasiswa ya atau anak-anak muda yang lebih memilih menunggu dibanding menciptakan kesempatan? Setuju gak?
1: Kurang setuju sih Kak.
0: Kurang setuju.
1: Karena kalau misalkan menunggu kesempatan, kita terus menuntut misalkan ke kampus, kenapa sih kita kampusnya kayak gini? Kenapa sih kita kayak gini? Tapi dari mereka gak ada usaha untuk mencoba memulai, apa ya, mencoba berusaha lah untuk keluar dari apa yang mereka keluhkan. Misal, kita sama-sama tahu UGJ memang terkenal di Ciai Majakuning, bahkan top PTS lah di Ciai Majakuning. Tapi ketika di pulau di Nusantara, khususnya di Republik Indonesia, nama UGJ itu masih belum terlalu terkenal lah. Karena by pengalaman di pertukaran mahasiswa merdeka, mereka gak mengenal Kak, UGJ itu apa, di mana kampusnya. Tapi saya belajar dari keluhan dari mahasiswa yang di mana mereka berkuliah di tempat yang salah karena kampusnya kurang terkenal. Kenapa mereka gak mencoba untuk memperkenalkan kampusnya kepada orang lain? Nah, makanya di pengalaman berharga untuk saya, apalagi di pertukaran mahasiswa merdeka, saya mendapatkan kesempatan juga menjadi wakil ketua di sana. Jadi itu kesempatan berharga untuk saya untuk memperkenalkan UGJ itu di mana, kuliner di Cirebon itu seperti apa dan apa aja. Nah, makanya itu mulai untuk memperkenalkan budaya di Cirebon seperti apa, kulinernya apa, dan UGJ itu kampusnya seperti apa. Nah, makanya di situ saya berpikir bahwasanya ya untuk kesempatan itu ya kita harus membuka sedemikian rupa gitu untuk kesempatan tersebut. Jadi tidak bisa menuntut untuk kita harus siap gitu. Itu sih Kak kalau misalkan hal tersebut.
0: Keren ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenalkan ya. Kalau orang belum kenal ya tugas kita nih yang harus memperkenalkan gitu ya. Oke, Mas Ega. Tapi menurut Mas Ega nih, tadi kan artinya masih banyak juga yang belum seberani Mas Ega gitu mencari kesempatan, membuka kesempatan. Menurut Mas Ega sendiri, apa sih faktor atau penyebab teman-teman yang lain tuh masih takut gitu untuk mencoba, untuk mencari kesempatannya sendiri? Kalau yang Mas Ega tahu dari teman-teman sendirilah mungkin.
1: Izin Kak, kalau misalkan untuk di kasus organisasi, sebenarnya kenapa mahasiswa sekarang kurang relevan dengan mengikuti organisasi? Itu menjadi topik yang sebenarnya sering dibahas lah, di TikTok juga sering dibahas untuk kenapa sih gak ikut organisasi, kenapa sih gini. Sebenarnya kalau misalkan riset ke teman-teman yang bisa dibilang kupu-kupu, itu tuh karena pengalaman mereka yang terbilang kurang bagus di organisasi sebelumnya. Contoh, misalkan ada mahasiswa yang pernah ikut organisasi di SMA-nya, tapi budaya organisasi di SMA itu kurang baik misalkan, entah dari senioritasnya ataupun yang lainnya, itu yang ngebuat udahlah ngapain ikut organisasi, buang-buang waktu gitu. Sebenarnya kalau misalkan di perkuliahan pun organisasi tidak relevan, karena dari masing-masing individunya ngerasa bahwasanya itu tugas dari si organisasinya, jadi cukup mengikuti alur. Karena kan kalau misalkan kita melihat esensi dari organisasi, ketika kita masuk organisasi harusnya kita yang harus nyari tahu kebutuhan kita apa, apa yang pengen kita cari di organisasi. Nah makanya masuk ke himpunan mahasiswa prodi akuntansi, saya pengen belajar dulu gitu di divisi ini tuh ngapain aja. Terus kalau misalkan emang saya pengen bisa ngedit, masuknya ke divisi apa. Nah, makanya dimulai dari situ. Kalau misalkan dari kitanya gak ada keinginan, kita nih mau ngapain nih ke organisasi, cuman ngikutin teman, cuman udahlah buat senang-senang, ya itu kan gak ada tujuan kan. Nah makanya itu yang ngebuat organisasi sampai sekarang gak bakal relevan, kalau misalkan dari diri kitanya gak ada keinginan ataupun gak ada tujuan yang jelas. Itu sih kak kalau misalkan untuk ke arah tadi kasusnya organisasi.
0: Kenapa ya akhirnya banyak yang belum tahu gitu gimana sih cara buka kesempatan gitu ya. Jadi masih terjebak masa lalu ya. Nah, Mas Ega ya. Nah, Mas Ega, tadi juga Mas Ega kan sempat cerita tentang beasiswa. Ya kan, udah nyoba beberapa, bahkan baru dapat tuh di semester-semester akhir. Nah, ini untuk tahu informasinya, untuk tahu kita bisa berkesempatan juga, itu Mas Ega dari mana tuh?
1: Nah, itu untuk kesempatan organisasi, kesempatan beasiswa, biasanya dapatnya informasinya ke organisasi terlebih dahulu kak. Itu lebih cepat lah informasinya, karena kan dari lembaga pun kadang menginformasikan beasiswa tuh ke grup Ormawa dulu, baru nyampe ke anak-anak organisasi terlebih dahulu. Dan bahkan persyaratan yang saya tahu, persyaratan dari beasiswa tuh salah satunya harus aktif organisasi. Itu yang ngebuat kebanyakan ada orang-orang yang pengen masuk organisasi karena pengen beasiswa itu. Nah makanya kesempatan itu saya dapatkan di semester 6, semester 7. Karena pas di awal mungkin dari segi seleksi administrasi pun yang dilihat pertama itu IPK, yang kedua juga secara kontribusi sosial, dan yang ketiga dari keorganisasiannya, jabatan yang dipimpin ataupun kepemimpinannya lah. Nah makanya waktu menjadi staf saya berpikir, kenapa saya gak lolos? Karena ya pengalaman pribadi saya, entah itu di organisasi, kontribusi sosial, bahkan IPK pun masih belum memenuhi lah untuk masuk ke dalam beasiswa tersebut. Nah makanya hal yang ingin saya capai di beasiswa tersebut, saya mengejar apa yang ingin saya dapatkan. Contohnya memperbaiki IPK, karena kan pasti struggle anak-anak maba tuh di awal pasti masalah IPK tuh, karena kan perubahan budaya SMA ke kuliah pasti beda tuh kak. Nah makanya memperbaiki IPK terlebih dahulu. Yang kedua itu mencoba untuk mencari pengalaman di luar. Makanya saya pun gak cuman stuck walaupun 3 tahun di Himatansi, saya tidak stuck mencari pengalaman di dalam internal aja. Makanya mencari pengalaman di luar, contohnya dalam mengikuti PMM, MBKM dan yang lainnya. Nah itu dari situ mulailah berpikir bahwasanya, oh ternyata beasiswa tuh mendapatkannya sesusah ini gitu. Karena itu proses yang dilalui juga gak mudah. Dan kalau misalkan berpikir mendapatkan beasiswa semudah itu, mungkin semua orang juga pasti bakal dapatkan beasiswa sih kak. Makanya kalau misalkan emang ingin mendapatkan beasiswa ataupun mencapai keinginan ataupun mencapai apa yang kita ingin dapatkan, kita harus mulai dulu dari bawah. Entah itu mengikuti organisasi, entah itu mencari pengalaman di luar. Karena kan mencari pengalaman gak harus di organisasi, bisa aja dengan magang ataupun yang lainnya.
0: Ya setuju.
1: Mungkin itu kak.
0: Oke, nah ini ngomongin pengalaman di luar juga, katanya Mas Ega ini aktif freelance juga ya, kuliah bekerja gitu ya. Boleh diceritain dong apa freelance-nya di bidang apa nih Mas Ega nih?
1: Oke, untuk di bagian freelance tuh kita mulai dari di bulan Juni kak. Karena ya sidang juga tinggal nunggu sidang akhirnya aja kemarin tuh. Akhirnya join lah sama teman project. Yang dimana teman project ini tuh bergerak di bidang konveksi untuk pembuatan kaos, PDH, lanyard. Bahkan kemarin tuh yang sempet rame tuh pembuatan selempang untuk selempang sidang akhir. Nah itu lagi rame tuh kak, makanya teman project mulai masuk ke ranah akademik dari situ, dengan pembuatan selempang, dengan pembuatan lanyard, dan bahkan banyak organisasi-organisasi bahkan event-event dari luar dari Cahaya Maja Kuning sering kak untuk melakukan kolaborasi dengan teman project.
0: Oke,
1: entah dengan pembuatan lanyatnya, entah dengan pembuatan kaos ataupun yang lainnya. Dan kebetulan di teman project pun saya sebagai PIC kolaborasinya yang mengurusi kolaborasi dengan berbagai event tuh kak.
0: Ya.
1: Nah itu kebanyakan dari event-event yang pernah saya jalin tuh mereka menawarkan pembuatan produk kayak gitu kak, untuk pembuatan kaos, pembuatan PDH, pembuatan lanyat. Nah di situ saya belajar bahwasanya pengalaman organisasi yang saya dapatkan selama ini itu berguna.
0: Berguna ya.
1: Ketika saya melakukan freelance di teman project, karena kan balik lagi ketika kita sebagai PIC kolaborasi perlu komunikasi yang baik, perlu negosiasi juga dengan customer seperti apa. Nah makanya pengalaman yang saya dapatkan di organisasi itu sangat berguna lah ketika saya di teman project ini. Dan buat teman-teman juga yang punya event yang membutuhkan dana, bisa untuk kolaborasi dengan teman project.
0: Teman
1: dan
0: project ya.
1: Bener. Tinggal dikepoin aja teman-teman IG-nya teman project.
0: Oke, teman project ya. Berarti itu baru bulan Juni kemarin ya Mas Ega?
1: Kalau misalkan untuk usahanya berjalan dari tahun kemarin.
0: Oh, dari tahun kemarin.
1: Dari 2025. Mm-hmm. Cuman saya baru join ke teman project di bulan Juni kemarin. Karena lagi kosong lah, gak ada kegiatan. Makanya ikut.
0: Oke, berarti teman project ini udah jalan dulu sebelumnya, terus Mas Ega baru gabung gitu.
1: Mm-hmm, udah jalan dulu kak dari tahun sebelumnya.
0: Oke, kemarin lagi rame ini ya, Slempang Kumlot ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang nggak kumlot, pesan kumlot boleh nggak?
1: Itu yang kosongan kak. Ada templatenya. Kalau misalkan nggak kumlot, berarti dikosongin tuh kak templatenya.
0: Oke. Nah, teman project ini berarti berapa orang tuh projectannya?
1: Kalau untuk teman project tuh diisi sama 6 orang,
0: Kak. 6 orang.
1: Tapi untuk resellernya sekitar 10 sampai 15 orang.
0: Oh, nerima reseller juga.
1: Jadi ada reseller juga.
0: Oke. Base-nya di mana?
1: Untuk home base-nya di GSP, Kak, yang deket UIN.
0: Oke, di Perjuangan
1: situ.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, berarti teman-teman sendiri juga itu?
1: Iya,
0: atau Ega ngelamar?
1: Enggak, teman-teman organisasi, Kak. Karena yang punyanya pun anak organisasi sebelumnya. Jadi kenal lah. Cuman beda periode aja untuk di organisasi.
0: Berarti memang semuanya juga berangkat dari organisasi ya.
1: Betul.
0: Dari organisasi akhirnya ada yang terbiasa negosiasi, ada yang terbiasa sosmed, ada yang biasa desain di situ ya.
1: Betul.
0: Akhirnya dituangkan ke kegiatan tersebut ya, dan akhirnya menguntungkan ya. Wah, luar biasa nih, seru ya. Oke, nah, tapi Ega, ini ada juga mahasiswa yang punya pemikiran katanya ada fokus kuliah dulu aja lah, ntar mah sukses datang sendiri katanya gitu. Sukses ini baru dimulai ketika udah wisuda, jadi kehidupan kenyataan tuh apa realnya tuh setelah lulus gitu. Nah, kalau kayak gitu, pemikiran kayak gitu gimana menurut Mas Ega?
1: Sebenarnya kalau misalkan pemikiran seperti itu kebanyakan udah punya orang dalam
0: sih kak. Oke, backingannya udah kuat berarti ya.
1: Makanya enak tuh kak kalau misalkan berbicara seperti itu. Cuman kalau misalkan kita tanpa adanya relasi orang dalam, mungkin tanpa adanya kayak gitu, pengalaman itu dibutuhkan kak. Karena ya balik lagi dalam mencari pekerjaan ataupun magang pun ya kebanyakan kita harus memiliki skill yang kita harus jual gitu. Skill apa sih yang kita punya? Karena ya di lembaga ekonomi pun mereka gak cuman menjual gelar SAK aja, karena ada sertifikasi-sertifikasi juga kan di sana dengan adanya gelar CAP, CTT, ACPA. Nah di situ mulailah untuk antara mahasiswa dengan lembaga itu bersinergi untuk menciptakan lulusan yang unggul lah. Nah makanya kalau misalkan kita berbicara tentang gak adanya apa namanya tuh pengalaman sebelum kita lulus kuliah, sebenarnya itu mah hak masing-masing. Cuman kalau misalkan saya boleh saran buat teman-teman, kalau misalkan emang pengen untuk gak sia-sialah kuliahnya. Karena ya kalau misalkan kuliah cuman kuliah pulang, cuman fokus ke akademik, sebenarnya apa ya, perusahaan ataupun instansi gak cuman melihat IPK aja tuh. Bahkan di organisasi pun anak-anaknya ya tetap fokus ke IPK juga, ke mengejar nilai. Jadi jangan beranggapan bahwasanya organisasi itu menjauhkan kita dari akademik lah. Nah makanya saya selalu berpegang teguh kepada prinsip saya, kepada yang selalu tanamkan ke anak-anak. Kalau misalkan ada urusan organisasi dan perkuliahan yang bentrok, hal yang harus kalian utamakan yaitu perkuliahan kalian. Karena memang benar tujuan utama kalian berkuliah yaitu kan belajar
0: ya.
1: Di kelas. Organisasi itu sebagai bonus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalkan emang ada terjadinya bentrok tersebut, ya udah kalian fokus ke perkuliahan kalian. Karena kan organisasi kan sistemnya bisa saling backup, Kak. Jadi masih bisa fleksibel lah untuk hal tersebut.
0: Oke, berarti kalau yang beranggapan organisasi bisa bikin kuliahnya terbengkalai atau apa tuh kurang tepat ya berarti ya Mas Ega ya. Karena sebenarnya di organisasi juga pada akhirnya saling support untuk kuliahnya nih.
1: Iya, betul.
0: Ngejar IPK, kuliahnya juga akhirnya selesai gitu ya berarti ya.
1: Nah kalau misalkan untuk hal tersebut, sebenarnya kalau misalkan untuk adanya problem, misalkan ikut organisasi mengganggu kuliah, sebenarnya ada benernya. Tapi tergantung dari orangnya.
0: Oke, tergantung orangnya.
1: Kalau misalkan dari orangnya emang terlalu fokus ke organisasi, sampai lupa yang namanya itu akademik, itu bisa aja Kak, terjadi hal tersebut. Cuman kan di sini, di organisasi, kadang kita perlu yang namanya saling cerita. Makanya di situ ketika kita mengalami misalkan ada tugas, kan di organisasi ada tingkatan tuh, ada tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah makanya kalau misalkan ada tugas ataupun ada hal yang belum kita tahu, kita bisa nanya ke kakak tingkat. Kak ini kemarin gimana ya tugasnya, kan bisa saling sharing tuh. Nah makanya itulah poin plusnya di organisasi. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang mengganggu perkuliahan, sebenarnya enggak juga kalau misalkan kita bisa memanajemen waktu. Atau juga di organisasi kan dituntut untuk belajar bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu. Dan kalau misalkan berbicara tentang IPK, ya bisa dibilang gak juga. Karena kan balik lagi Kak, kalau misalkan organisasi tujuannya untuk membuka seluas-luasnya kesempatan yang ingin kita capai. Karena kesempatan mengikuti PMM kemarin pun, jujur itu saya dapetin bukan dari kampus, tapi dari kakak tingkat sebelumnya. Jadi saya mendapatkan informasi dari kakak tingkat yang kebetulan juga anak organisasi bareng sama saya. Dia selalu bilang, coba nanti di semester ini kamu coba daftar kegiatan ini, program ini. Coba cari tahu persyaratannya apa aja yang dibutuhin. Nah makanya persiapan saya sebelum informasi itu dibuka secara umum, saya udah tahu duluan. Apa aja yang dibutuhkan. Karena di PMM kemarin tuh pendaftarnya sekitar 50 ribu kalau gak salah. Dan yang diterima hanya 15 ribu. Karena ya tes dan seleksi administrasinya pun cukup ketat
0: ya.
1: Karena kan dari Kemendikbudristek langsung. Nah makanya informasi yang kita dapetin lebih awal itu berguna untuk kita ketika mencoba untuk mendaftar. Karena yang teman-teman yang teman-teman lain yang dirasakan tuh kebanyakan mendapatkan informasi itu ngedadak Kak.
0: Mepet-mepet.
1: Hamin seminggu penutupan baru tahu nih informasinya. Jadi persyaratan juga gak maksimal. Jadi buru-buru. Jadi yang seharusnya kita udah persiapan ke tes, buat wawancara juga, tapi mereka baru mencoba untuk persiapan administrasi. Kan itu perbedaannya. Jadi kita lebih satu langkah lebih lebih awal dari
0: lebih
1: mereka
0: awal, lah. Jadi keuntungannya ketika berorganisasi juga kita akhirnya punya tempat berbagi cerita ya.
1: Betul.
0: Punya tadi satu langkah lebih maju.
1: Lebih maju.
0: Nah, menurut Mas Ega sendiri, baik lagi ke teman-teman yang lain ya, teman-teman di kuliah. Menurut Mas Ega, apa sih yang paling kebanyakan teman-teman mahasiswa ini lewatkan gitu? Peluang emas tapi nggak diambil tuh. Kira-kira dalam segi apa tuh?
1: Kalau misalkan untuk kesempatan emas yang teman-teman

0: emas seperti program-program pemerintah itu ataupun beasiswa sering mereka lewatkan karena kurangnya informasi dan kurangnya mencari informasi. Mm-hmm. Karena kalau misalkan kita menuntut ke kampus, gimana sih cara dapetin beasiswa, yeah, gimana sih cara dapetin program ini, lolos program ini, tapi dari mereka nggak mencari tahu. Karena ya lembaga juga sebenarnya menyediakan, fakultas juga menyediakan, univ juga menyediakan. Cuman kan kalau misalkan dari merekanya gak mencari tahu dan gak ada tergerak hatinya untuk mencoba terlebih dahulu, berarti kan sama aja tuh. Makanya kesempatan-kesempatan emas seperti itu sering mereka lewatkan. Okay. Itu sih Kak, kalau misalkan untuk arah kesempatan yang sering mereka lewatkan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, cara untuk ngelatihnya gimana Mas Ega? Biar kita lebih aktif lagi, lebih kepo lagi. Kan kepo modal ya, modal untuk kita dapetin kesempatan-kesempatan itu. Gimana cara ngelatihnya? Kayak Mas Ega nih kan tanya sana, tanya sini, tanya ke kakak tingkat, tanya ke lembaga. Nah, untuk ngelatih itu, keberanian itu gimana Mas Ega? Ada tipsnya nggak?
0: Kalau untuk melatih secara pribadi, sebenarnya kalau misalkan dari saya, tipsnya itu gak ada, karena kan masing-masing orang itu berbeda-beda. Oh, iya, okay. Cuman kalau misalkan untuk mencari tahu ataupun mencoba untuk mencoba mengikuti apapun, sebenarnya Gen Z tuh sering yang namanya overthinking duluan.
1: Ah, itu dia.
0: Minder duluan tuh Kak. Kadang, aduh takut gak lolos, aduh saya belum ini, takut kurang maksimal, kalau misalkan gak lolos gimana ya, nanti kita bakal sakit hati atau enggak, bakal kepikiran atau enggak. Jadi sebelum memulai, mereka udah overthinking duluan, udah minder duluan lah. Makanya kalau misalkan saran dari saya, tips dari saya, jangan overthinking duluan sebelum memulai. Jadi fokus aja, kita memulai duluan, kita mencoba terlebih dahulu. Kalau misalkan emang gagal, berarti bukan rezekinya. Kalau misalkan emang itu rezekinya, kan bisa didapetin. Karena kan di beasiswa pun, ibaratnya di beasiswa Bank Indonesia ini, saya mencoba berarti 3 kali dan lolos di akhir yang kesempatan ketiga. Dan beasiswa Jarum juga 2 kali gagal. Berarti kan kegagalannya 4 kali tuh, lolos 1 kali. Berarti kan saya menghabiskan 4 kegagalan untuk 1 kesuksesan.
1: Wow,
0: tapi
1: luar biasa.
0: Untuk saya itu sangat worth it, karena ya balik lagi, kita mencoba terus-terusan selama 4 kali dan tidak menyerah untuk mengejar itu, karena itu menjadi tujuan saya tuh Kak. Sebelum saya lulus, gimana pun caranya saya harus bisa mendapatkan beasiswa.
1: Okay.
0: Karena itu menjadi janji saya kepada orang tua juga kalau misalkan untuk hal tersebut Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti Mas Ega ini Gen B ya masuknya?
0: Iya, Gen B.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 ini semakin seru ngobrolnya, nanti kita akan lanjutin lagi tentunya hanya di Santai Siang Muda Kreatif di Pro 2 FM.

0: 107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang Muda Kreatif ya, teman Pro 2. Masih barengan sama Adit dan ada Ega Nugraha dari HIPMI PT UGJ. Nah, tadi kita udah ngobrol bagaimana Ega berhasil membuka kesempatan ya, mencari peluang-peluangnya sendiri sampai akhirnya aktif di organisasi, dapat beasiswa, juga aktif freelance juga nih ya Ega. Nah, boleh cerita dong Ega, kalau peluangnya udah berhasil dibuka, pastinya selanjutnya ada tantangan-tantangan dan rintangan ya. Struggle-nya seperti apa nih Ega? Mungkin dari sisi organisasinya dulu.
1: Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk struggle di awal, khususnya di organisasi, mungkin di periode awal di tahun 2023, karena kan di situ saya masih baru, saya juga minim pengalaman organisasi sebelumnya. Struggle yang sering saya alami waktu itu sebagai staff apalagi sebagai pengurus baru, sebenarnya di pola pikir.
0: Pola pikir, oke.
1: Karena pola pikir maba kan pasti pengennya main, pengennya udahlah masuk organisasi, ngikutin arus sebenarnya, ngikutin apa yang pengen dia ini nyaman lah. Nah, makanya di awal tuh struggle saya tuh sebenarnya di pola pikir aja sih. Kalau misalkan untuk secara, misalkan di awal saya pengen di PC PDD, saya pengen bisa ngedit, mungkin pasti struggle-nya kan di diri kita, aduh gimana ya ngedit gak bisa, terus juga susah buat ngedit tuh gini-gini lah. Nah, makanya di awal tuh sangat susah dari segi penyesuaiannya, adaptasinya. Tapi alhamdulillah di himpunan, karena kan himpunan kan tempatnya untuk pengurus baru untuk belajar, makanya sangat-sangat nyaman lah diajarin dari sama cutting untuk gimana caranya ngedit, gimana caranya administrasi ataupun yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk struggle di periode awal tuh gak terlalu yang gimana-gimana. Di periode ketiga di Himatansi sebagai ketua umum, itu pasti sangat banyak karena perbedaan job desk yang sebelumnya sebagai staff terus menjadi ketua umum pasti kan sangat signifikan tuh perbedaannya, dari mulai job desk, dari mulai pikiran ataupun yang lainnya. Nah, mungkin ketika menjadi ketua umum saya sadar gitu bahwasanya struggle yang saya alami di awal itu menjadi struggle saya ketika menjadi ketua umum terkait perbedaan pola pikir. Karena ya balik lagi, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 pasti perbedaan pola pikirnya lumayan. Karena kan adanya perbedaan umur. Nah, makanya di awal ketika saya memimpin di Himatansi cukup sulit karena saya tingkat atas sendirian, selebihnya tingkat bawah semua. Itu yang ngebuat gimana caranya saya menyatukan pola pikir antara saya dengan yang lain. Sebenarnya waktu itu perbedaannya lebih ke arah tujuan dari segi organisasinya, terus juga pencapaian apa yang pengen diraih ketika nanti di akhir. Pasti perbedaan itu tuh yang ngebuat organisasi itu harus berjalan gimana gitu. Nah, makanya saya rembukin sama teman-teman BPH yang lain. Saya sadar bahwasanya saya lebih tua dari kalian sebagai kakak tingkat juga. Pasti kan pola pikir itu berbeda, tapi saya gak pengen organisasi ini berjalan masing-masing gitu. Kalian dengan pola pikir kalian, saya memimpin dengan pola pikir saya. Saya pengen di situ dirundingin gimana caranya kita di akhir mendapatkan apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Karena kalau misalkan emang visi misi yang telah dibuat itu hanya untuk memuaskan ego saya, ngapain gitu kita bareng-bareng dari awal untuk mencapai visi misi tersebut. Makanya saya mencoba rembukin dulu sama teman-teman BPH untuk mencapai visi misi yang secara menyeluruh, secara bersama-sama. Nah, di situ mulailah untuk struggle-struggle tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalkan di organisasi, apalagi untuk di job desk ketua umum, problem yang sering dihadapi itu sebenarnya permasalahan yang kadang internal, pasti ada tuh permasalahan internal. Nah, itu sebenarnya kita ada job desk juga di divisi pemberdayaan organisasi, itu kan job desk untuk mengurusi internal. Tapi balik lagi, sosok ketua umum itu sangat penting ketika terjadi kendala internal ataupun terjadi problem di internal. Nah, makanya kemarin ketika saya menjadi ketua umum, menjadi pengalaman berharga gimana caranya untuk menjadi sosok yang bisa memberikan saran, sosok yang bisa ada di tengah-tengah mereka ketika yeah. mereka kebingungan. Sebenarnya anggota cuma butuh itu aja kak. Karena yang saya rasakan ketika saya menjadi anggota, yang saya butuhkan hanya gimana caranya kakak tingkat ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang di lapangan. Karena kan balik lagi kakak tingkat selalu berada di posisi strategis, entah di BPH ataupun di pejabat inti. Yeah. Nah makanya pengurus itu harus tahu dulu di lapangan itu seperti apa.
0: Okay,
1: nah okay. makanya ketika saya menjadi ketua umum, saya pun harus merasakan dulu di anggota itu seperti apa, okay. problemnya apa aja. Kalau misalkan kita ngeluh, kita tuh harus gimana cara untuk menenangkannya. Nah makanya ketika saya menjadi ketua umum, saya mencoba belajar memposisikan sebagai mereka. Mm-hmm. Ketika mereka mengeluh, oh pas tahun kemarin pun ketika saya menjadi staff, saya pernah mengeluhkan okay, ini dan agak berat juga buat kitanya. Makanya yaudahlah dibantu dengan sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Nah makanya ketika kita berbicara sosok pemimpin, pemimpin itu sebenarnya semuanya baik. Tapi balik lagi, semua kebijakan yang ditetapkan itu gak bisa membuat semua orang senang. Okay. Pasti ada saja yang tidak setuju, ada saja yang tidak sepakat. Nah makanya pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa mengerti kebijakan itu baik untuk siapa. Kebijakan itu baik untuk semua orang. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang kebijakan, pasti semuanya itu baik, tapi gak bisa memuaskan hati semua orang.
0: Betul.
1: Nah, tinggal dari kita sebagai pemimpin gimana caranya memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Waktu kemarin memberikan pemahaman, saya sebenarnya secara langsung iya, secara langsung ke entah di rapat umum ataupun yang lainnya. Tapi itu tuh gak terlalu ngena tuh kak.
0: Iya.
1: Karena ya balik lagi, kalau rapum tuh pasti ada aja yang main HP, ada aja yang gak mendengarkan. Nah makanya gimana caranya kita sebagai pemimpin bisa nyampe nih untuk ke arah kebijakan itu nyampe ke mereka dengan diterima dengan baik. Nah makanya kita melakukan komunikasi yang sangat-sangat intens lah untuk mereka di luar dari rapum tersebut. Nah makanya kalau misalkan untuk struggle yang dihadapi di kemarin tuh ada lagi tentang masalah dana. Pasti itu sangat-sangat
0: krusial, ya.
1: Krusial lah terkait permasalahan dana, kekurangan peserta itu paling-paling krusial. Cuman di situ saya belajar bahwasanya menjadi pemimpin ketika terjadi kekurangan dana ataupun yang lainnya, sebenarnya itu bukan sebagai tugas dari divisi sponsor saja. Saya selalu menyadarkan kepada anak-anak saya bahwasanya ini tugas kita bersama. Gimana pun caranya kita harus membantu divisi sponsor untuk menutupi hal tersebut. Nah kalau misalkan terjadi kekurangan dana kemarin, saya pernah melakukan manuver yang cukup lumayan. Kemarin terjadi kekurangan dana yang cukup besar. Akhirnya saya mencoba untuk ide baru, gimana caranya dapetin banyak sponsor dalam waktu hanya sebulan. Itu challenge yang saya selalu berikan kepada anak-anak dengan tetap adanya pendampingan dari seorang pemimpinnya. Karena kalau misalkan di himpunan, kalau misalkan tidak ada pendampingan, itu sama aja kita cuma memberikan arahan, tapi anak-anak yang di bawah juga kalau misalkan gak paham kan bingung juga tuh. Makanya perlu adanya pengarahan. Nah ketika kemarin di challenge lah, selama sebulan kita terjadi kekurangan dana lumayan besar, gimana caranya selama sebulan kita mendapatkan sponsor sebanyak-banyaknya, gimana pun caranya kita harus nutup untuk RAB ini. Nah kemarin di challenge untuk hal tersebut, jadi semua divisi fokusnya kebagi dua sebenarnya. Ada yang fokus ke jobdesknya masing-masing, sebagai divisi acara ataupun divisi PDD. Tapi ketika mereka senggang, mereka fokus untuk mencari sponsor.
0: Untuk cari sponsor juga.
1: Jadi tugas mencari sponsor itu bukan untuk divisi sponsor saja. Karena menurut saya di himpunan, kalau misalkan kita fokuskan ke divisi sponsor, RAB itu gak bakal ketutup. Karena balik lagi, pemahaman yang dimiliki anak-anak itu masih kurang untuk mencari sponsor ataupun untuk paham tentang alur sponsor. Makanya penting untuk semuanya untuk tergerak mencari sponsor. Nah, makanya kemarin challenge yang benar-benar membuat saya kepikiran, kenapa kita gak mencoba menggerakkan semua anak yang ada di internal untuk mencari sponsor. Karena ya balik lagi, itu challenge selama sebulan sih kak, karena terjadinya masalah yang cukup-cukup besar lah. Makanya kita mencoba challenge itu dan akhirnya berhasil di akhir. Bahkan di akhir pun kita alhamdulillah mendapatkan beberapa apresiasi juga dari pihak luar untuk ke arah hal tersebut. Dan kemarin pun sebenarnya di Himatansi alhamdulillahnya mendapatkan kunjungan ke instansi Kementerian Keuangan di Republik Indonesia yang di Jakarta sama ke PLN pusat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lumayan untuk menambah pengalaman dari internal dan mahasiswa akuntansi juga. Nah, makanya kalau misalkan berbicara tentang kunjungan, kenapa kita bisa dapat Kementerian Keuangan dan PT PLN, mungkin yang bisa dilihat hanya oh, bisa dapetin dua company sama satu company yang besar dan satu instansi yang besar juga. Yeah. Tapi hal yang perlu dilihat yaitu kerja keras dari anak-anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, makanya saya sangat sangat bangga belajar dari anak-anak juga, memimpin mereka. Mereka mau gitu. Gimana caranya untuk Himatansi ini bisa untuk dikenal sama pihak luar. Okay. Nah, makanya di awal saya selalu bilang kita harus nyatuin dulu pola pikirnya, kita harus nyatuin dulu visi misinya, karena percuma kalau misalkan kita selalu menggaungkan visi misi yang kita bawakan tapi tidak adanya pemahaman dari mereka, itu sama aja.
0: Oke, luar biasa ya. Berarti bisa kemarin itu apa? Study banding atau apa?
1: Kunjungan instansi, Kak.
0: Kunjungan instansi.
1: Iya.
0: Oke. Kalau yang event itu event apa terakhir? Yang tadi sampai cari-cari promo semua gerak itu.
1: Oh, itu event di setengah periode sih, Kak. Itu event accounting festival.
0: Accounting festival, ya, lomba
1: Akopes,
0: gitu.
1: Akopes, iya, perlombaan badminton, dance modern, dan kebudayaan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, terus juga nih aku ngelihat di semester-semester akhir ya, ini Ega aktifnya. Jadi beasiswa dapet, terus organisasinya jadi ketua, terus gabung juga di HIPNI sekarang. Itu struggle-nya seperti apa, Ega? Banyak banget kegiatan yang akhirnya kamu ikutin. Apalagi di semester akhir kan sambil nyusun juga ya. Yeah. Nah, gimana tuh?
1: Kalau untuk di akhir-akhir tuh sebenarnya di matansinya udah mau beres tuh, Kak.
0: Okay.
1: Udah mau selesai. Uh-huh. Berarti kesibukannya berarti di HIPMI, di beasiswa
0: Genbi,
1: sama
0: nyusun itu ya.
1: Nyusun-nyusun kita tugas akhir. Sebenarnya struggle-nya tuh orang tua sempat mengeluhkan lah, kenapa jarang pulang, kenapa gak pernah ada waktu untuk di rumah. Okay. Nah, itulah
0: soal waktu ya berarti ya.
1: Jadi problemnya tuh ya pasti di waktu lah, pasti struggle-nya di waktu, kurangnya waktu untuk keluarga, kurangnya waktu untuk diri sendiri, karena benar-benar fokus untuk ke organisasi dan beasiswanya. Dan alhamdulillah orang tua juga paham kenapa saya sibuk di kampus, kenapa saya seperti ini seperti itu, karena itu untuk mengejar apa yang saya inginkan. Dan alhamdulillahnya orang tua juga support. Yang penting ada waktu untuk keluarga untuk pulang lah sebenarnya. Okay. Mereka mengharapkan itu saja sebenarnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini kan Ega kan aslinya dari Kuningan ya?
1: Iya, dari Kuningan.
0: Dari Kuningan, kuliahnya di Cirebon. Pernah sampai berapa lama enggak pulang? Pas sibuk-sibuknya itu.
1: Kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan di awal-awal semester sampai semester 3 itu tuh PP, Kak. Jadi enggak pernah ngekos lah. Jadi benar-benar PP.
0: Yang pas sibuk-sibuknya kemarin tuh yang udah semester akhir sambil nyusun, sambil organisasi
1: 2 bulan ada 2 sih,
0: bulan enggak pulang.
1: 2 bulan.
0: Udah diteleponin terus itu ya.
1: Iya.
0: Kenapa kamu enggak pulang-pulang?
1: Betul.
0: Oke, oke. Nah, Ega, ini kita main games dulu ya. Kita main games dulu, games jawab cepat. Nanti saya kasih 2 pertanyaan, Ega pilih mau jawabannya yang mana. Langsung kita ke pertanyaan pertama, jawab cepat ya. Lebih penting mana? Ide bagus atau berani?
1: Berani.
0: Berani, kenapa?
1: Karena menurut saya kalau misalkan ide bagus tapi tidak adanya aksi, itu sama aja bohong tuh, Kak.
0: Oke, okay. Jadi berani ya?
1: Berani.
0: Selanjutnya nih, pilih mana? Untung kecil tapi konsisten atau ambil untung besar tapi penuh resiko?
1: Ambil untung kecil tapi konsisten.
0: Kenapa?
1: Karena kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis, gak tiba-tiba kita dapetin keuntungan besar secara dengan waktu yang instan. Kita belajar dari, saya belajar dari teman project juga, itu kan bisa dibilang UMKM. Pasti secara keuntungan pun masih kecil-kecilan, tapi dari setiap waktunya, setiap bulannya selalu konsisten. Dengan pendapatannya.
0: Okay.
1: Dengan ide-idenya. Makanya kalau misalkan untuk usaha ataupun konteksnya UMKM, kita gimana caranya walaupun pendapatannya itu kecil, yang penting itu konsistennya.
0: Konsisten. Oke, yang penting ada ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya relasi atau skill?
1: Kalau
0: pilih salah satu.
1: Skill, Kak.
0: Skill, kenapa?
1: Karena kalau misalkan untuk setelah lulus kuliah pasti ya, walaupun koneksi ataupun relasi itu sangat penting. Tetap kalau misalkan kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, skill itu pasti dibutuhkan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bisa jadi skill yang malah membuka relasi ya, akhirnya. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya, gagal di usia 20-an ini sebuah ketakutan atau justru kesempatan untuk belajar?
1: Kesempatan untuk belajar.
0: Kesempatan untuk belajar. Oke. Okay. Selanjutnya, kalau Ega sekarang dikasih misalnya uang 1 juta. Apa yang mau kamu lakukan dengan uang 1 juta itu? 1 juta ya?
1: Untuk 1 juta berarti membuka usaha sih, Kak.
0: Usaha?
1: Usaha.
0: Usaha apa? Yang bisa hal modalnya yang, 1 juta.
1: Yang saya inginkan itu usaha budidaya ikan.
0: Oke, okay, ikan.
1: Karena kebetulan di rumah pun sebenarnya kolamnya udah ada.
0: Oh, udah ada kolamnya, udah ada. Tinggal beli ikannya ya.
1: Tinggal beli ikannya aja.
0: Oke, okay. 1 juta nanti abis ini dapat ya. Siapa tokoh muda yang saat ini menginspirasi Ega? Boleh teman, boleh tokoh nasional mungkin. Ada gak satu sebutan?
1: Kalau untuk tokoh nasional, sebenarnya saya sering mengikuti perjalanan dari Mas Wapres, Mas okay. Gibran. Karena balik lagi dia di umur 30, belum 40 ya. Mm-hmm. Belum 40 tapi udah menjadi wakil presiden. Sebenarnya yang saya ingin highlight itu bukan menjadi wakil presidennya, mm-hmm. tapi sebelumnya, sebelum menjadi wakil presiden kan dia juga punya usaha tuh.
0: Okay.
1: Punya usaha martabak atau apa mm-hmm. gitu. Itu kan bisa dibilang di umur segitu kita bisa menjadi apa ya ibaratnya, bisa melihatlah sosok beliau dengan okay. usaha-usahanya sebelum menjadi wakil presiden.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan baik lagi menjadi wakil presiden pun pasti kan prosesnya gak mudah sebelum mendapatkan posisi itu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi Mas Wapres ya,
1: Mas Wapres.
0: Tokoh inspirasinya Mas Ega ya. Selanjutnya kebiasaan kecil yang menurut kamu bisa bawa perubahan besar apa?
1: Sering mencari informasi sih, Kak.
0: Oke, okay, kepo ya berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Kepo nih berarti teman Pro 2 ya, kebiasaan yang bisa bikin perubahan besar. Contohnya Ega nih, dari kepo bisa dapat semua beasiswa, terus organisasi di HIPMI juga sekarang luar biasa ya. Oke, okay, terakhir Ega boleh mungkin pesan-pesannya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin atau yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Silahkan nih, harus seperti apa biar bisa seperti Ega nih.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih kesempatannya Kak. Untuk teman-teman Pro 2 yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement berarti ya. Yeah. Mungkin buat teman-teman karena pasti dari RRI, teman-teman RRI muda kreatif pun kebanyakan Gen Z ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi stop untuk overthinking okay. karena balik lagi overthinking itu akan membunuh kita secara perlahan dari segi pemahaman ataupun ideologi yang kita punya. Nah makanya jauhi overthinking, kita coba untuk memulai apa yang ingin kita mulai dari mulai hal kecil terlebih dahulu. Misal kita pengen magang di instansi yang kita inginkan, di perusahaan yang kita inginkan, tetap kita harus mencari ataupun menambah pengalaman di sebelum kita melakukan proses magang tersebut. Nah makanya di sini hal yang ingin saya sampaikan, tetap menjadi diri sendiri
0: ya.
1: Karena balik lagi hanya diri kita yang bisa menentukan value yang kita punya untuk saat ini.
0: Mungkin itu saja, Kak. Luar biasa Ega. Dan boleh share akun pribadi Instagram atau TikTok mungkin ya. Barangkali teman Pro 2 ada yang pengen kepo lebih lanjut, pengen kenal lebih lanjut sama Ega, bisa follow di mana?
1: Untuk Instagramnya itu ada di Ega NG R-nya 3H.
0: Ega NG R-nya 3H ya.
1: Iya.
0: Silakan di follow teman Pro 2 ya. Atau mau kepoin organisasinya Ega, bisa follow di mana?
1: Untuk organisasi sekarang ada di Instagram HIPMI PT UGJ, Kak.
0: HIPMI PT UGJ ya. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, silakan di follow. Barangkali ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM aja ya, Kak, ya mungkin ya.
1: Oke,
0: dan makasih sekali lagi buat ya, Ega dan juga teman-teman HIPMI PT UGJ yang udah mampir, udah sharing, udah tentunya berbagi cerita di Pro 2 FM RRI Cirebon ini. Sukses buat Ega dan juga teman-teman HIPMI semua ya. Kita ketemu lagi di minggu depan, nanti ada teman-teman lagi yang ngisi ya. Dan teman Pro 2 kamunya masih di sini tentunya barengan sama Adit di Santai Siang. Kita jumpa lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia yang harus mau gak mau nih mencari kemenangan penyelamat saat melawan Singapura dalam laga terakhir di lanjutan grup A Piala AFF 2026 Taman Pro 2 yang nanti akan dimainkan di Stadion Jalan Besar hari Jumat 7 Agustus. Menghadapi Singapura ini jadi pertandingan yang menentukan nasib Timnas Indonesia Taman Pro 2. Lolos ke semifinal AFF 2026 ini akan jadi PR ya, akan jadi pencapaian yang mau gak mau harus dicapai dengan cara mengalahkan Singapura. Karena Taman Pro 2 Indonesia sendiri saat ini ada di posisi ketiga klasemen grup A dengan raihan 6 poin. Indonesia di bawah Vietnam dengan koleksi 7 poin dan Singapura yang di posisi kedua dengan koleksi 7 poin Taman Pro 2. Secara hitung-hitungan, Indonesia wajib menang atas Singapura untuk lolos ke babak berikutnya. Apabila bermain imbang atau harus kalah ya Taman Pro 2, ini Rizky Ridho dan kawan-kawan harus angkat koper lebih awal. Dan apabila seri dengan Singapura, maka yang akan lolos adalah Singapura dan juga Vietnam Taman Pro 2. Indonesia kalah head-to-head dengan Vietnam, lalu Singapura sendiri nantinya akan memiliki 8 poin. Selain itu, pada pertandingan terakhir, Vietnam akan melakoni pertarungan yang tidak sulit karena meladeni Kamboja. Singapura sendiri bukan lawan yang mudah bagi tim merah putih. Karena sebelumnya, ini Singapura sendiri berhasil menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 di laga tandang ya, Taman Pro 2. Dan secara statistik sendiri, Indonesia sebenarnya punya sejarah bagus saat menghadapi Singapura. Di 2021, saat Singapura jadi tuan rumah, Indonesia berhasil menang dramatis 4-2 pada leg kedua babak semifinal. Semangat ini yang harus diulang Taman Pro 2, terlebih lagi di pertandingan 5 tahun lalu itu Indonesia banyak bermaterikan pemain-pemain muda ya. Kita tunggu dan kita doakan, kita dukung agar Timnas Indonesia berhasil menang melawan Singapura dan berhasil lolos untuk melanjutkan langkahnya di Piala AFF 2026.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Men atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
2: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
1: Ya aku gambar tong sampah, bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
2: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
1: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
2: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup!

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2. Dan sekarang kita bergeser ke dunia hiburan ya. Setelah kemarin berhasil memecahkan rekor box office di Amerika teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day sekarang berhasil memecahkan rekor box office di kawasan Timur Tengah dan juga India teman Pro 2. Dan ini memperpanjang rekor film superhero dari MCU tersebut ya. Dimana menurut laporan dari Empire Entertainment selaku distributor teater eksklusif

sebagai perbandingan berdasarkan data Box Office Mojo The Odyssey yang baru-baru ini juga tayang ya, dibuka dengan pendapatan 2,8 juta di Uni Emirat dan juga 2,6 juta di Arab Saudi, teman-teman dua. Bahkan sequel film yang dibintangi Tom Holland ini juga sukses meraih pendapatan ataupun pencapaian besar di Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain dan juga Oman, teman-teman dua. Sementara itu di kawasan India ya, yang mana dikenal dengan box office film-film lokal, berhasil menggulingkan Avengers Endgame sebagai peraih pendapatan film non-India dalam sejarah box office negara tersebut, teman-teman. Film ini berhasil mendapatkan penghasilan kotor

Spider-Man Brand New Day ini ya, bersiap mengincar rekor box office panjang masa di India yang saat ini masih dipegang oleh Avatar The Way of Water ya teman berdua. Informasi selengkapnya Adit dapatkan dari CNN Indonesia dan tentunya kamu masih di sini bareng sama Adit di

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi anjing, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada data terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Teman Pro 2 yang mengungkap fakta. Kalau di Indonesia banyak penduduk yang menggunakan nama-nama tokoh anime nih Teman Pro 2. Wah, kira-kira siapa yang terbanyak ya anime favorit kamu atau mungkin ada kejutan? Jadi Teman Pro 2, tokoh-tokoh anime asal Jepang ternyata nggak cuma populer di layar kaca ya, tapi juga jadi inspirasi orang tua dalam memberi nama untuk anaknya nih. Melansir dari Instagram resmi Dukcapil Mendagri Teman Pro 2 pada hari Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Fenomena ini tercatat dalam data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Teman Pro 2 semester 1 tahun 2026 per tanggal 30 Juni 2026 ya Teman Pro 2. Data ini menunjukkan sejumlah nama terinspirasi dari karakter anime Teman Pro 2. Baik unsur yang melekat pada tokohnya dan juga nama tokohnya itu sendiri ya Teman Pro 2. Fenomena ini mencerminkan besarnya pengaruh budaya populer Jepang terhadap masyarakat Indonesia termasuk dalam menentukan identitas anak. Yang pertama paling banyak adalah nama Uzumaki. Uzumaki ini digunakan oleh 190 penduduk ya. Misalkan Uzumaki Naruto, Uzumaki Asep misalnya Teman Pro 2. Tapi Uzumaki ini dipakai oleh 190 penduduk. Terus di bawahnya ada Nobita. Nama Nobita ini digunakan 181 penduduk. Terus ada nama Sasuke ya, dengan 158 penduduk. Terus selanjutnya ada Naruto, hanya beda 1, 157 penduduk. Kemudian Uchiha di bawahnya lagi ya, di bawah Naruto ada 152 penduduk. Terus juga dari serial lainnya Teman Pro 2 ada karakter anime dari serial One Piece ya. Di serial One Piece

Ini tercatat 79 penduduk menggunakan nama The Luffy. D titik Luffy ya teman Pro 2. Terus selanjutnya ada nama Usopp. Wah, ada juga ternyata ya yang pakai nama Usopp sebanyak 37 penduduk. Terus juga dari karakter anime lainnya ada Shinchan. Shinchan dengan total 65 penduduk, kemudian Boruto ya 60 penduduk, Inuyasha 23 penduduk, Doraemon 16 penduduk, dan terakhir ada Suneo yang tercatat digunakan oleh 8 penduduk Indonesia teman Pro 2. Nah, ini juga dari Ditjen Dukcapil menilai nama bukan sekadar identitas administrasi, tapi juga dapat mencerminkan inspirasi dan harapan orang tua kepada anaknya. Mungkin yang ngasih nama Naruto, dia pengen anaknya nanti jadi pemimpin daerah ya. Terus yang ngasih nama anaknya Luffy ya, berarti pengen hidupnya bebas gitu, pengen fleksibel seperti manusia karet ya teman Pro 2. Nah, fenomena penggunaan nama ini jadi gambaran budaya populer Jepang telah diterima luas oleh masyarakat Indonesia, dan data kependudukan semester 1 tahun 2026 ini juga memperlihatkan bagaimana pengaruh budaya tersebut tidak hanya hadir sebagai hiburan tapi juga melekat sebagai inspirasi ya yang digunakan nama-nama orang-orang di Indonesia teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Balik lagi di Santai Siang, teman Pro 2 masih juga barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada Vin Diesel yang mengungkap kalau dirinya sudah membaca naskah film ke-11 dari Fast and Furious ya. Aktor ini juga sebagai produser saga film tersebut memuji naskah yang ditulis oleh Michael Leslie tersebut. Dalam unggahan Vin Diesel di media sosial, teman Pro 2 yang mengatakan kalau Fast Forever akan memiliki keterkaitan dengan film aslinya. Nah, katanya kata si Vin Diesel, saya baru aja membaca naskah Fast Forever. Ini adalah naskah terbaik yang pernah saya baca dalam beberapa dekade. Dan katanya penonton akan bersyukur ya katanya untuk bisa menyaksikan film pertama di bioskop musim panas ini. Unggahan ini bersamaan dengan trailer perilisan ulang film The Fast and the Furious yang bakal kembali ke bioskop pada tanggal 21 Agustus mendatang, teman Pro 2, bertepatan dengan ulang tahun ke-25 film tersebut. Dan Fast Forever sendiri akan jadi film terbaru dalam waralaba ya. Aksi itu juga setelah Fast X pada Mei 2023 dan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 704 juta US dollar di seluruh dunia. Di film sebelumnya, teman Pro 2, film Fast X ya, ini berakhir dengan adegan menegangkan yang mana mengisyaratkan kembalinya Gal Gadot dan Dwayne Johnson dengan dua adegan pasca kredit. Dan Fast Forever sendiri akan disutradari oleh Louis Leterrier yang dikenal dengan film The Transporter dan The Incredible Hulk. Sementara Leslie diumumkan menulis naskah film ini pada Maret 2026. Sejumlah sumber Variety juga mengatakan Leslie menulis ulang naskah yang sebelumnya ditulis oleh Aaron Rabin and Zach Dean, teman Pro 2. Dan Leslie juga sebelumnya menulis The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, Macbeth, Assassin's Creed, No You See Me, No You Don't and Hamlet yang juga dibintangi oleh Riz Ahmed, teman Pro 2. Ia juga menulis skenario Sunrise on the Reaving yang akan tayang di bioskop pada 20 November. Selain menjadi produser eksekutif untuk The Rescue and 13 Lives ya, teman Pro 2. Fast Forever sendiri akan dijadwalkan rilis di bioskop pada tahun 2028, tepatnya di tanggal 17 Maret. Dan teman Pro 2, informasi ini selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia. Juga sekaligus informasi terakhir yang Adit bisa share ke kamu di Santai Siang hari ini. Adit mau ucapin makasih banyak buat kamu yang udah gabung, yang udah nemenin, yang udah dengerin ya. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Kamu masih di Resore.
1: Sore ceria, sore ceria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, hai. Yes. Selamat sore Denny dan juga teman Pro 2.
2: Betul, teman Pro 2 ada Denny yang nemenin kamu sama Via ya di sore ceria ya. Edisi hari apa ini?
3: Hari Kamis ya? Dong. Betul. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. 6 8 2026. Ini cocoknya buat apa?
2: Cocok buat putus.
3: Random banget. Ketok-ketok meja ya, metamit ya. Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngobrol banyak banget hari ini sampai jam 7 ya. Terus nanti kita bakal ada narasumber juga buat program kita sore ceria berjaringan. Atlet berprestasi.
2: Betul. Ada karate kalau enggak salah ya.
3: Ada karate, Kak.
2: Yang jago bahasa.
3: Olimpiade bahasa.
2: Pokoknya kita bakal ngobrol di sore berjaringan, sore ceria berjaringan nanti jam 5:30 ya teman Pro 2 ya.
3: So, stay tune di sini 97,5 Pro 2 Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Sekitar dan buat membuka sore ceria kita Kamis hari ini teman Pro 2 ada informasi.
1: Benar.
0: Mengenai
1: musim kemarau ya.
0: Ya, musim kemaraunya kan katanya tahun ini berlangsung lebih lama.
1: Lebih panjang.
0: Lebih panjang dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Katanya sampai kapan sih?
0: Katanya Oktober baru mulai hujan.
1: Sekarang Agustus.
0: Agustus biasanya kan idealnya dimulai bulan berber ya, September.
1: Iya, September itu udah.
0: Tapi tahu enggak sih kemarin teman Via di Cibinong?
1: Kenapa dia?
0: Udah hujan.
1: Bogor.
0: Iya. Kota hujan ya.
1: Hujan.
0: Ya duluan ya, Agustus sudah hujan ya. Nah, ini kalau yang ada di Kota Cirebon, teman Pro 2, jadi Pemkot lagi memastikan kebutuhan air bersih ya.
1: Benar.
0: Ini adalah di Blok Cadas Ngampar, Kelurahan Argasunya. Jadi biar tetap terpenuhi selama musim kemarau ini. Kemarin Ibu Wakil Wali Kota kita ya, Siti Farida, katanya meninjau langsung nih di lokasi sebagai tindak lanjut atas laporan berkurangnya pasokan air bersih yang dialami warga di sana.
1: Betul, ini tuh berdasarkan rilis dari pemerintah Kota Cirebon, teman Pro 2 ya. Ini langsung dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penanganannya. Ini Wali Kota, Wakil Wali Kota juga bilang ya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan penanganan kebutuhan air bersih masyarakat. Nah, yang Denny baru tahu nih ya, soal kemarau. Ternyata kalau kemarau di daerah dataran tinggi itu malah yang lebih parah ya.
0: Karena airnya habis ke bawah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mungkin ya, enggak tahu ini analisis gembel aja.
0: Anabel.
1: Segitu, iya.
0: Iya. Tapi kalau di Cirtim gimana, Den? Aman enggak, Den?
1: Di Cirtim alhamdulillah aman, aman. Belum ada apa ya.
0: Semoga enggak sampai enggak, itu ya.
1: Setiap tahunnya juga alhamdulillah si sumur bor itu enggak pernah kering.
0: Enggak pernah kering.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Paling penurunan muka airnya doang. Jadi harus nambah paralon lagi biar
0: debit airnya enggak semelimpah kalau di musim
1: hujan
0: gitu ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih lagi merasakan hal yang sama kayak teman-teman yang ada di Argasunya ini ya, kamu bisa laporan.
1: Bener.
0: Jadi biar ada pihak terkait menugaskan BPBD dan juga PDAM Kota Cirebon buat distribusiin air bersih ke tempat kamu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya, semoga kemaraunya cepat berakhir lah ya.
0: Cepat enggak, Oktober ya.
1: Iya. Kalau cepat Oktober kayaknya nggak mungkin ya, agak susah gitu.
0: Masih Agustus. Tapi kalau seorang Denny sebenarnya lebih suka apa? Musim kemarau kayak gini apa musim hujan?
1: Aku sih lebih suka kemarau sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Karena enak kemana-mana.
0: Oh,
1: meskipun
0: iya,
1: panas.
0: Iya panas ya. Tapi kan bisa pakai topi.
1: Iya, ya. Masih bisa pakai sunscreen atau apalah.
0: Pakai payung.
1: Pakai payung
0: gitu ya.
1: Pakai sepeda.
0: Sama sih sama. Aku juga suka musim kemarau karena kalau misalnya kita nyuci baju tuh, Den, cepet langsung panen.
1: Bener, cuma sejam kan? Cuma sejam udah langsung kering.
0: Iya, terus kalau misalnya musim hujan, Den, 1%-nya air, 99%-nya kenangan.
1: Alah. Jadi agak apa namanya?
0: Apa?
1: Ribet kalau si musim hijau,
0: musim hujan. Bener. Bener, karena kalau aku jemurnya kan di luar ya, di dalam tuh gak ada gitu.
1: Bener.
0: Jadi bau biasanya seperti itu teman Pro 2.
1: Musim hujan ya, pusing ada.
0: Apa?
1: Musim hujan nasional.
0: Musim hujan nasional. Hujan apa ya? dulu ini ya. Baiklah. Tahun Pro 2 yang pasti kita mengapresiasi ya, langkah cepat dari pemerintah Kota Cirebon yang segera menyalurkan bantuan air bersih buat warga terdampak kemarau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Denny, ini kan udah mulai bulan Agustus.
0: Betul.
1: Ya. Rumah kamu udah pasang bendera belum, Den?
0: Nah, kebetulan benderanya itu masih di lemari. Belum dipasang.
1: Belum dipasang. Iya.
0: Tapi kayaknya udah agak kusem deh.
1: Nah, gimana ya kalau udah kusem gitu ya, Den? Karena kan emang kita seringnya pakai bendera kalau di rumah itu cuma bulan Agustus doang.
0: Iya.
1: Jadinya kebanyakan di lemari. Jadi misalnya agak sedikit krem-krem gitu jadinya ya.
0: Si putihnya gak putih lagi.
1: Itulah padahal warna bendera kita adalah merah dan putih.
0: Merah menandakan keberanian dan putih adalah menandakan kesucian.
1: Kesucian, Masya Allah, Tabarakallah. Nah nih teman Pro 2, jaga warna bendera yang udah lama kesimpan ini. Emang ternyata butuh teknik pencucian yang kayaknya tuh harus hati-hati gitu loh. Nah proses perawatan yang tepat bakal bikin bendera kamu itu kembali cerah ya. Anti kusam-kusam klub pokoknya.
0: Yang pertama teman Pro 2, yang wajib kamu lakukan adalah merendam kain ini di dalam air bersuhu dingin. Hindari penggunaan air panas karena ini suhu tinggi bisa merusak serat dan memudarkan warna asli dari benderanya, teman Pro 2. Jadi pakai air dingin. Ya. Ini berarti dinginnya tuh dingin
1: Air biasa kali ya, bukan air es an, Den.
0: Nggak, apalagi es teh, nggak boleh.
1: Tas ini tehnya teh kamu yang tadi. Yang pucet gitu ya. Terus teman Pro 2 pastiin kamu memilih deterjennya itu yang lembut gitu. Bener. Ya. Emang yang khusus buat merawat bahan pakaian yang sensitif.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Pakai yang ada gentle-gentlenya.
1: Iya.
0: Itu lembut kok.
1: Gentle baby.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Tahu kan itu yang itu.
1: Apa?
0: Gentle.
1: Iya. Gentleman.
0: Enggak ada.
1: Ada yang di botol.
0: Iya.
1: Kamu pakai itu.
0: Pakai itu.
1: Sering diskon soalnya, Den.
0: Iya, murah itu. Terus biasa dapat piring.
1: Oh, dapat piring.
0: Aku di rumah ada piringnya, mau tahu berapa?
1: Iya, koleksi jadinya ya. Nah, terus kalau misalnya kamu nyuci bendera nih, Den, ternyata kamu dikucek aja, jangan pakai mesin.
0: Disikat ya.
1: Iya, benar. Jadi dikucek-kucek aja gitu ya. Nah. Terus kalau misalnya masuk ke mesin cuci, takutnya itu jahitannya robek karena kan bendera emang sensitif ya, bener. Kainnya ya, bahannya ya.
0: Karena kan dipasang kan pasti kepanasan, jadi seratnya gampang rusak.
1: Gampang
0: gitu.
1: Rusak.
0: Terus selanjutnya nih, kamu bisa nambahin sedikit cuka putih ke dalam air bilasan terakhir untuk membantu mencerahkan kembali warnanya. Jadi larutan ini bisa sangat ampuh mengangkat sisa kotoran yang membandel sekaligus menetralisir residu di sabun sebelumnya gitu.
1: Cuka ya, cuka-cuka lo deh. Enggak ya.
0: Enggak dong.
1: Jadi teman Pro 2 itu tadi, cuka putihnya kayaknya yang buat bakso gak sih? Apa beda lagi?
0: Kayak cuka dapur deh.
1: Cuka dapur ya. Iya. Terus jemurnya, nah ini yang paling penting ya. Kalau misalnya langsung kena sinar matahari itu ternyata bikin kusem. Jadi kamu jemurnya itu di tempat yang agak teduh gitu loh. Tapi ada angin-anginnya. Gitu.
0: Betul. Terus setelah benar-benar kering, teman Pro 2 simpan kembali. Lah kan mau dipakai koneksi.
1: Ini Nono Kartono, ini serius gak sih ngasih tipsnya Nono Kartono nih?
0: Kan simpan lagi, kering udah mau Agustusan. Pokoknya nanti kalau misalkan Agustusnya udah selesai, tapi sih ya sebenarnya lebih baik, lebih bagus gitu ya, dipasang terus gitu gak sih?
1: Sepanjang tahun ya? Tapi kalau misalnya sepanjang tahun kayaknya gak boleh deh, Den. Harus diturunin gak sih tiap sore?
0: Oh iya, emang iya?
1: Iya gak sih?
0: Ini
1: soalnya pas satpam suka...
0: Lah itu kan yang ini
1: buat upacara ya,
0: yang formal lah.
1: Oh iya.
0: Kalau kita kan cuma ya paling kayak iya di ya,
1: Agustus doang.
0: Agustus
1: tapi kalau Via juga sebenarnya sama kayak kamu, Den.
0: Ya.
1: Masangnya suka telat.
0: Bener.
1: Nuruninnya bulan September.
0: Iya telat ya.
1: Setelah tetangga udah pada turun baru
0: bener.
1: Lah cuma punya kita yang masih kepasang.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah jadi pertanyaan. Kan ada tuh setiap orang di kendaraannya biasanya masang.
1: Oh iya masang.
0: Entah itu kalau di mobil di apa sih namanya di apa? Yang dashcam, tempat dashcam itu tempat spion tengah itu.
1: Iya di spion.
0: Bisa di situ kan atau motor di spion, di spion motor. Nah kamu pernah nggak?
1: Kalau aku nggak pernah.
0: Kenapa? Mereka
1: kenapa? Nggak pernah beli.
0: Nggak pernah beli bendera?
1: Bukan yang bendera kecil gitu nggak pernah. Mungkin besok minta bakes bangpol kali ya. Kan kemarin bagi-bagi bendera.
0: Ini cepatnya harganya berapa sih? Kenapa harus pindah ke Kes Bangpol?
1: Minta. Iya.
0: Buat ya, nasionalisme.
1: Deh, di perempatan bypass nih aku beli deh.
0: Nah, itu biasanya banyak. Udah, kita tempel. Nanti okay. Rencananya Via nanti kan mau siaran berjaringan. Via mau pakai tato-tato merah putih di sini. Di
1: mimpi. Oh iya benar ya. Biar menyala nanti kita di YouTube kita ya. Oke deh, semoga tips ini bisa kamu praktekin gitu di rumah ya. Mungkin nanti kalau misalnya sekarang udah terlanjur kepasang nih, nanti kalau mau nyimpen lagi sebaiknya dicuci bersih dulu sebelum disimpan ya.
0: Yes.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Podcast masih di sore ceria.
1: Bener, dan sekarang ini 3 menit lepas dari jam 4 sore. Mungkin sekarang kamu lagi ada di jalan kali ya, otw pulang.
0: Bener.
1: Gitu, ini ada satu informasi terbaru
0: ya.
1: Yang katanya ada tumpahan muatan batu bara.
0: Ini kacau ya, ini tumpahannya bukan di apa namanya, bukan di daratan teman Pro 2, tapi ini tumpahan dari tongkang BGV Mar Trans 301 ya, di perairan Teluk Cirebon. Ini memicu kekhawatiran serius terhadap ancaman pencemaran lingkungan teman Pro 2 ya. Ini kapal ini itu ngangkut sekitar 7.525 metric ton batu bara, punya salah satu PT lah gitu ya. Ini kondisinya miring sehingga sebagian muatannya tumpah ke laut.
1: Iya, iya,
0: gitu.
1: Iya. Ini jadi Laut Cirebon jadi
0: menghitam.
1: Katanya menghitam.
0: Bener.
1: Ya. Jadi kayak yang mana tuh namanya, di Afrika ya? Apa di mana sih?
0: Laut hitam. Laut hitam, iya. Tuh di dunia.
1: Di planet bumi ya. Nah, katanya kondisi ini mengkhawatirkan ya, karena ya, mengganggu kualitas air laut dan juga mengancam ekosistem dan biota yang ada di pesisir Cirebon.
0: Benar. Ini mungkin kita harus agak sedikit waspada mungkin kalau misalkan nanti kita pengen makan seafood atau apapun ya. Seenggaknya ya setahun inilah jangan makan.
1: Setahun ya. Lama banget ya. Iya, iya, iya.
0: Sejumlah pihak juga udah informasi ini tuh masih minim ya, sehingga munculkan kesan kurang terbuka dari pengelola pelabuhan teman Pro 2. Tapi Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Indonesia Prabu Dias ini mengecam lambannya respon terhadap insiden yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berskala luas ini.
1: Bener, karena kalau misalnya kita bahas pencemaran itu gak boleh dianggap sebagai persoalan biasa itu tadi, karena kan kita banyak nelayan yang nyari hasil laut tangkapan di situ. Kan nanti kita makan gimana dong?
0: Iya, ada batu baranya gitu nanti.
1: Rasanya gimana ya? Jadi kayak ada charcoal-charcoalnya gitu ya.
0: Tapi bagus enggak sih? Bagus enggak sih?
1: Jadi kayak charcoal latte gitu.
0: Iya,
1: kan penampakannya itu sih bagus ya.
0: Taruh lu, charcoal sama batu bara itu sama enggak sih? Charcoal
1: sama
0: arang enggak sih?
1: Beda ya?
0: Iya.
1: Iya, segala item pokoknya namanya charcoal.
0: Iya. Tapi ada kalau ngomongin batu bara ya. Di Pantura itu dia adalah pokoknya mungkin kayak tempat penyimpanan batu bara gitu. Terus kan ada tuh si pasir truk pasir bolak-balik ya.
1: Iya.
0: Terus dia tuh ya kalau misalkan udah nurunin atau ngangkut batu bara gitu. Dia tuh enggak pernah dibersihin si mobilnya. Jadi kalau misalkan udah dia nganter nih ke tempat penyimpanan batu bara, udah nganter tuh balik lagi ke jalan raya tanpa dibersihin.
1: Jadi hitam gitu.
0: Kalau kotor doang mah si mobilnya oke, gak apa-apa. Cuma kan jalan Pantura kan emang lumayan bergelombang ya.
1: Gajluk ya.
0: Jatuhnya kan dikena kita yang di belakang.
1: Iya.
0: Sering banget.
1: Oh, ini curahan hati warga Cirtin.
0: Bener nih, makanya buat perusahaan-perusahaan yang mungkin bertanggung jawab gitu sama truk-truk yang ada di Pantura ini, ya tolonglah dibersihin dulu lah kalau mau keluar ke jalan raya. Soalnya sangat hitungannya yuk sangat membahayakan sih sebenarnya, apalagi kalau misalkan potongan batu baranya yang gede gitu ya, jatuh dari truknya kan kena kepala meskipun
1: yang
0: naik
1: sepeda
0: kan
1: motor ya.
0: Iya. Gitu.
1: Semoga selanjutnya bisa lebih baik ya, dan yang pasti mungkin ada apa ya, dikeluarkan peraturan gitu ya, atau apa proses investigasi gitu kali ya, ada sanksinya.
0: Benar.
1: Karena dianggap membahayakan.
0: Benar. Gitu. Semoga juga insiden ini bisa segera ditanggulangi teman Pro 2 ya. Semoga kita masih bisa makan bandeng.
1: Ada mana di sini?
0: Emang bandeng gak ada?
1: Bukan bandeng kali.
0: Emang bandeng di mana?
1: Bandeng mah tawar.
0: Emang bandeng ikan tawar ya?
1: Iya guys. Sih? Iya kan? Mas bandeng air laut ya? Ini dua orang pleger lagi ngobrol. Tapi yang saya tahu ya kapan hari, karena pernah dapat limpahan Cirebon menyapa.
0: Oh iya, iya.
1: Itu biasanya ini Den, cumi.
0: Oh iya, yang gampang ter ini.
1: Yang di situ, yang di Cirebon, yang di Pantura banyak, Cirebon. Iya. Terus katanya yang baru mulai dibudidayakan tuh kerang hijau.
0: Enak.
1: Iya, Den.
0: Enak. Aduh, itu.
1: Gimana ya? Sekarang?
0: Enggak, jangan sekarang juga dong.
1: Ntar ya.

literasi, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya literasi pelajar agar mampu memahami isi buku, menyampaikan penilaian secara kritis, serta menghasilkan karya tulis yang orisinil sesuai ketentuan penyelenggara. Sekar Damayanti melaporkan.

ceria. Sore ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Seperti janji kita berdua tadi ya, yes, Denny, kalau kita mau ngenalin teman Pro 2 ke narsum kita sore hari ini,
5: betul,
6: yang udah siap buat ngobrol di segmen Sore Ceria Berjaringan. Karena siaran Sore Ceria hari ini Kamis 6 Agustus 2026, bisa kamu dengerin di Pro 2 Bandung, Pro 2 Bogor, dan yang pasti juga Pro 2 Cirebon.
5: Betul,
6: ya.
5: Dan kamu juga yang pengen tahu situasi atau suasana studio kayak gimana, kamu bisa lihat ya live streaming kita di YouTube di RRI Cirebon, teman Pro 2.
6: Benar, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita sapa narasumber kita hari ini dengan tema cerita sang karateka dan master bahasa. Ada siapakah ini? Hai Dewi.
7: Halo.
5: Halo. Kayaknya berseri-seri banget nih kedua yeah, narasumber kita ya.
6: Ternyata mereka
5: satu alma mater.
6: Cin. Oh iya.
7: Enggak ya. Beda-beda angkatan.
6: Beda angkatan ya, Dewi. Jadi teman Pro 2, dia ini adalah juara tingkat nasional Olimpiade Prestasi Nasional bidang bahasa ya.
5: Yes, dan ada juga Mas Muhammad Fathir Miftahul Huda, ini yeah, atlet karate dari Cirebon dan udah banyak banget prestasinya. Nanti
6: bener,
5: kita ngobrol lebih lanjut ya.
6: Oke. Okay.
5: Dan kita mungkin kalian berdua deh. Apa yang akhirnya bisa bikin kalian bisa sampai ada di titik ini? Dua-duanya punya prestasi membanggakan di masing-masing bidang. Dari Dewi?
6: Dewi dulu boleh, silakan.
7: Kalau dari aku itu karena biar bisa nyanyi bahasa Inggrisnya itu yang enak sih. Karena waktu itu tuh saya punya temennya, salah satu temen, dimana tuh dia tuh nyanyi, dia nyanyi bahasa Inggris tuh dia kayak yang enakan gitu. Iya gitu. Terus habis itu sama satu laginya, biar kalau nggak apa ya, kalau nonton
5: film
7: atau apa gitu, itu nggak pakai subtitle.
5: Tar dulu.
6: Oke.
5: Okay. Kamu nggak nonton drakor nggak pakai subtitle? Berarti Korea juga?
7: Enggak, cuma maksudnya kayak dracing gitu kan. Biasanya kan ada biasanya subtitlenya Inggris gitu kan. Ada yang gak bisa Indonya gitu. Nah jadi dari situ.
5: Oke, berawal dari pengen nyanyi bahasa Inggris yang benar gitu ya. Oke.
6: Seru-seru.
5: Benar, jadi sekarang punya prestasi menang di Olimpiade. Gokil sih.
6: Oke, kalau Fathir gimana ceritanya, Tir?
8: Oke, siap Teh. Untuk Fathir sendiri, untuk awal-awal ikut karate sebenarnya itu nggak sengaja Teh, Kak, semuanya. Jadi waktu awal-awal itu pertama kali ikut itu di kelas 5 SD. SDN 1 Jadi Mulia.
5: Gitu. Oke.
8: Okay. Nah itu cuma ikut-ikut aja karena e-school kan, e-school gratis juga. Jadi Fathir ikut-ikutan. Setelah kelas 6 ada mau masuk SMP. Nah itu teman-teman ada yang bilang kenapa nggak pakai jalur prestasi aja kan karate. Jadi Fathir termotivasi tuh untuk ikutan event-event lomba karate. Dari ada komite sama kata gitu. Dari situ sih.
5: Okay.
8: Jadi sampai sekarang termotivasi tuh

0: buat bisa gitu. Karena kan Fathir juga dari SMK, jalur prestasi alhamdulillah, kuliah juga pakai jalur prestasi juga.
1: Okay. Berarti berkat karate kamu dapat beasiswa sekolah ya?
0: Betul sekali, alhamdulillah.
1: Luar biasa, keren, dari 5 SD. Pantesan jago ya, Den?
2: Jago.
1: Dipupuk sejak dini, Den.
2: Benar. Ini mungkin jadi contoh juga buat teman-teman Pro 2 yang masih bingung gitu ya, nyari apa namanya, nyari passionnya di mana. Ini udah ada dua orang yang benar-benar menunjukkan kita tuh bisa kalau kita ngikutin passion yang kita punya gitu.
1: Bener, tapi kalau yang menurut Fia yang menarik tadi Dewi ya.
2: Iya.
1: Dia motivasinya tuh terkesan receh, tapi itu justru jadi pembakar semangat buat belajar gitu loh. Pengen bisa nyanyi bahasa Inggris dengan lancar.
2: Receh banget sih.
1: Emang teman kamu waktu itu nyanyi apa, Dewi?
3: Dia tuh suka K-pop kan, jadi dia lagunya tuh MV Blackpink gitu. Nah itu kan dia campuran ada Inggrisnya juga, lagu Telly yang Blackpink.
2: Oh itu
3: Iya. Dari situ dia kayak ngomong bahasa Inggris tuh enak banget.
2: Kayak
1: bule beneran ya.
3: Ah mau deh, jadi ikut-ikutan kayak belajar. Taunya terus iseng-iseng sebenarnya ikut lomba ini tuh. Terus taunya juara, alhamdulillah.
1: Juara 3 tadi ya.
3: Tingkat nasional.
2: Dua kali kan ya?
3: Dua kali.
2: Kokil.
1: Itu belajarnya gimana?
3: Aku kebetulan waktu mama tuh dukung aku kan, karena tahu aku di bahasa Inggrisnya udah mulai ini. Jadi mama tuh ngebantu ngelesin. Sekalian dibantu juga buat
1: Kirain belajarnya mandiri listening lagu tiap hari ditulis.
2: Lagunya rap Eminem
1: gitu. Iya benar. Terus dicocokin di internet gitu ya. Waduh, karena listening tiap hari.
3: Kalau enggak tahu artinya biasanya aku bakal cari.
1: Apa lagu gitu yang ini kamu kulik biasanya?
3: Biasanya dari One Direction.
1: Live Where We Young.
3: Awalnya itu lagu Night Changes.
1: Benar.
3: Dari situ awalnya.
1: Aduh, lagunya galau. Kamu kebawa enggak? Kebawa enggak ya?
2: Kamu berharap ini enggak One Direction reunion?
3: Mau sih.
1: Iya, tapi sayang ya Den udah gak lengkap sekarang. Kita kirim Al-Fatihah buat Liam Payne ya.
2: Betul.
1: Baiklah. Kalau Dewi tadi belajarnya dilesin sama orang tuanya.
2: Nah, kalau
1: Kak Fathir gimana sampai bisa jadi juara nasional itu?
0: Kebetulan ikutan ini kan dari eskul pertama. Eskul, setelah eskul SMP lanjut ke ranting atau dojo tadi. Dojo tempat latihan. Setelah itu karena orang tua juga punya kayaknya ada punya sedikit gitu pakat, karena bapak kan atlet juga.
1: Cocok.
2: Kan ada main tangan juga.
0: Ya jadi ikut eskul karate itu ya itu karena ada orang tua juga dukung. Terus ada bukan les ya, kalau di ini namanya privat. Privat ya, khusus privat. Jadi ikutan itu kalau nggak salah ya, dulu tuh seminggu hampir 6-5 kali latihan.
2: 6 kali?
0: Iya, betul. Ya, lumayan cukup ya.
1: Seminggu 6 kali. Ini udah dari kelas 5 SD. Bosen nggak?
0: Nah, itu ya, kalau kan dibilang bosen pasti ya, namanya manusia ya.
1: Bosen ya.
2: Kadang kan apa ya, kadang kan orang kalau misalkan udah menekuni sebuah bidang baru, dia tuh kalau udah ngerasa bisa tuh pasti bakal apa ya, ya udah bosan gitu. Ini kamu berarti nggak ngerasa.
1: Gimana ngatasinnya?
2: Pasti
0: ada rasa bosan. Cuman nyikap ini karena kembali lagi motivasi Fathir kan mau ikut event-event ya, terus dan menghasilkan prestasi yang lumayan cukup membanggakan orang tua. Jadi ya itulah, karena itu jadi Fathir tetap harus ikut gitu.
1: Selalu ingat orang tua biar enggak bosen.
2: Benar.
1: Buat belajar.
2: Karena ada di belakang Fathir ada orang tua yang sangat support. Karena kan biasanya yang sering Denny temuin gitu ya, teman-teman yang pengen berkarir di dunia atlet gitu. Kadang orang tuanya tuh yang agak kurang percaya gitu kan. Kayak kita tahulah keadaan atlet di Indonesia kayak gimana. Kalau udah bukan masa produktifnya lagi kan itu agak struggle gitu buat ngejalanin hidup ya. Nah makanya itu jadi apa namanya,
0: pertimbangan
2: orang tua buat ngedukung si anaknya. Tapi ini alhamdulillah Fathir berarti didukung secara penuh sampai akhirnya ini benar-benar bisa bikin prestasi yang membanggakan.
0: Betul.
1: Nah menarik nih Den, karena Fathir ini sebenarnya dia juga bukan atlet yang hidupnya cuman belajar karate aja. Dia juga mahasiswa Den.
2: Nah
1: jurusannya juga keren, akuntansi.
0: Iya betul juga.
1: Benar. Berarti Berarti ini gini gimana ceritanya seorang karateka milihnya akuntansi gitu.
2: Supaya ini apa namanya kalau misalkan pukulan apa sih kalau di
3: ada hitungannya gitu.
2: Ada hitungannya.
1: balance. Iya iya iya. Itu gimana ceritanya? Okay. Apakah maksudnya nanti biar kalau udah selesai misalnya udah beres sebagai atlet bisa jadi akuntan, nah, bisa jadi apa lagi gitu ya. Gimana tuh Fatir?
0: Sebenarnya itu akuntan karena sebelum masuk ke perkuliahan lagi dari SMP ke SMA itu kan nyari tuh. Ya, ketemunya SMK, SMK yang paling yang cukup bagus ya. Di SMK 1 Gedawung itu cukup bagus menurut Fatir. Pertama, bilang pertama itu aslinya multimedia.
1: Okay.
0: Nah, ini multimedia awalnya. Cuman pas multimedia yang lihat ada beberapa yang kurang lah menurut Fatir tuh. Maksudnya bukan kurang dari multimedia tapi dari Fatirnya kayak nilainya itu kurang karena Fatir itu belum masuk kuota waktu itu tuh. Jadi ada pilihan kedua di akuntansi. Nah setelah itu kata orang tuh gak apa-apa akuntansi aja nyoba. Bukan, kan semua jurusan itu bagus kan. Jadi pilihan kedua ini akuntansi. Kenapa akuntansi? Karena ya orang tua karena di rumah juga dagang juga. Jadi kalian bantu-bantu.
2: Jadi bermanfaat jadi, juga
0: itu, iya betul. Oh,
1: menyeimbangkan racan-racan.
2: Warung ya dengan orang tua. Nah balik ke Dewi.
3: Ya.
2: Ini kamu berarti sekarang berkegiatannya kuliah?
3: Iya, sama paling ikut-ikut komunitas sama organisasi.
2: Oke. Semester berapa Dewi?
3: Semester 3 sekarang.
2: Ngambil jurusannya?
3: Komputer Administrasi Bisnis. Itunya manajemen informatika.
2: Oke.
3: Masih nyambung lah.
2: Masih lah, nyambung lah.
1: Iya, karena kan butuh bahasa Inggris.
3: Benar. I appreciate it.
2: Iya. Cocok. Iya. Terus ada apa namanya kompetisi yang bentar lagi bakal diikutin sama Dewi?
3: Mungkin lagi suka ngembangin hobi aja sih kak. Okay. Ya sekarang tuh lagi suka nari. Dari SD sebenarnya aku suka nari.
2: Dari SD.
3: Iya, cuman waktu SMA aku SMP beralih ke modern dance. Terus habis itu SMA aku tadi tradisional lagi. Terus aku berhenti karena ada organisasi yang benar-benar gak bisa
2: ditinggalin.
3: Jadi aku berhenti. Terus sekarang lanjut lagi di nari sama paling lagi suka kayak DIY gitu.
2: DIY.
3: Iya. Aku suka bikin ya, anaknya, ini loh ya? Embroidery bracelet
2: motor.
3: Enggak. Serem banget ya.
1: Iya ya Allah. Iya.
2: Banyak banget ya kegiatannya sumpah.
1: Iya, tapi emang Dewi itu anaknya crafty berarti ya?
3: Iya.
1: Suka bebikinan.
3: Aku suka journaling juga. Biasanya dari sampah-sampah aku kumpulin. Huh? Kalau habis main terus aku ditempel di buku terus aku
1: Iya. Sampah. Iya, misalnya ada yang gambarnya lucu gitu ya, digunting gitu ya.
2: Oh iya,
3: ada yang gitu
1: ya. Iya, biasanya kalau bungkusnya langka tuh, ya kan ada gambar apa gitu, dipotongin Den.
2: Iya,
1: kalau eranya Denny mungkin daun kali ya.
2: Enggak, aku dulu kayak gitu, mengutin plastik.
1: Ya gak apa-apa sih jadi duit ya Den.
2: Iya masih tetap duit. Berarti dengan banyaknya kegiatan kamu nih Dewi, kamu udah ini belum sih kayak misalkan aku kayaknya jalanku di apa namanya di bahasa Inggris ini atau di jurusan kamu, kamu udah nentuin itu belum atau masih pengen nyoba semuanya?
3: Masih mengulik pengen nyoba semuanya sih, tapi yang paling tertarik tuh pengen jadi hacker.
1: Wah, ini langka loh, langka banget. Iya. Kenapa? Ini berawal dari mana?
3: Karena dari sinetron sih.
1: Dari sinetron.
2: Apa, Mr. Robot?
3: Sinetron, bukan Asmara Gen Z tuh.
1: Asmara Gen Z. Aduh, aku taunya seras-seras 088 itu 008
2: yang
1: tuh.
2: Mana?
3: Yang si Harry-Harrynya itu Harry. Hacker gitu.
1: Jadi
3: kayak, oh my god, keren banget. Jadi aku mau gitu.
2: Mau jadi hacker.
3: Iya, tapi hacker baik.
2: Hacker baik. White hat, sebutannya White hat.
3: Mau hacker yang imut aja?
1: Berarti itu mau diseriusin?
3: Mau
1: jadi hackernya?
3: Ya, lagi belajarnya otodidak.
1: Oke.
2: Nah, yang jadi pertanyaan, hacker belajar mulai dari mana? Coding kah atau apakah?
1: Dari kuliah. Iya kan jurusannya ya.
2: Informatika.
3: Aku pertamanya belajarnya dari jaringan dulu sih kak, karena waktu itu juga dari dosen diajarinnya pertama jaringan kan. Nah, makanya dari buat sumber-sumber buat bisanya kita ngehack itu ya dari jaringan itu tersebut. Jadi aku mulai belajarnya dari jaringan-jaringan aja sih kak.
2: Oh gitu.
1: Okay. Dari yang basic dulu.
3: Basic. Karena kan aku dari SMA emang bukan jurusan kayak gitu ya kayak.
2: Oke.
1: Berarti kamu banyak lihat di video-video tutorial gitu lah sih ya.
3: Iya, iya tuh sama dosennya juga suka ngasih sih kayak ada tipsnya ada. Ada loh ininya apa sih namanya pelatihannya tuh suka ngasih terus ada juga kayak link ini live streamingnya gitu. Ikutin gitu.
2: Oke. Okay. Ada nih website yang rentan nih coba kamu Google.
3: belum bisa.
1: Oke, aku mau ke Fatir lagi gitu ya. Fatir, kamu kan sering banget ikut event gitu ya sebagai atlet gitu ya. Dan nanti katanya mau ikut event sebagai pelatihnya.
0: Ya betul.
1: Gitu ya. Nah mungkin boleh cerita ke kita, kamu itu emang lagi coaching yang usianya berapa yang lagi kamu coaching ini?
0: Sementara di kelas 1 sampai kelas 6 SD.
2: 1 sampai 6 SD. Oke.
0: Kelas sampai kelas 6 SD itu ada kegiatan di kejuaraan di Gorang Ajati Cirebon ya. Itu sewilayah 3 Cirebon. Nah, jadi yang anak-anak pemula Fatir turunin buat mental karena anak-anak kecil kan enggak kebanyakan ya. Enggak kebanyakan punya itu mental juara lah. Jadi Fatir mau bentuk anak-anak.
2: Dibentuk mentalnya ya, dulu.
0: Tapi Fatir atau lebih baik itu.
1: Kalau ngajar anak kecil apa nih kesulitannya ya?
0: Ada kesulitannya jadi ya harus sabar.
2: Iya.
0: Ya ini kemarin juga Fatir pernah ngajar karate adalah mungkin karena Fatir kurang ini juga ya, kurang perhatian tuh ke anaknya. Jadi pas lagi latihan tiba-tiba kejedot tembok.
2: Nangis,
0: tetap ikut latihan karena Fatir masih kuat, masih gitu begitu. Cuman Fatir tetap kasih
1: sangat aktif ya, Bun.
0: Mas kasih apa namanya? Pengobatan pertama lagi. Gitu.
2: Oke.
1: Jadi kendalanya adalah harus sabar ya, betul. Karena tingkahnya juga macam-macam ya. Tapi yang paling kecil usia berapa yang lagi dilatih sama Fatir?
0: TK ada.
2: Ya Allah,
0: TK 3-0 besar kali ya. Soalnya udah gede juga sih anaknya. Mau kelas 1.
2: Pasti susah banget ya diaturnya itu ya.
0: Bukan susah lagi kayak itu.
2: Ya Allah.
0: Gerak sedikit aja udah alhamdulillah ya Allah.
1: Kirain malah capek karena gerak mulu gitu. Iya iya iya, tapi kamu punya ini enggak sih punya ritual atau apa kegiatan khusus
2: gitu
1: enggak sih?
2: Gitu.
1: Ya, jauh ya. Maksudnya mungkin kan karena dia ngelatihnya itu usianya beda sama dia.
2: Mungkin bawa permen gitu ya. Ayo bisa.
1: Atau mungkin kamu namaste dulu gitu biar.
2: Iya, bisa.
1: Punya kegiatan-kegiatan khusus gitu enggak?
0: Sebenarnya sih sama aja sebenarnya kayak ngelatih anak-anak seusia SD kan Fatir kan banyak ya anak-anak yang SD di dojo Fatir. Jadi Fatir coba praktekin di dojonya sendiri. Dan emang ada beberapa yang berhasil, ada juga yang masih mainan kayak pasti ya. Dan anak kecil kan susah gitu ya. Cuman Fatir ngadepinnya kembali lagi jadi kayak mood-moodan sih, jadi kalau misalnya anak yang mood karate ya kita ikutin.
1: Pernah
0: gitu.
1: Kamu ke bawah nggak moodnya itu? Jadi kamu yang ikut tantrum.
2: Sengaja mukul, sengaja mukul.
1: Pulang.
0: Belum.
1: Jangan. Iya.
2: Balik lagi ke Dewi mungkin ya. Nah ini kan karate juga mungkin belum bidang yang kamu coba ya.
3: Iya belum.
2: Tertarik gak ikutan karate
1: sama Fatir, kakak tingkat lo ini.
2: Iya.
3: Sebenarnya kalau di dalam olahraga tuh aku tertarik ya, apalagi di dunia hiking.
2: Hiking.
1: Cilengkrang.
3: Ke bukit-bukit aja sih.
2: Bukit.
3: Kayak Sanghyang Dora. Kalau misal dibilang tertarik ya sebenarnya tertarik, cuman aku tuh punya kendala fisik sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ya terlalu berat aku enggak bisa.
1: Yang basic-basic aja.
3: Iya, makanya jadinya lebih kayak kenari gitu.
2: Nah, balik lagi ke soal apa namanya prestasi kamu di
1: Olimpiade
2: ini ya, bahasa Inggris. Ini kamu boleh nge-share gak sih ke teman Pro 2? Mungkin banyak di sana yang pengen belajar bahasa Inggris, pengen apa namanya lancar gitu berbahasa Inggris. Ini metode yang Dewi pakai gitu ya, biar gampang gitu, menyenangkan belajar bahasa Inggris itu gimana?
3: Mungkin sukain dulu gurunya sih.
2: Gurunya?
3: Karena aku juga awalnya suka Inggris mah suka, cuman gak terlalu suka karena gurunya seru aja gitu.
1: Okay.
3: Nah terus makin bisa nyengulik bahasa Inggris ya karena temen gitu.
2: Okay.
1: Itu guru masa pas SMA?
3: SMP.
1: Oh SMP.
2: Okay. Kamu suka gurunya cowok?
3: Enggak ya, cewek. Maksudnya dalam mengajarnya tuh suka gitu.
2: Seru
1: ya.
2: Kayak gimana metodenya yang diajarin? Maksudnya banyak praktiknya atau banyak apa namanya bercandanya atau apa?
3: Campur campur sih ya.
2: Campur.
3: Jadi kayak kadang seru aja, nggak kayak yang terlalu monoton gitu, kayak yang materi terus jadi terus ada praktiknya juga, kayak terus kadang ada speakingnya juga, terus kayak ya banyak deh gitu.
1: Oke. Kalau kita bahas tentang tema kita hari ini kan jaga semangat juara. Nah ini kalau menurut seorang Dewi, gimana kamu bisa punya mindset untuk menjaga kamu optimis gitu loh, bisa gitu.
3: Yang pertama karena ingin buat ngejar cita-cita sih, ya. Biar bisa
1: jadi hacker.
3: Iya. Ya, hacker sama bisa keliling dunia sih.
2: Oke.
1: Menarik.
3: Iya, aku tuh pengen banget ke Menara Eiffel loh.
2: Ke ini aja dulu, Jawa Timur ada.
1: Apaan?
2: Ada itu yang di mana sih ya? Yang apaan? Banyak miniatur-miniatur gitu.
1: BNS.
2: Iya kayaknya.
1: Batu Night Spektakuler.
2: Iya.
1: Ih, tahu lo dia lo.
2: Ya, tahu.
1: Kan iya.
2: Ada di media sosial.
1: Iya benar. Di belakang ini kita juga punya.
2: Oh, ada menara juga.
3: Kebetulan juga aku di Jerman sih.
2: Mana?
3: Jajaran Palimanan.
1: Kirain ini jajar Kauman. Beda ya. Kalau Fatir, gimana kamu bisa menjaga asa juara kamu itu?
0: Oke ya, untuk asa juara itu Fatir terus jadi atlet ini ya.
1: Sebagai atlet nih.
0: Fatir sebagai atlet itu untuk menjaga asa tentunya ya, kembali lagi Fatir karena ada super orang tua, Fatir ingin juga membanggakan orang tua juga. Fatir ingin menghasilkan ada sesuatunya, apakah itu dari enggak cuman bisa karate aja atau bisa lewat jalur prestasi juga, tapi bisa mendapatkan hadiah gitu dari event-event gitu. Kemudian terakhir itu di ajang KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional itu ada karate sama silat. Kemudian karate Fatir masuk tuh dari SMK 1 Kedawung lanjut ke provinsi diambil 2 orang
2: nasional.
0: Fatir sama Purwokerto ada yang itu, terus Fatir lanjut ke nasional, alhamdulillah juara 1.
1: Ini nasional udah juara 1 berarti. Iya, target selanjutnya seorang Fatir apa nih berarti ini?
2: Finishnya.
3: Jurinya.
2: Seorang Fatir di mana?
1: Apa nih kira-kira?
0: Ya pasti kalau misalnya ada kesempatan buat ikut event lagi, pasti Fatir bakal lebih giat lagi untuk.
2: Udah ada kesempatan ikut event internasional?
0: Terakhir di kejuaraan Inkai 2025 itu.
2: Inkai di?
0: Di Jakarta.
2: Jakarta. Itu selingkupnya semana?
0: Senasional juga itu.
2: Nasional.
1: Lalu berarti ya.
2: Oke. Tapi kalau internasional masih belum ada ya gitu ya.
0: Kebetulan kalau internasional di karate biasanya kebanyakan ajang eventnya di luar Indonesia.
2: Jepang.
0: Iya betul.
2: Oke. Ini mungkin juga jadi salah satu mimpi kamu ikut ke sana gitu ya.
0: Iya betul, pasti semua atlet-atlet karate pasti.
2: Oke.
1: Berarti sangat butuh dukungan pemerintah juga ya. Bener, Den ya. Luar negeri loh ini.
2: Betul. Kan bisa nih. Taruh lu, SEA Games tuh ada karate gak ya?
0: Ada pak, ada.
1: Ada ya.
2: Nah, kamu tuh bisa kali gitu masuk ya?
0: Iya betul, pasti nanti insya Allah lah, mudah-mudahan doanya aja.
2: Amin.
1: Kita doain yang terbaik buat prestasi seorang Fatir ya. Kalau misalnya Dewi nih, Dewi kamu kan kata kamu tadi apa Gen Z tadi?
3: Oh, filmnya.
1: Bukan filmnya, apa ya tadi ya? Hacker Gen Z atau apa tadi ya?
3: Iya, dari film.
1: Oh, dari filmnya itu ya. Nah, sebagai anak Gen Z gitu ya. Kalau dari pengamatan kamu itu tantangan anak muda berprestasi itu apa sih emang sekarang ini?
3: Mungkin dukungan orang tua juga sih.
1: Dukungan orang tua kalau buat kamu
3: termasuk,
1: ya?
3: Iya, karena ada juga yang dia tuh ahli di bidang itu tapi orang tuanya kayak gak terlalu yakin. Jadi kayak terus mungkin bisa sih. Itu atau bisa jadi orang tuanya mendukung tapi finansial ekonominya.
1: Jadi harus rajin cari sponsor.
3: Betul
1: ya.
3: Mungkin saran dan motivasinya sih mungkin coba berani berdiri sendiri, coba buat itu mimpinya tuh untuk coba sendiri gitu.
1: Tapi kemarin pas kamu ikut Olimpiade kan baru pertama kali.
3: Betul.
1: Langsung jadi juara. Berapa? Udah keberapa kali?
3: Itu udah berapa kali ya, tapi aku gagal terus sih.
1: Terus yang jadi juara 3 itu yang berarti percobaan keberapa?
3: Yang kedua.
1: Tantangannya apa waktu itu berarti kamu sampai berkali-kali gitu?
3: Karena waktu dulu itu kan kurang banget, kayak aku tuh cuman orangnya tuh yang kayak ya udah suka terus udah terus enggak terus
1: ngerti.
3: Jadi waktu SMP suka Inggris, SMA enggak gitu. Terus kayak tapi lihat kayak kok banyak yang ikut lomba-lomba ya, aku mau ikut gitu. Terus yaudah diikut, tapi di situ lagi suka fisika juga kebetulan kak, waktu SMA tuh.
1: Kamu minatnya banyak banget ya Dewi ya.
3: Waktu SMA kelas 10 aku suka fisika, kelas 11 aku suka matematika, kelas 12 aku suka biologi.
2: Ya udah cocok pak, sudah jadi guru aja.
1: Iya gak sih? Cocok ya. Guru apa ya Den dia ya? Guru TI.
2: TI apa?
1: Iya soalnya iya.
2: Bisa, hacker. Iya,
1: iya. Tapi iya. Orang tua kamu tahu gak sih kalau sekarang kamu pengen jadi hacker ini?
2: Iya.
1: Jangan-jangan bertanya, hacker tuh apa nak?
2: Iya. Sebenernya, hacker itu penjahat gitu.
3: Sebenarnya orang tua juga tahu kak. Tahu ya. Cuman ditanyain, kamu mau hacker apa gitu. Kamu mau nge-hacker rekening pemerintah. Karena
2: takut banget.
3: Gak jadi tapi
2: takut banget. Ntar dulu, berarti kamu udah pernah ini gak?
1: Apa praktek?
2: Nah itu.
3: Iya belum.
1: Belum ya.
2: Coba ya, akun mBankingnya Via deh. Nah,
1: gue mau bilang, coba Deni Arianto.
2: Oh, berarti belum ya? Berarti ini
3: belum,
2: ini
3: masih baru.
1: Tapi ini menarik Den. Sebenarnya tahu nggak? Sekarang kan ada sosmed threads itu kan. Mm-hmm. Nah di situ kamu bisa buka jasa tuh, ya kan?
2: Ngehack ini mantan.
1: Iya. Yeah. Atau ada orang yang kabur apa gitu ya?
2: Nipu-nipu gitu ya? Iya benar.
1: Itu kamu bisa berkarir dapat duit juga di situ.
2: Iya benar. Bisa tuh.
1: Coba tuh peluang bisnis. Kita malah ngajarin ini jualan jasa.
2: Ya jasa hacker.
1: Baiklah, karena ini sudah 5 menit jelang jam 5 sore ya. Sore ceria berjairingannya kan cuma sampai jam 5 aja. Ih, seru banget ya obrolan hari ini, nggak kerasa udah hampir setengah jam. Nah boleh dong kata-kata dari teman-teman nih, dari Dewi, dari Fatir. Apa ya Den bilangnya? Emang kata-kata hari ini Den?
2: Coba kasih motivasi buat
1: biar bisa yang punya prestasi kayak kalian. Yes, gitu.
2: Ya, silakan
1: siapa dulu? Fatir.
0: Oke, siap. Untuk Fatir sendiri, untuk teman-teman ya, biar sedikit motivasi dari Fatir sebagai atlet karate ya. Semua anak-anak di Indonesia semuanya pasti bisa kalau kita mau ada niat, ada usaha dan doa juga. Ya itu sih Fatir. Paling minta buat teman-teman yang mau ikutan atlet karate juga, harus ya bukan atlet karate juga semuanya, bisa punya niatan yang benar-benar serius, didukung sama ortuanya, disupport juga, jangan lupa sama berdoa juga. Itu sih paling.
2: Yes, itu dia ya teman Pro 2, berdoa dan usaha. Pastinya betul, ya, itu dari Fatir. Betul. Nah, dari Dewi.
3: Mungkin dari Dewi buat para semua ya penonton atau yang mendengarkan, jangan merasa rendah diri juga. Tetap ngerasa kalau diri kamu tuh bisa. Jangan ngerasa gak bisa. Tetap semangat. Tetap jangan takut salah buat untuk mencoba. Gak ada yang namanya salah ya. Kegagalan itu adalah pemulaan juga, dan sebagai pembelajaran buat kita. Buat yang lain semangat, pasti kalian juga bisa.
1: Oke. Thank you Fatir dan juga Dewi udah ngobrol barengan sama kita sore ceria berjaringan hari ini. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tune in barengan sama kita ya Den.
2: Oke.
1: Di Pro 2 Bogor.
2: Bogor dan Bandung. Ya, ya di sore ceria berjaringan. Dan terima kasih sekali lagi buat Fatir dan juga Dewi. Ya, semoga tercapai semua yang kalian berdua pengenin.
1: Amin. Amin.
2: Kalau gitu kita hanya pamit dulu di sore ceria berjaringan.
1: Bye. Aku Deni, Via juga pamit.
2: Bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
5: Sore ceria Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kita balik lagi di Sore Ceria hari ini ya. Betul. Masih panjang banget perjalanan kita. Betul. Mungkin sekitar satu jam setengah ya. Benar. Dan kita masih mengundang teman Pro 2 buat bisa download RRI Digital.
0: Betul.
1: Biar bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja.
0: Betul.
1: Terus juga follow Instagram kita di RRI Pro 2 Cirebon.
0: Sama @RRI Cirebon, RRI _ Cirebon ya.
1: Ya.
0: Dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita ya, karena program-program unggulan kita bakal live streaming di situ.
1: Bener. Nah. Hari ini kalau buka storiesnya Pro 2 Cirebon, rapet banget.
0: Rapat banget.
1: Dari siang.
0: Dari siang. Dari pagi.
1: Dari pagi bener.
0: Dari pagi.
1: Pagi apaan tadi ya, Den?
0: Ngomongin hukum.
1: Oh iya, Manela ya.
0: Iya.
1: Terus tadi sama Adit ngobrolin tentang HIPMI, iya, manajemen, iya. Terus tadi sama Fatir, sama Dewi, teman Pro 2
0: ya.
1: Jadi apa namanya, teman Pro 2 kalau misalnya follow kita jadi lebih update lagi. Oh hari ini ada ini gitu loh ya. Dan hari ini kumandang azan maghrib sekitar jam
0: pukul atau jam
1: 17.50 ya.
0: Ya.
1: Oke, sama-sama jadi, kita tungguin.
0: Iya, betul.
1: Iya, dan buat yang puasa, Den.
0: Heeh, benar, hari Kamis.
1: Iya, Deni puasa, Den, hari ini.
0: Alhamdulillah
1: ya. Belum. Tapi ada teman kita yang rajin banget loh Senin, bener, Kamis di sini.
0: Ada.
1: Luar biasa.
0: Teman Deni juga ada yang rajin
1: ada
0: banget.
1: Ada, yang di lantai 2 itu ya?
0: Iya.
1: Iya, aku punya bukan.
0: Ya pokoknya kita masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 nanti cuma di
1: Sore Ceria.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.'" Sahih Muslim.

0: jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.
2: Sore Ceria,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria ya, teman Pro 2. Dan ini kan udah Kamis nih.
0: Benar.
1: Selangkah menuju weekend.
0: Besok udah weekend hitungannya.
1: Iya, udah weekend, udah Jumat gitu ya. Benar. Ada rencana apa nih Den weekend Den?
0: Rencana besok bakal di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja.
0: Tapi dari kemarin tuh kepengen nonton film.
1: Oh, ke bioskop ya.
0: Nah, dari
1: malam Sabtu.
0: Aye pergi ke bioskop.
1: Ini dia, karena lagi bagus-bagus ya.
0: Benar,
1: si lagi filmnya bagus. Ada say. Terus yang lucu atau part uniknya?
0: Iya,
1: apa?
0: Aktornya, Tom Holland apa?
1: Tom Holland semua.
0: Ziva Magnolia kan.
1: Siapa dong? Zendaya. Bener, dua-duanya ada mereka ya. Satunya adalah yang lebih baru lagi nih, ada Spider-Man Brand New Day.
0: Nah, kamu udah nonton belum?
1: Aku sih belum ya, aku baru Odyssey doang.
0: Oke.
1: Okay. Spider-Man belum.
0: Odyssey gimana menurut kamu?
1: Menurut aku bagus, karena kan itu 3 jam ya. Biasanya kalau kita nonton film kelamaan kan ketiduran, bosen, iya gitu ya. Kalau kemarin Odyssey aku menikmati sekali. Karena kemarin terakhir nonton film panjang tuh Nolan juga, Oppenheimer
0: terakhir.
1: Oppenheimer
0: itu di bioskop.
1: Di bioskop, okay. Aku ketiduran.
0: Oh iya.
1: Nonton Barbie kan juga lama tuh, 3 jam ya,
0: iya,
1: pokoknya
0: jam.
1: Lama. Itu juga aku ketiduran gitu, tapi kalau yang Odyssey ini enggak.
0: Yang gitu. Denny sayangin di Odyssey ini, di Cirebon khususnya ya, gak ada IMAX.
1: Oh iya.
0: Harusnya paling enak nontonnya di IMAX kan.
1: Iya sih.
0: Terus, nah di Indonesia juga gak ada IMAX yang 70mm kan. Cuma
1: iya.
0: Berapa sih IMAX di kita tuh, 45 apa berapa gitu lah.
1: Iya.
0: Nah kan ini film si, apa tadi?
1: Spider-Man.
0: Oh enggak, si Odyssey itu kan direkomendasiin buat nontonnya
1: IMAX.
0: Di IMAX yang formatnya besar banget itu kan. Sampai rame di media sosial gitu kan. Nah tapi teman Pro 2, Spider-Man. Nah ini Spider-Man juga ada yang unik.
1: Apa tuh?
0: Si Spider-Man itu sebenarnya didesain khusus buat Screen X. Yang ada di salah satu
1: di Jakarta berarti ya adanya.
0: Di kita enggak ada ya?
1: Di kita enggak ada.
0: Screen X ya? Oh iya.
1: Iya, cuma di GI doang enggak sih?
0: Iya.
1: Iya. Harganya kalau enggak salah tiketnya pada saat itu sebelum Covid.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: 150.000.
0: Sekarang ya.
1: Sekarang mungkin naik kali ya. 200 kali ya.
0: 200 ya, segitu.
1: Nah, ini pernah, Den?
0: Gak pernah.
1: Aku juga gak pernah.
0: Pernahnya masih yang 3D. Tapi pusing.
1: Iya. Kayaknya aku yang biasa aja deh. I'm a regular person.
0: I
1: appreciate it.
0: Lagi ngomongin si Spider-Man Brand New Day.
1: Teman
0: Pro 2 ya, ini sangat laris banget di Timur Tengah dan India, teman Pro 2 ya. Ini menurut laporan Empire Entertainment, selaku distributor teater eksklusif untuk Sony Pictures di Timur Tengah, Brand New Day jadi film dengan pembukaan terbesar dalam sejarah di daerah itu, teman Pro 2 ya.
1: Nah, katanya nih selama periode 4 hari dari 30 Juli sampai 2 Agustus ya, Brand New Day itu menghasilkan total 18,4 juta dolar Amerika Serikat.
0: Gokil itu.
1: Berarti ini kalau dirupiahin berapa ya, Den? Dengan kurs sekarang tuh bisa jadi triliunan kali ya?
0: Triliunan.
1: Iya, gede banget gitu, teman Pro 2.
0: Ini UEA atau daerah Timur Tengah ini menyumbang 7,4 juta US dollar dan Arab Saudi sebesar UEA.
1: Apa iya?
0: Iya benar kan?
1: Arab.
0: Iya Arab juga kan? Iya 5,4 juta US dollar sama Pro 2 ya. Ini sebagai pembandingannya, berdasarkan data Box Office Mojo, The Odyssey ini baru-baru ini dibuka dengan pendapatan 2,8.
1: Wih, jauh banget ya.
0: Iya. Dan 2,6 di Arab Saudi. Jauh banget.
1: Iya.
0: Banget.
1: 18,4 juta dibanding 2,8 juta.
0: Jauh.
1: Berarti superhero ini masih jadi apa ya? Yang menarik minat orang buat nonton ke bioskop ya?
0: Benar. Karena mungkin kan kalau pasarnya MCU apalagi Spider-Man itu kan bukan cuma movie goers lah.
1: Iya, range usianya juga lebih luas.
0: Jauh luas dan yaitu yang baca komiknya pasti pengen nonton filmnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Aku awalnya gak pengen nonton, Den. Karena kan duo si Zendaya barengan sama Tom Holland itu kan udah dari 10 tahun yang lalu ya, meranin si Spider-Man ini, Homecoming apalah segala macem gitu ya. Awalnya kayak
0: kurang ya,
1: kayak enggak ya, deh udah 10 tahun mereka mulu gitu ya, kan ya, ya. Tapi akhirnya kepengen nonton karena katanya ada Sadie Sink di sini.
0: Sadie Sink tuh,
1: Sadie Sink itu yang rambutnya merah di Stranger Things. Jadi apa ya, dia ya, rambutnya panjang. Ya. Katanya dia main di sini dan
0: jadi apanya belum tahu.
1: Jadi villain.
0: Villain?
1: Heeh. Oh. Gitu. Jadi aku penasaran selama ini kan yang diambil sama Sadie Sink tuh perannya kan baik-baik gitu, cewek anak muda baik-baik apalah-apalah gitu kan. Nah, ini
0: tapi dia di sini villain.
1: Iya, makanya aku penasaran. Kayaknya aku mau nonton deh Den minggu ini.
0: Coba deh, coba nonton nanti diceritain ke Den ya.
1: Ini berarti suka spoiler?
0: Enggak sih.
1: Enggak suka.
0: Enggak suka.
1: Tapi kalau aku suka, Den.
0: Aneh sih.
1: Suka karena takutnya ada miss pas nonton ada yang ketinggalan-ketinggalan apa. Nah, kalau udah di spoileran tuh jadi oh pas bagian ini aku harus
0: melototin
1: terus. Oh. Gitu misalnya.
0: Spoilernya yang signifikan
1: iya. Kalau ada kan temen yang kayak aku nggak mau spoiler karena aku mau nonton. Nah kalau aku udah di spoilerin tetap bakal nonton sih.
0: Ingat gak sih kejadian Endgame dulu yang sampai ada yang digebukin?
1: Endgame benar-benar udah lama banget ya.
0: Iya.
1: Endgame
0: 2019.
1: Iya sebelum COVID lah ya.
0: Itu aku nonton 2 kali.
1: Karena kan itu juga durasi panjang kan.
0: Gini dari ceritanya. Karena aku beli pertama nonton di layar biasa. Layar biasa itu belinya pakai apa sih? Lupalah pokoknya aplikasi
1: nonton.
0: Aplikasi nonton lah. Kan isi apa namanya saldo kan. Nah isi saldo kelebihan isinya. Pokoknya gimana lah pokoknya. Terus ada IMAX nih deket IMAX kan. Nyobain lah nonton di IMAX lebih mantep berata.
1: Tapi itu. Secara cerita kan udah tahu ya.
0: Iya sih.
1: Tapi tetap seru ya.
0: Iya, terus sendirian lagi nontonnya.
1: Wow. Tapi aku lebih suka sendirian loh, Den. Kalau nonton.
0: Kenapa?
1: Karena kalau berdua ya
0: ribet ya.
1: Bukan ribet sih. Ada mas, temen yang
0: ditanya.
1: Iya, ditanya-tanya gitu. Terus yang paling apa ya? Part paling enggak seneng nonton sama temen tuh Fia punya temen yang waktu itu nonton Black Panther. Panther tahu enggak pas adegan yang kayak kita tegang atau apa? Dia ikut mukul-mukul kan rese ya kayak.
0: Repot.
1: Wah, kenapa jadi Samsak ya mending sendirian.
0: Piting gitu. Aja lehernya.
1: Kita jadi bikin film sendiri ya di dalam ya gitu. Tapi teman Pro 2 karena kita ngomongin film dan juga bioskop mau sedikit curhat ya. Kalau misalnya udah di dalam bioskop itu sebaiknya kurang-kurangin lah ngobrol karena kapan hari tuh Via nonton apa ya lupa. Itu di belakang tuh jadi si kayaknya pasangan ya, pacaran entah apa gitu.
0: Di sweet box.
1: Di sweet box ya. Terus
0: ada jadi, bunyi gini lagi. Iya mau gini
1: Garden,
0: lagi makan
1: popcorn.
0: Iya, cireng makan cireng.
1: Oh lu bawa ya?
0: Kan jualan, ada jualan cireng.
1: Ada?
0: Itu yang 3 huruf itu
1: cirengnya. Oh gitu, kirain bawa ada lantai 2. Goreng sendiri di lantai 2. Beda. Jadi cowoknya itu tiap ada adegan apa selalu
0: apa?
1: Cerita ke ceweknya.
0: Yo Allah.
1: Nah itu yang ini tadi kan ini.
0: Repot.
1: Repot. Padahal gue udah kayak
0: Iya.
1: Tetep, jadi jangan berisik.
0: Benar.
1: Ganggu.
0: Jangankan orang dewasa gitu ya. Bawa anak kecil ke bioskop aja itu udah salah banget. Udah melanggar aturan yang tidak tertulis, ngerti gak?
1: Tapi sayangnya di sini masih belum terlalu ditegakkan ya peraturan-peraturan seperti itu ya. Ya mungkin karena apa ya, yang ngincar biar banyak yang beli tiketnya
0: benar.
1: Ya kita sadar diri aja nih teman-teman Pro 2 ya, kalau belum usianya jangan diajak lah adik kamu itu ya.
0: Biar gak berisik.
1: Iya, nanti kita akan bahas informasi lainnya lagi tetap di sini. Sorry ceria.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Pasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah seru-seruan barengan sama kita hari ini di sore ceria ya.
0: Betul, tadi kita udah ngobrol barengan Fatir dan juga Dewi ya di sore ceria berjaringan. Tadi ngobrol seru banget, Dewi yang punya cita-cita jadi hacker.
1: Iya, iya,
0: bener. Terus ada Fatir yang karatenya udah ban hitam. Mm-mm.
1: Terus bentar lagi nanti jam 8 malam ya, Angga Ampuh bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
0: Betul.
1: Dan nanti bakal ada narasumber lagi teman Pro 2, ada Hatta, ada Gilang. Betul. Dan juga ada Rian.
0: Nah,
1: Rian siapa?
0: Lihat aja nanti di YouTube kita ya teman
1: Pro 2. Boleh ya, langsung aja streaming nanti di RRI Cirebon.
0: Betul, tapi sebelum itu teman Pro 2, Deni mau ingetin sama Via ya, habis ini bakal ada music live chat teman Pro 2 yang kali ini tuh bakal ada Bara Nagata, teman Bara Pro 2.
1: Nagata, ya. Itu anaknya Anji bukan sih?
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Insyaallah. Insyaallah.
1: Lupa ya? Soalnya Anji tuh punya anak cowok namanya Nagata.
0: Oh.
1: Cuman lupa namanya.
0: Ya, mungkin, mungkin.
1: Nanti kita cari tahu ya.
0: Kita nanti di pertanyaan aja nanti
1: WhatsApp ke Pro 2 Jakarta. Kamu anaknya Anji bukan?
0: Nah,
1: ya. Oke deh, akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit.
0: Deni

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo, halo.
1: Halo, what's up bro?
2: Teman pro 2.
1: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
1: Betul, betul, betul. Kita udah ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edit juga sehat.
1: Amin, amin, amin, amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Ya. Tahu Gedangan?
1: Benar, benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
1: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
2: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
1: Surabaya coret. Benar-benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru, seru, seru, seru, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu kah, atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Gitu. Benar. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, gitu. Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis, masih nulis.
1: Masih nulis, tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke, oke, oke, oke. Halo? Aman kah suara? Halo? Halo, selamat malam. Alright. Oke, okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek,
1: yang
2: cek.
1: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo, halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, biasa lah ya. Namanya juga.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023.
2: Ah, betul.
1: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti.
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
2: Beda.
1: Oh, oke. Okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
2: Ya, semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah, atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke. Okay,
2: jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
1: ya,
2: gitu tuh. Gitu.
1: Bener-bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
2: Mungkin mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
2: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget
1: gitu
2: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
1: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
2: awalnya,
1: aja kah?
2: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
2: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener,
2: gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Wah, okay,
2: emang kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
2: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukan, juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
2: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Oh, oke. Okay.
2: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh,
2: main, I see. Pengen Ungu pak gitu. Yeah. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
1: Iya, iya, iya, iya sih. Itu seru sih. Itu seru, seru sih.
2: Seru-seru tuh.
1: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu klasik kan.
2: Juga.
1: Bener. Tapi ini akhir dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
2: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
2: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Jadi, seru, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
2: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
2: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
2: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer, John Mayer. Oke, okay, oke. Okay. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, okay. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
2: Belum, belum.
1: Oh, belum ya? Belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
2: Okay. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay lah.
1: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Nulis. Tulisan pertama enggak. Itu? Oh, enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis, bro?
2: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. Tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin...
1: Iya okay, sih.
2: Oke, nggak jadi deh.
1: Gitu. Oh oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
2: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
2: Terlalu panjang ya untuk
1: bener, bener, bener.
2: Rilis tuh gitu.
1: Iya, iya.
2: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
2: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
2: Tapi kadang ego juga kan jadi
1: ya,
2: kita ini.
1: Bener.
2: Anu enggak maju enggak. Maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener. Bener namanya juga manusia ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya? bulan Juni ya.
2: Bulan Juni.
1: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya, iya bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh. Silakan. Bercerita tentang apa nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke. Okay.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga. Ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat semua, sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu iya, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak
0: wah iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita Ido bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan,
0: bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulanan.
0: Wow.
1: Satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, gitu. Oke. Nggak apa Mas? Apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Iya, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya
1: gitu. Jadi kayak bener-bener langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini begini. Oh, oke. Okay.
0: Bener. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego kita kan, gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini, biasanya kemana? Butuh ini, biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu. Aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih. Jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh,
0: kan?
1: Terima kasih banyak mas.
0: Bener.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Alright.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini. Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya, langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener, gak salah. Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak,
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi, yeah, gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Dari seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
0: Kayaknya
1: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya? Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Mm-hmm. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. Beatles.
0: Okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, lumayan dengerin oldies, ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih, rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow-follow.
0: Boleh.
1: Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Terima
0: dan jangan lupa buat
1: Pro 2.
0: Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Pro 2. Music Life Chat. Sebaik-baiknya.
2: Sebelum kami tutup, ada yang perlu

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Dari Jalan Brigjender Sono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir malam hari ini dan gak sendirian, karena sudah ada komik-komik yang punya jam terbang mengerikan ya. Sudah ada bersama Angga, ada Gilang, Hatta, dan Rian. Selamat malam. Ombak tiba-tiba ya. Jadi teman Pro 2, buat yang mungkin belum mantauin Instagramnya Pro 2 ya, bahwa malam hari ini di obrolan komunitas spesial banget, Pro 2 menghadirkan 3 komik yang sama-sama memulai karirnya dari tahun 2015, dan di hari Minggu ini akan mempunyai kalau bisa dibilang pertunjukan atau acara lah ya, yang judulnya adalah Open Mic Special The Class of 2015, gitu kan nyebutnya. Nggak boleh pakai bahasa Inggris kan?
1: Betul.
0: Betul ya. Betul. Oke, yang pertama sebenarnya yang mungkin udah diketahui sama teman Pro 2, open mic kan latihan ya. Kok latihan di spesialin? Siapa yang mau jawab?
1: Siapa? Ya, Bapak Ketua.
2: Rian.
0: Nggak apa-apa, lirik-lirikan dulu aja 5 menit. Biar
3: Kenapa dulu. Namanya open mic spesial? Karena pertama open mic itu kan ajang latihan. Mm-hmm. Kenapa ada tambahan spesialnya? Karena kayak ini aja, kayak kalau tim sepak bola tuh kayak pramusim, tapi yang ada spesialnya gitu.
0: Mm-hmm. Mereka.
3: Jadi nggak cuma sparring misalnya lawan tim Liga 2, lawan tim antah berantah, tapi benar-benar latihannya ini yang lawan misalnya big match gitu-gitu.
0: Okay, dan dibikin show-nya.
3: Gitu. Jadi walaupun latihan, tetap kita harus
1: proper
0: gitu. Oke, itu kalau dari term sepak bola. Kalau dari Gilang nih yang basicnya kuliner.
1: Terlalu di ini, Mas.
0: Pak Hatta, silakan dulu Pak Hatta, biar Pak Gilangnya menyiapkan dulu. Menurut Pak Hatta, kenapa sih open mic spesial ini akhirnya diinisiasi oleh kalian bertiga?
2: Apa ya? Mungkin kenapa ada kata spesial? Mungkin lebih eksklusif ya. Mm-hmm. Karena komunitas kita sendiri kan bikin latihan itu yang open mic biasa kan setiap minggu.
0: Okay.
2: Yang dimana tuh orangnya random, mm-hmm. yang baru mulai. Mm-hmm. Nah, di sini kayak mengangkat ya, kita nih orang yang dari 2015 kita coba latihan. Mm-hmm. Ya spesialnya mungkin kata spesialnya adalah ya beda aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih, Mas.
0: Saya nungguin martabak enggak ya?
2: Enggak.
0: Oke ya, oke.
3: Udah kebakar. Coksit udah angus.
0: Bang Gilang nih udah nyiapin kayaknya nih. Kalau tadi term sepak bola, kalau di term kulinernya open mic spesial ini apa sih?
1: Tadinya sih mau ngomong martabak.
0: Silakan.
1: Apa ya? Mungkin porsinya lebih kali ya.
0: Oke, porsinya
1: lebih.
3: Nambah topping.
0: Porsi karena, tawanya ya.
1: Iya, karena kan kalau latihan biasa kan mungkin beli yang medium, yang small gitu.
0: Oke,
1: kan.
0: Nah,
1: kalau di kuliner kita beli yang medium atau bahkan large gitu.
0: Oke,
1: kita kasih lebih.
0: Promo lah ya, dapat entah potongan harga atau kenapa gitu ya. Oke, make sense ya.
3: Tapi ini apa namanya, nambahin ya.
0: Iya.
3: Kenapa open mic-nya spesial? Karena udah porsinya udah ada gitu.
1: Iya.
3: Jadi kan kalau open mic biasa yang reguler tuh bebas aja, siapa aja boleh naik, terserah mau berapa menit, terserah mau gimana kan. Tapi kalau di spesial ini kita bener-bener latihannya tuh udah latihan menuju ke arah show gitu.
1: Iya.
3: Jadi udah disiapin ada lagunya, namanya entrance songnya, terus juga opener-openernya ada gitu. Okay.
1: Dan jadi gampang ya, kalau open mic biasa kan latihan materi yang belum teruji.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini insya Allah udah teruji ya.
3: Wah, yang benar sih. Padahal saya mau bawain materi-materi yang mau di open mic-in di situ.
0: Ya karena memang itu yang melekat di masyarakat sebagai penonton stand up mungkin kalau open mic komika di open mic gak lucu ya wajar karena itu ajang latihan. Nah kalau di sini berarti nggak boleh.
1: Boleh. Tapi diinget orang aja.
0: Okay,
1: itu spesialnya.
0: Oke.
3: Oh, berarti gini. Kalau lucu ya berarti ya udah harusnya lucu gitu. Kalau enggak lucu berarti ya siap-siap diinget orang aja, gitu.
0: Oke.
3: Segitu doang gitu.
0: Oke, kalau berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh timnya RRI, ya kita kan niat nih kalau mau diwawancara tuh ada riset juga gitu. Yeah. Ini kan open mic spesial tuh ternyata di beberapa kota-kota besar sudah juga dimulai gitu. Apakah kalian coba untuk menjajal itu di Cirebon atau memang sama sekali nggak ada melihat open mic spesial yang ada di kota lain?
3: Kalau saya pernah nonton open mic spesialnya Bintang Emon waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi sebelum dia show tour ke beberapa kota, dia ngadain open mic spesial.
0: Okay.
3: Spesial tuh memang dia mempersiapkan materi yang akan dia ujikan untuk tour itu. Plus berbayar.
0: Okay.
3: Open mic tapi berbayar. Nah, harganya lebih murah dari
0: show-nya.
3: Kenapa? Okay. Karena memang open mic dia lagi nguji materi, lagi nyoba lempar-lempar gitu. Jadi harganya lebih di bawah itu, jauh di bawah harga show-nya. Tapi ya kurang lebihnya ya itu yang akan dia bawa di show-nya gitu.
0: Oke, ini kayaknya Pak Hatta sambil mikirin materi ya untuk hari Minggu nanti. Tadi belum nyoba untuk ngejawab atau nambahin. Yeah. Jadi saya kasih pertanyaan
3: dia khusus. Masih pusing.
0: Khusus untuk Pak Hatta. Buat teman Pro 2 yang nonton lewat YouTube, Pak Hatta itu yang di tengah ya, yang pakai flanel. Dan dia adalah ketua komunitas selama berapa? 2-3 periode?
3: 8 tahun dia.
1: 8 tahun. Satu periode kan 5 ya?
3: Iya, dia dari 2017.
1: Oh, okay. Berarti sekarang lagi periode ketiga. Eh, 2.
0: Periode kedua. Ya, kedua. Oke. Okay. Nah, kalau dari Pak Hatta, sebenarnya si open mic spesialnya di dunia per stand up-an memang hal yang baru atau udah lama sih?
2: Ini udah lama mas.
0: Okay.
2: Kalau dari saya eksis di komunitas, anggap aja di komunitas saya sendiri ya. Itu tuh emang open mic special juga kita sering mengadakan open mic special. Okay. Dimana open mic-nya ini tidak seperti open mic reguler, tapi memang konsepnya beda-beda. Nah kayak sekarang mungkin konsepnya yang isinya adalah anak-anak yang 2015.
0: Oke.
2: Okay. 2015. Yeah. Dulu sempat juga bikin kayak misalnya open mic spesial senior versus junior.
0: Oke. Okay.
2: Jadi latihan yang spesial tapi konsepnya beda dengan itu udah sering sih kalau misalnya.
0: Oke. Okay. Berarti sekarang, bukan yang baru banget gitu ya open mic spesial ini ya. Oke. Okay. Terus kenapa mau ada open mic spesialnya? Tujuan utamanya apa sih?
1: Tujuan utamanya dibikin open mic spesial khususnya 2015 ya, angkatan 2015 karena sekarang-sekarang ini di komunitas stand up Indo Cirebon lagi banyak banget nih bermunculan komika-komika baru.
0: Okay. Ya.
1: Kayaknya cocok di momen yang tepat untuk kita nunjukin nih kita.
0: Oke.
3: Kalau meri.
0: Meri kalau bilang kayak nunjukin taring gitu kali ya.
1: Enggak sih karena ya itu karena banyak yang baru dan kita mau ngasih ke mereka juga kayak selain kita bisa ke industri ke Jakarta segala macam, kita juga bisa lo bikin karya di sini di lokal ya, salah satunya dengan cara open mic spesial ini bikin-bikin kayak gini gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita jadi gede di komunitas kita dulu aja deh gitu, kasarnya di area kita di kota Cirebon sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan salah satu tujuannya juga supaya kita bisa spread awareness ya ke masyarakat bahwa kita masih eksis loh komunitas stand up di Cirebon dan komika-komikanya juga makin banyak gitu.
0: Okay.
1: Dan kita masih mau nunjukin itu.
0: Oke, okay. Ada tambahan lagi dari Rian atau
3: Kata? Aman sih, aman.
0: Aman.
2: Aman.
0: Nah, berarti si open mic special ini apakah dimaksudkan juga untuk pemantik buat komik-komik yang di atas 2015 mungkin yang baru-baru gitu, yang bahkan belum 5 tahun supaya berani bikin sesuatu. Minimal kalau belum bisa bikin showcase atau bikin show, bisa bikin open mic spesial dulu.
1: Boleh.
0: Dimaksudkan ke situ.
2: Jelas banget sih mas, kalau untuk memantik, itu salah satu misinya memang memantik anak-anak lain untuk bikin sesuatu yang spesial ya. Dari mempersiapkan line up sampai acaranya tersebut. Jadi kayak misal ini memang benar-benar kita nih kita bikin gimana promonya, gimana buat persiapan materinya. Nah itu tuh biar bisa dilihat sama anak-anak lain. Bisa loh, udah loh bikin yang spesial di level open mic aja kalau emang kami sebelum bisa showcase atau show-show yang lain.
1: Betul
2: sih, memantiknya.
0: Oke. Okay. Karena tadi dimention juga soal promo ya, karena mungkin yang udah nonton juga ini promonya sudah ditonton 10.000 kali ya di Instagram. Memang segrande itu, memang seniat itu. Apa yang sebenarnya memotivasi kalian bertiga nih untuk kita bikin karena kalau dilihat promo-promo acara-acara yang tahunan bahkan oleh Stand Up Indo Cirebon nggak semewah ini, nggak se-Christopher Nolan ini gitu
3: si itu promonya. Nggak sengaja sih itu ya.
1: Itu nggak sengaja.
3: Jadi waktunya lagi nongkrong ceritanya nih.
1: Lagi nongkrong gitu.
3: Lagi nongkrong sama Gilang.
1: Awalnya saya sama Rian ya lagi nongkrong gitu. Terus Rian bilang kayaknya kita harus bikin video promo deh. Okay. Karena ya mungkin tujuannya Rian supaya ya itu tadi biar nih cara bikin promosi. Itu
3: kayak ngajarin banget. Kayak udah expert banget kayaknya. Enggak ke situ.
1: Terus kayak akhirnya kita ya bosan aja gitu bikin promo ya paling poster apa segala macam gitu kan. Kita bikin sesuatu yang beda deh apa. Akhirnya diskusi di situ idenya ada, akhirnya kita langsung ngomongin Pak Hatta untuk eksekusi
3: langsung. Iya, jadi waktu itu Pak Hatta juga kaget mau diajak konten tuh karena dia posisi lagi kerja. Iya. Lah saya chat kan bisa keluar sebentar enggak gitu.
0: Gimana kagetnya Pak Hatta?
2: Pokoknya emang bener kaget Mas. Okay. Jam 8 pagi dia ngechat. Tak bisa enggak konten sekarang hari ini? Okay. Iya, sekarang jam berapa? Jam 8. Dia ngechat jam 8 kurang 5 tapi janji jam 8 saya jam kerja. 8. Gitu. Saya kan kaget banget Mas. Yeah.
0: Padahal enggak direncanain banget tapi bisa sedor itu ya, bisa sebanyak itu yang nonton. Keren banget, tepuk tangan lu buat open mic spesial ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen tanya-tanya mungkin langsung soal eventnya atau soal jok-jok ataupun ke personal masing-masing, detail acaranya juga boleh silakan sampein lewat WhatsApp di 08 11 20 20 937. Dan kita masih akan balik lagi ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Stand Up Indo Cirebon yang akan melaksanakan event open mic spesial di hari Minggu nanti.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di obrolan komunitas bareng sama komik-komik angkatan 2015. Sudah ada juga yang nimbrung di live YouTube-nya RR Cirebon karena selain bisa didengarkan melalui siaran di terestrial ataupun di live streaming-nya Pro 2 ya di RR Digital ataupun di rr.co.id. Siaran malam hari ini juga spesial banget dihadirkan melalui siaran live YouTube di RR Cirebon. Sudah ada Algrid 5310 pakai emoji lucu ya, harusnya lucu sih emojinya ini. Terus juga ada Etrido Rianto, hola katanya.
1: Orang Spanyol.
0: Ali Pringadle, kapan mulai? Terus Rido, mantap mulai. Ada juga yang bilang mic narsumnya kurang deket. Tadi sudah diantisipasi ya. Yang mau ngasih pertanyaan juga boleh ya, silakan mau di kolom komentarnya langsung ataupun di live di WA-nya Pro 2. Kita lanjut ngomongin soal personal dari masing-masing yang akan jadi penampil utama. Benar ya? Open mic spesial ini penampil utamanya adalah Gilang, Hatta, dan Rian.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Betul.
3: Hidangan utama, Mas.
0: Hidangan utama. Masing-masing durasi berapa menit?
2: 15 kurang lebih.
3: 15 betul.
0: 15 menit. Oke, berarti total akan dapat ketawa padet rapat 45 menit dong ya dengan 3 penampil ini. Dan nanti ada juga
3: Ketawa. Soalnya itu deh, ngomongan 45 menit ketawa.
2: Iya, enggak, iya. Mas. Lebih harusnya.
3: 45 tuh kita stand up-nya. Mm-hmm. Ya sisanya 45 menit lagi ketawanya lagi.
0: Oke, oke.
2: Makanya mereka pulang tuh masih ketawa.
3: Iya, masih ketawa.
0: Ya. Ketawanya di motor.
2: Di lampu merah tuh aneh banget orang itu ya.
0: Delay. Nah, berarti 45 menit kemudian akan ada sajian pembuka.
3: Betul.
2: Ada. Yep, betul.
0: Sajian pembukanya berapa komik?
3: Ada 5.
0: Ada 5, satu cancel ya.
2: Satu cancel.
0: 5 komik dengan masing-masing durasi
2: 5 menit.
0: Oke, ya nanti soal openernya atau menu pembukanya kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu person ke personnya. Sekarang kalau boleh di terjemahkan, pasti kalian sudah punya dari 2015 berkesenian ini, pasti udah punya dong gaya atau yang bisa mendeskripsikan jokes-jokes kalian itu sebagai komik yang seperti apa? Siapa yang mau mulai memperkenalkan diri? Saya adalah komik yang A, B, C, D gitu. Yeah, yeah. Silakan.
1: Gimana, brother?
0: Tadi yang bilang komik ganteng dulu kali ya? Mungkin
3: ya, boleh.
0: Di awal pas off air.
3: Komik ganteng nih.
2: Iya. Yeah. Yeah. Personanya saya sebagai ganteng ya tadi.
0: Gilang dulu, kalau boleh Gilang memperkenalkan diri. Gilang adalah komik yang seperti apa, joke-nya seperti apa?
2: Seperti apa ya?
0: Silahkan.
1: Kayaknya nggak bisa ini ya,
2: iya,
1: kita
2: nggak
1: bisa siap klaim gitu ya.
2: Nggak punya persona yang ketara banget gitu ya, karena materi kan berkembang ya.
0: Oke. Okay.
2: Ngeri.
0: Berarti kalau misalnya boleh kasih perjalanan mungkin dari 2015 okay. Itu Gilang sempat jadi komik dengan persona apa?
2: Oh ya, waktu awal gabung itu kan 2015 waktu masih kuliah. Okay. Jadi waktu itu kurang lebih ngebahas tentang perkuliahan, terus pekerjaan juga ya beberapa kali kan, karena kuliah sambil kerjaan waktu itu pekerjaan. Tapi kalau saya kebetulan kan sempat off kan, sempat off dan akhirnya bergabung lagi ya sekarang-sekarang ini. Menceritakan kurang lebih apa yang dialami sekarang sih sebagai wirausaha, konten kreator.
1: Kayak gini aja, kita saling ini aja deh kalau sendiri-sendiri.
0: Oh iya, barangkali tengsin ya kan.
1: Iya, gue pede banget.
0: Ya oke, berarti kalau Gilang nanti yang nyebutin Hatta.
1: Iya, iya,
2: boleh.
0: Hatta dulu untuk Gilang.
3: Kalau Gilang,
1: pertama
3: kali kenal Gilang dan sepak terjangnya di stand up comedy itu Gilang sempat dibilang komika cerdas.
1: Betul, setuju. Gilbasnya Cirebon dulu.
3: Gilbasnya Cirebon, Gilang.
1: Ya.
2: Terlalu ngeri.
3: Iya, karena di tahun 2015 itu memang lagi tenar-tenar Gilang. Ini kan, apa Gilbas kan?
1: Gilbas
3: yang memang materinya tuh observasi, itu kan ya. Komika cerdas lah. Nah, Gilang itu materinya pada saat itu memang yang observasi.
2: Okay.
3: Gitu. Gilang saya mengenalnya tuh komika observasi.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu.
0: Makanya kalau dicari di Google pun Gilang Komika Cirebon nongolnya pas pegang hadiah ya kan, piagam.
3: Oh, iya. Oh,
0: betul. Foto yang nongolnya tuh.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Cari tulisnya Gilang Brin. Munculnya itu.
0: Munculnya itu. Oke, itu dari Hatta. Kalau dari Rian?
1: Kalau ya dulu Gilang sempat disebut komika cerdas, terus off, terus sekarang-sekarang disebut komika dark religi.
0: Dark religi. Oke. Iya.
1: Enggak, jadi kan di Gilang tuh.
2: Framing.
1: Oh iya. Kan Gilang kan ada fase di mana dia fokus ini ya, fokus
0: ibadah.
1: Ibadah okay. Gitu. Terus balik lagi ternyata dia ngebahas
3: ada komedi di
1: ada
3: situ.
1: Ada komedinya ya? Di situ. Oh, gitu. Okay. Makanya kenapa tadi Gilang bilang yang dekat-dekat karena memang Gilang kan dekatnya sama hal-hal yang berbau ibadah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi perjalanan
0: religiusnya Gilang yeah. Itu juga sempat dibagi.
3: Sempat.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti waktu berhenti itu enggak kayak musisi-musisi yang berhenti bermusik kan yang bilang, "Wah, ini stand up comedy haram enggak ya?"
2: Saya sempat berhenti pun berhentinya berhenti stand up-nya ya. Okay. Tapi kalau untuk nontonnya masih sering beberapa kali datang. Oke. Okay. Bahkan Rian pun masih sering sharing ya kalau misalkan kombut yeah, sama sering-sering yeah. Kombut.
1: Tapi kan kombutnya di ini di
2: musola, masjid
1: di musola.
2: Gitu, iya. Oke. Okay. Yeah. Di batas suci aja gitu.
0: Enggak boleh kombut kalau belum wudu. Oke,
1: yeah.
0: Oke. Okay. Itu Gilang ya, meskipun yeah. Gilang juga ada punya latar belakang kehidupan pang itu belum dibawain sampai hari ini.
3: Oh, belum.
0: Malah belum.
2: Kehidupan pang. Okay. Enggak sepang itu.
0: Oke. Okay. Dari Gilang kita geser ke Hatta. Gilang dulu mungkin Hatta adalah komik yang seperti apa?
2: Hatta tuh apa ya? Istilahnya kalau di stand up tuh ada self deprecating ya. Dia objek tertawaannya itu dirinya sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Dan materi-materi dia yang cukup kita ingat ya, materi-materi yang berkutat soal asmara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pengalaman-pengalaman cinta dia yang absurd gitu. itu sampai sekarang.
0: Enggak perlu kan ya kita sebutin salah satu materi absurdnya enggak perlu ya.
2: Nanti aja nanti di show, okay, di open mic special.
1: Keluarin semua tuh The Greatest Hits.
2: 2015 sampai
1: sekarang.
2: 2006.
0: Oke. Okay. Hatta adalah komik yang senang mentertawai diri sendiri.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Itu cintanya ataupun pribadinya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau dari Rian untuk Hatta?
1: Hatta kalau Hatta tuh lebih ke puitis dia.
2: Oh iya. Yeah.
1: Karena dia pernah punya persona anak sastra.
0: Anak sastra.
1: Gabung komunitas sastra. Mm-hmm. Terus juga Hatta kan pernah kerja di penerbit
3: buku.
1: Penerbit buku. Jadi materi-materi dia apa aja dipuisiin gitu, ada lihat laron dipuisiin, ada materi-materi kayak gitu.
0: Oke, oke.
1: Terus selain laron apa lagi sih?
3: Iya, laron, jemuran.
1: Jemuran, jam tangan, ya kan?
3: Iya.
1: Ya gitu-gitu. Iya.
0: Mm-hmm. Termasuk materi politik juga dipuitisin.
1: Dipuitisin,
0: gitu,
1: kan? Iya, betul.
0: Semua
1: betul.
0: Bisa dipuitisin. Oke, okay. Itu adalah Hatta. Selanjutnya, Rian. Rian adalah komika yang seperti apa, Gilang?
2: Rian ya, Rian tuh komika yang gimana ya ini ya, karena dia cukup ganti-ganti karena saya kan dari awal kan bisa dibilang menemani lah nonton Rian dari awal sampai akhirnya Rian menemukan komedi yang seperti ini tuh lumayan panjang sih perjalanannya karena Rian sempat keuruk-uruk kan. karena kita emang bareng nih, bareng. Tapi Rian tuh punya
3: justru Rian yang paling bawah ya kalau
2: tapi Rian tuh yang lebih sering keuruk. Ada momen-momen di mana kita ada show mini show pemilihan opener di antara kita bertiga Rian doang yang kepilih gitu-gitu tuh ada momen itu.
0: Okay. Tapi ini Rian udah damai kan ya ngomongnya?
2: Sudah berdamai, sudah berdamai.
0: Oke.
2: Sudah berdamai.
0: Saya takut barangkali belum berdamai nangis
2: sudah berdamai.
0: Seru banget.
2: Itu bukti menunjukkan kalau dia gak menyerah gitu.
3: Konsisten.
1: Mana kayak Rian Demasip
2: kan, iya Rian Demasip.
1: Jangan menyerah.
2: Kalau yang menggocek Rian Geek.
0: Oke. Pak Hatta dong, ada lagi dong Rian lain lagi.
3: Ini bener sih Rian tuh. Ini sebelum ngomongin persona ya, Rian tuh emang perjalanan stand up-nya emang lama banget nemuin sebagai komika yang lucu di kalangan stand up-nya.
2: Iya.
3: Ya tadi bener dibilang Gilang kayak setiap ada show Rian tuh masih belum dilirik.
0: Okay.
3: Gak tahu kenapa tapi pas dia itu tampil pertama kali kalau gak salah Susah Sinyal ya. Lu yang
1: 2017.
3: Iya, dipercaya itu dia tampil di Susah Sinyal
1: langsung Ernest.
3: Iya, itu tuh dengan materi-materi yang menurut saya memang observasi juga dia orangnya observasi dan sedikit absurd. Materi-materi dia tuh di awal tuh absurd gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Yeah.
3: Materi observasi punchline-nya absurd. Yang apa dia punya opini apa namanya? Kecelakaan beruntun gitu. Punchline-nya punchline absurd. Dia gitulah observasi absurd dia.
0: Berarti Rian adalah komika keuruk.
1: Komika keuruk.
0: Karena karirnya enggak langsung
2: dah. Iya.
1: Okay. Komika keurung. Malah ada foto yang kita bertiga, mereka berdua perform, saya doang yang pakai lengan panitia aja. Jadi mereka habis perform, saya yang panitia nih.
0: Oke. Oke. Nah, kalau dari sisi kalian yang sudah memulai dari tahun 2015 ini, sebenarnya apakah kalian akan berusaha juga mengangkat atau menyenggol-nyenggol persona-persona kalian untuk perjalanan kalian dari 2015 itu nanti di open mic spesial?
3: Menyenggol gimana, Mas?
1: Ada yang mau dibahas nggak dari perjalanan selama 11 tahun ini?
3: Kalau saya mungkin ada ya. Kalau saya ada. Kalau Gilang?
2: Kalau saya kurang lebih ada. Jadi 15 menit itu mungkin dibagi 3 babak. Jadi menceritakan dulu awal mulainya gimana, sampai akhirnya berhenti, sampai akhirnya sekarang mulai lagi. Mungkin itu akan diceritain.
1: Ada lah dari 15
2: adalah,
1: menit
2: ya,
1: itu.
2: Kurang lebih ada.
1: Bahas 14 menitnya materi lama.
2: Materi lama. Malah bikin baru.
0: Tapi kalau ngomongin soal materi lama, emang kalau di stand up tuh ada batas gak sih untuk materi lama? Misalnya kalian dari 2015 nih beneran bawain materi yang sempet wah andalan banget kalian di tahun 2016 atau 2017, masih bekerja gak sih di tahun ini kalau dibawain?
1: Tergantung.
2: Beberapa memang mungkin masih ada ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ada beberapa yang enggak, karena
1: udah usang, kayak udah pembahasan lagi.
0: Oke.
1: Terus kayak misal Gilang kan tadi bahas mahasiswa, sekarang kan udah bukan mahasiswa.
2: Iya,
0: okay.
2: Di kitanya juga udah gak enak gitu ngebawainnya. Karena jangankan yang udah jauh banget ya, bahkan yang setahun yang lalu juga kan kita terakhir yang saya sama Rian kan pernah bikin show Depan Turu tuh. Itu kan saya menceritakan konten kreator. Nah sedangkan sekarang jadi kontennya udah mulai jarang nih. Ngebawain itu lagi tuh rasanya gak seenak waktu yang kemarin.
0: Agak segan ya. Oke, berarti Rian sama Gilang ini justru pemain ya, karena udah punya show sebelumnya.
3: Betul.
0: Ya. Ini open mic spesial harusnya gak ada papanya dong.
3: Yeah.
1: Tur 4 kota sih kita.
2: Tur 4 kota. Dan pertama di Cirebon ya, yang melakukan tur 4 kota. Oh. Itu harus ditekankan.
0: Ini komik-komik di Cirebon kuning semua gemetar ya. Kalau
2: gemetar.
0: Gilang sama Gilang ya.
2: Harus.
0: Oke. Ini tadi ada yang tanya tapi langsung dihapus lagi. Minder banget kayaknya nih ya, belum sempat dibaca ya. Baru tahu ternyata di YouTube bisa ditarik lagi ya pertanyaan atau komentarnya. Kita lanjut lagi.

0: emang andalan yang misalnya itu tuh emang untuk starter banget gitu, mm-hmm. kayak dalam sebuah penampilan sih harus ada beat itu. Mm-hmm. Yaitu beat tentang punya cewek pendek. Mm-hmm. Itu cewek pendek tuh. Jadi saya beat itu menceritakan tentang saya orang yang tinggi tapi punya orang pendek itu seperti apa? Mm-hmm. Cewek super pendek kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu andalan banget itu.
1: Masih dibawa sampai hari ini?
0: Udah enggak, cuman tadi kan pertanyaan kan
1: okay.
0: Itu.
1: Paling memorable lah ya.
0: Memorable, okay. Ada itu saya.
1: Boleh dibawain mungkin?
0: Apa ya?
1: Kalau masih ingat boleh dibawain. Boleh,
0: kurang lebih gini kayak saya tuh punya pacar pendek, mm-hmm. dan saya tinggi. Mm-hmm. Gak enaknya punya pacar pendek itu kalau misalnya jalan berdua itu suka ketinggalan kalau pasti gandeng. Sayang jalan yuk terus ketinggal. Udah gitu doang. Aslinya pada saat itu
2: lucu banget itu.
0: Makanya flashback nih katanya masih work apa enggak kan?
2: Yeah. Okay. Nah,
0: ada jokes-jokes saya emang takutnya enggak works di saat ini.
1: Oke, okay, gitu. Itu dari Hatta. Selanjutnya yeah. ke Rian.
3: Jokes dulu punya andalan jokes tentang pantura sih.
0: Nah, gitu. Nah,
3: tentang pantura rame, enggak pernah sepi, enggak pernah mm-hmm. tidur. Mm-hmm. Karena kalau tidur namanya bukan pantura tapi panturu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, dari punchline itu akhirnya diabadikan ke
2: grup
3: content creator itu di panturu.
1: Karena
3: awal nemu jokes itu juga kebetulan lagi bareng Gilang di Pantura ya,
2: di Pantura
3: makan bubur kacang
2: hijau.
3: Ya. Pantura rame banget ya, nggak pernah tidur. Ya kalau tidur namanya Panturu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus momen itu akhirnya ngonten bareng Gilang berdua, bingung nih kasih nama apa. Akhirnya adalah Ira kan sering bawain Panturu gitu ya. Akhirnya namanya Panturu dari.
1: Oke. Okay. Itu jokes yang personal ya buat jokes Rian, ya. Karena akhirnya bisa membuka gerbang ke Rian bisa jadi konten kreator bareng depan Panturu itu. Oke. Okay. Berarti Gilang, silakan kalau Gilang jokes yang memorable atau yang penting buat Gilang.
2: Mungkin ini salah satu jokes yang akhirnya dapat job pertama.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayaknya ya. Waktu itu momennya tuh Cirebon dapat julukan Kota Tilang.
1: Kota Tilang. Oke. Enggak jorok kan jokesnya?
2: Enggak.
1: Oke, boleh dibawa.
0: Oke, ya kesannya
1: jorok aja. Suara jorok framing di awal tadi ya. Framing di awal ya. Oke.
2: Okay. Ya waktu itu kan Cirebon Kota Tilang. Terus kayak banyak orang tuh yang menganggap bahwa sentimennya negatif nih dapat Cirebon dapat julukan Kota Tilang gitu kan. Nah, buat saya ini bisa jadi sisi positif gitu. Karena setiap julukan kan biasanya punya arti. Cirebon Kota Tilang, T tertib, I indah, L lestari, A aman, Eng ngimpi gitu.
1: Oke. Okay. Itu jokes yang bisa dapetin Gilang job pertama. Oke, okay. Memorable ya. Pecah tuh tawanya waktu itu.
2: Sampai orang pajak juga waktu itu.
1: Oke. Okay. Sampai orang pajak pusing lah ya, saking ketawa terus ya. Oke, okay, itu adalah jokes-jokes memorable, jokes-jokes yang personal buat ketiga penampil utama di Open Mic Special nanti hari Minggu. Kita tengok dulu yang sudah masuk di kolom komentarnya Live Era di Cirebon. Izin tanya dari Liviana NDW. Izin tanya abang-abang di Open Mic Special ini apa sih yang paling bikin gak sabar secara personal di acara nanti sama abang-abang atau buat abang-abang? Apakah gak sabar show up sama materi spesialnya atau ada aksi spesial banget? Siapa yang mau jawab?
3: Atau mau debus ya?
0: Kalau yang bikin gak sabar, saya sih pengen ini aja sih kayak atmosfernya itu loh mas. Pengen sesuatu yang emang bener-bener merasakan atmosfer ketawanya itu kan udah lama ya kita. Kayak itu udah enggak ya. Walaupun sekarang kan deg-degan ya mas ya.
1: Oke.
0: Tapi emang kangen itu kayak udah gak sabar mau melewati momen itu sih.
1: Ada yang mau nambahin mungkin?
0: Iya.
2: Kalau saya kurang lebih sama sih.
1: Okay.
2: Karena terakhir kita show yang ditonton lebih dari 50 orang kan 2024.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya sekarang mungkin skalanya lebih kecil dibandingkan yang kemarin ya. Tapi mungkin feelnya mudah-mudahan sama ya.
3: Iya, okay. Karena kita mau memulai lagi.
2: Iya.
3: Ya kayak karena balik lagi kayak ibarat sepak bola itu orang misalkan cuma latihan passing doang, nggak ada sparringnya kan?
2: Iya.
0: Betul.
3: Bete juga gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi ini sebagai ajang sparring kita melawan ketakutan diri kita sendiri.
1: Oke, okay. Ada juga yang tanya AF Music Cover. Izin tanya Min, kalau mau nonton Open Mic Special di mana dan harga tiketnya berapa, belinya di mana?
2: Oke, tanggal 9 Agustus 2026 hari Minggu.

0: Tempatnya di Seiya Cafe and Resto di Jalan Pembangunan belakang Ricis Factory. Mm-hmm. Untuk tiketnya itu gratis. Mm-hmm. Untuk pendaftarannya bisa cek di link yang ada di bio karena limited seat.
1: Iya. Kenapa harus ngisi link atau submit di Google Form? Takutnya memang di saat memang antusiasnya lumayan banyak, tempat nggak memadai, kita kan nggak enak. Makanya kita harus filter dulu ya. Yeah. Maksudnya supaya nggak terlalu banyak dan bisa mengaudisikan tempatnya gitu.
0: Iya. Yeah, tapi kalau mau datang langsung sih masih bisa aja.
1: Masih bisa
0: aja.
1: Insya Allah.
0: Resikonya kalau kursinya penuh ya nanti berdiri gitu.
1: Iya betul.
2: Oke. Itu mudah-mudahan terjawab ya buat Liviana dan juga AF Music Cover. Terus juga ada Adrian Subono ini bilang kalian gak mau bikin open mic spesial di kota-kota lain.
0: Rencananya kalau ini bagus,
2: bapaknya Melanie Subono ini ya.
0: Kalau ini bagus mungkin kita akan
3: ya kita coba dulu lah yang ini.
0: Coba dulu.
2: Oke.
0: Sebenarnya open mic spesial ini salah satu prototipe untuk komunitas ya, bukan kita bertiganya.
2: Okay.
0: Karena kedepannya komunitas akan bikin acara-acara yang mungkin kurang lebih mirip ya, tapi dengan tema yang berbeda dan bahkan lebih wow lah ya mungkin
2: lebih
0: acaranya.
2: Wow. Oke, terakhir sebelum kita bahas openernya atau menu pembukanya di open mic special nanti, tadi ngomongin soal ngerasain atmosfer lagi buat Gilang, Hatta, dan Rian. Panggung terbesar kalian bisa diukur dari skala acaranya atau skala penonton. Dari 2015 kalian berkesenian ini, yang paling banyak, yang paling besar itu yang mana? Bisa paling banyak, paling besar, atau paling berkesan?
3: Oke, kalau paling berkesan kayaknya pas Sun 5 ya.
2: Oh, Sun itu apa tuh?
3: Stand Up Night 5 tahun 2023. Terus paling deg-degan pas awal pertama dikasih kesempatan jadi opener komunitas dan itu langsung susah sinyal tour. Itu isinya Ernest, Arik Riting,
0: Ardit
3: sama Rispo
0: Benedion.
3: Sama Benedion waktu itu. Itu juga pride banget sih ya bisa sepanggung sama expert-expert stand up. Terus kalau terbanyak pernah di acara GGTS Unpad. Gilang juga kayaknya pernah ya. Gilang tahun 2000 berapa?
0: 2016.
3: Nah, tahun depannya saya tuh itu penontonnya 1178.
2: Keren.
3: Ya, itu paling banyak. Terus kalau paling puas itu pas final tour Panturu kemarin sih. Paling kayak personal banget dan benar-benar apa sih materi yang bukan overspasi tapi pengalaman pribadi gitu.
2: Oke. Itu sih kalau itu aku ya. Versi Rian, Hatta.
1: Kalau berkesan mungkin banyak ya. Ada beberapa yang saya lupa cuman mungkin yang saya ingat benar-benar masih ingat tuh Sun ya. Dimana comeback-nya komunitas stand up bikin stand up night. Itu kurang lebih sekitar 350 orang sih, enggak banyak penonton dan di situ lumayan karena emang comeback-nya stand up lagi itu emang benar-benar kerasa banget tuh kangennya terobati di situ dan alhamdulillah penampil-penampilnya semuanya bagus, pecah. Itu sih yang saya masih ingat gemuruhnya atmosfernya. Dan kalau yang paling berkesan atau yang paling ingat yang paling ini ya paling apa ya
2: paling menyenangkan
1: ini sih malu paling malu
2: paling malu okay.
1: Paling malu okay. Berarti boleh dong yang
2: boleh,
1: paling malu ya
2: boleh.
1: Paling malu tuh pernah dapat job bayarannya lumayan besar round table tapi ngebom
2: itu saya tahu
1: itu bayar
2: penontonnya
1: besar. Penontonnya ini para vendor-vendor
2: kapal. Berapa? Ada seratusan.
3: Ada ya?
1: Ada.
2: Karena ngebom jadi gak dihitung ya. Kalau tadi Rian kan lucu jadi dihitung tuh.
1: Iya.
2: Persis detailnya.
1: Iya. Ya itu di situ itu bayaran lumayan ya pada saat itu dan di situ ngebom itu kan kayak terngiang-ngiang banget kayak udah mau pulang mau ganti baju supaya nggak kelihatan orang gitu.
3: Malah kalau ngebom tuh ngerasanya uangnya nggak usah dibayarin.
1: Iya uang nggak usah dibayarin deh gitu walaupun bayarannya gede itu sih.
3: Oke. Okay, tapi ada panggung Hatta yang menurut saya berkesan juga.
1: Apa tuh?
3: Jadi pernah kita bikin open mic bareng komunitas Marvel. Di situ Hatta ketemu jodohnya akhirnya sih.
1: Oh iya benar-benar.
2: Jadi Lier ya itu kalau nggak salah.
3: Bukan.
2: Ya.
3: Di kafe 27
1: di Polres itu dekat
3: ya,
1: Polres.
3: Jadi waktu itu Hatta ketua stand up, nah istrinya yang sekarang tuh wakil ketua Marvel.
1: Ya. Oh iya.
2: Udah lama kan enggak ketemu istrinya? Ya kita panggilkan aja.
0: Kan baru.
2: Oke, lanjut Gilang.
0: Kalau terbanyak sama kayak Rian ya, apa
3: GGTS
0: namanya?
3: GGTS.
0: Iya, Unpad ya, benar ya?
3: Unpad.
0: Oh, itu seribuan lebih. Ya itu padahal di job pertama itu yang bikin berkesan. Terus yang cukup berkesan lagi itu mungkin bisa menaklukkan round table kali ya. Oh, waktu itu jadi
2: abis hata banget nih yang ngomongin ngebun di round table.
0: Jadi
2: terus
0: saya
2: langsung
0: tadi
2: enggak apa-apa.
0: Cukup berkesan karena enggak banyak yang bisa menaklukkan dan alhamdulillah waktu itu bisa.
2: Oke.
0: Itu dan dapat bayaran juga. yang paling personal di final depan Turu kemarin.
2: Oke, ya. Berarti itu adalah panggung-panggung spesial dari tiga komik yang sudah melanglang buana sejak tahun 2015 ini. Tepuk tangan dulu. Keren. Setelah ini kita akan coba spill kira-kira 5 komik yang akan jadi pembuka Gilang, Hatta, dan Rian yang sudah punya pengalaman manggung dengan jumlah penonton yang ratusan bahkan ribuan. Nanti apakah kira-kira 5 opener nanti bisa benar-benar jadi pembuka dan pengantar ke penampilan luar biasa Gilang, Hatta, dan juga Rian, kita nanti akan bahas. Jadi jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2, masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

2 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling

0: teman Pro 2 masih bareng komik-komik yang sudah merasakan pahit dan juga manisnya kesenian stand up komedi. Ada Gilang Hatta dan Rian. Oke, tadi udah ngomongin soal eventnya, udah ngomongin soal persona masing-masing, dan sekarang kita bahas openernya ya. Atau kalau di pertunjukan atau di show-nya stand up comedy itu biasanya ada pembukanya. Nah, pembukanya tadi udah di spill ada 5 komik. Boleh mungkin dikasih tahu dasar atau cara para komik ini akhirnya terpilih menjadi opener kalian itu apa?
1: Sebelumnya ada 5, kita sebut namanya dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ada Abdul yang cancel itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Towil, ada Maldan, terus Yusron, sama terakhir salah satu komika Wati, Liviana.
2: Kalau ditanya kenapa pilih?
0: Prosesnya, yeah. Proses pemilihannya gimana?
2: Awalnya kita memang dari 5 itu kita ada yang milih tergantung dari pilihan kita ya. Kayak Gilang itu milih Maldan, saya milih Abdul, Rian milih Livi. Nah, mungkin dasarnya apa coba lu?
0: Berarti enggak ada audisi?
2: Enggak ada audisi.
3: Okay. Sebenarnya gini, kenapa awalnya kan milih-milih itu si Gilang tuh. Gilang milih Yusro sama Maldan karena di materinya dia nih, dia akan bahas tentang 2 orang ini gitu.
0: Okay. Jadi
3: gitu.
2: Karena ada kesinambungan.
3: Karena ada kesinambungan materi.
1: Yeah.
3: Kenapa akhirnya dipilih? Karena nyambung lah. Gilang kan nanti sedikit di-spill aja ya. Akan sedikit bahas soal pajak nih. Soal pajak, kebetulan openernya itu si Maldan
1: pegawai pajak
3: gitu. Jadi sengaja milihnya ini biar nanti pas Gilang perform dia akan full abis-abisan bahas pajak itu.
0: Itu kalau Maldan dan juga Yusron yang dipilih sama Gilang. Kalau Hatta dan Rian,
3: Hatta kenapa milih Abdul?
2: Sosok Abdul ini
0: sosok Abdul.
2: Dia tuh salah satu anggota kita yang emang udah lama mas aslinya.
3: Aslinya
2: udah lama, dia konsisten juga open mic. Cuman mungkin kalau dibilang keuruk udah bukan keuruk lagi ya.
1: Kependem.
2: Saya sih lebih ngelihat konsistennya dia, dan aslinya dia tuh ada potensi. Ada potensi, dan saya cuman milih dia tuh kayak mungkin kalau misalnya dia dikasih satu panggung yang spesial, dia bisa
1: bangkit ya dari keuruknya dia.
2: Bisa ngaji diri supaya memberi sesuatu yang maksimal nih di kesempatan ini.
0: Oke, okay, tepuk tangan dulu buat Hatta ya.
3: Emang sosok ketua banget kalau dia.
0: Iya.
3: Sosok ketua banget.
0: Buat Hatta ya, bukan buat Abdul ya. Oke. Okay. Selanjutnya Rian.
3: Nah, kalau saya itu referensinya One Piece, Pak. Jadi saya
0: ada manusia ikan.
3: Analoginya gitu.
0: Oke. Okay.
3: Dari pihak kerajaan ada Yusron tuh,
1: ada Yusron,
3: turunan
1: Kraton.
3: Terus ada Maldan dari pemerintah dunia ya.
0: Terus
3: ada Sukuming.
1: Abdul
3: ya kan. Sukuming. Okay. Kalau di One Piece kan ketika udah bergabung kan semua harus ada nih. Tinggal kayaknya bajak laut wanita belum ada nih.
1: Betul.
3: Okay. Akhirnya nyari komika Wati. Dari situ akhirnya dipilih tuh Livi karena yang kan kita ada 4 komika Wati tuh.
1: Iya.
3: Yang 3 kan udah perform ya. Nah, Livi belum perform nih. Jadi akhirnya dipilih Livi gitu.
0: Oke, okay, azas keberadilan ya, mengerikan sekali.
1: Dan momen comeback juga Livi kan baru, udah lumayan lama tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dan beberapa minggu terakhir Livi mulai aktif untuk open mic lagi. Jadi akhirnya kita kasih kesempatan.
0: Oke. Okay. Kalau ngomongin soal kualitas atau jaminan tawa ya buat para penonton yang sudah ngisi link di Google Form, 5 opener ini menurut kejujuran kalian ya, kira-kira yang akan benar-benar bisa memberikan tawa yang dibutuhkan oleh para penonton yang hadir siapa?
1: Saya sih percaya Bang Abdul ya.
0: Abdul, oke. Okay.
1: Sebagai sosok yang akan membuka acara.
3: Abang-abangan.
1: Sosok abang-abangan yang itu dia jaminan sih.
0: Oke, okay, itu Abdul. Kalau Hatta?
2: Kalau saya Abdul juga sih.
0: Okay.
2: Karena dia tuh sempat beberapa kali momen tuh dia emang ada kejutan-kejutan. Kayaknya Abdul deh kayaknya.
0: Oke.
3: Okay. Okay, kalau dari lihat dari pengalaman sih Abdul sih, saya juga
1: Abdul. Secara dibandingkan 4 lainnya, Bang Abdul tuh udah lebih dari 10 tahun juga ya, kurang lebih ya. Hampir 10 tahun lah.
0: Oke.
1: Okay. Di dunia stand up. Jadi udah ketahuan lah gimana kualitasnya.
3: Nah, yang belum tahu siapa sih Abdul Abdul Abdul, boleh cek di Instagramnya
1: Umat Lucu.
3: Abdul apa?
1: Abdul Andesur Fata.
3: Real, ada realnya.
1: Iya iya ada. Real, tayang kamu celalu.
0: Oh, official.
3: Official.
0: Oh, real official. Oke. Oke oke oke. Itu adalah komika yang akan dijanjikan oleh ketiga penampil ini menjadi pembuka yang benar-benar sangat-sangat bisa mengantarkan ke tawa paling lepasnya kalian bertiga ya. Dan sebelum kita tutup, ada yang masuk dari WhatsApp-nya Pro 2 ya. Halo Jaga Malam, ini Mas Theo dari Magelang. Wow, jauh ya. Sebelah mananya Makalung nih. Oke, okay, mau tanya Magelang. Dibandingkan tahun 2015 dulu, hal apa sih di skena komedi saat ini yang bikin kalian kaget atau pangling? Yang beda stand up dulu sama stand up sekarang.
3: Dari segi gaya komedinya kali ya.
1: Dari gaya komedinya sama mungkin dari struktur komedinya ya, juga ya. Betul. Karena kalau dulu kan mungkin formatnya ya premis atau punchline banget ya, kalau sekarang tuh
3: satu-satu ya kan.
1: Kalau sekarang tuh kayak enggak ketara premis atau punchline-nya gitu. Sama sekarang premisnya saat kita tuh udah bukan perang punchline tapi perang premis.
3: Betul.
1: Karena semakin banyak komika, semakin banyak keresahan dan ya kita gimana caranya bisa menyuguhkan premis-premis yang menarik untuk ditonton gitu.
2: Ya, okay. Ya kalau saya mah mungkin bedanya ya, yang jelas yang saya rasain itu penontonnya ya.
3: Betul.
2: Iya, penontonnya juga. Mungkin dulu tuh eksklusif si apa seni ini baru, ya penonton nikmatin sesuatu yang baru. Nah sekarang penonton udah pinter, makanya kita sebagai pelaku tuh
3: harus untuk lebih ini
2: lagi, pinter lagi untuk ngejokes-ngejokesnya gitu.
3: Karena kalau punchline biasa aja ditebak sama penonton. Okay.
2: Gitu, kalau saya yang saya rasain.
0: Bukan berarti penonton yang dulu nggak pinter ya?
2: Nggak.
0: Oke.
2: Okay. Karena eksklusif aja lah.
0: Oke oke oke. Jadi karena pilihan tontonan juga udah banyak banget.
3: Banyak.
0: Kan? Dulu mungkin susah tuh untuk bisa tahu komik A, komik B, komik C, jokesnya seperti apa gitu. Sekarang lebih banyak banget gitu mediumnya ya. Oke, okay, kalau gitu mungkin terakhir ajakan kalian, kenapa harus menyempatkan diri datang ke open mic spesial di hari Minggu nanti? Masing-masing silakan.
3: Harus sih wajib nonton karena ini pertama kalinya Abdul akan full stand up bahasa Inggris.
0: Enggak, 2 menit ya, 2 menit ya.
1: Bahasa Urdu.
3: Datang aja karena kita butuh support dari teman-teman
1: Kita
3: karena
1: kita
3: pengen nunjukin stand up Indo Cirebon masih ada dan kita ini komunitas yang cukup lama, udah 14 tahun di Cirebon, jadi ayolah gitu teman-teman yang di Cirebon ikut support, ikutin perjalanannya. Siapa tahu memang dari panggung ini kedepannya ada komik-komik dari Cirebon yang bisa go nasional gitu.
0: Oke.
3: Jadi ngajak teman-teman buat jadilah saksi gitu.
1: Jadilah saksi.
0: Masih ada ya? Emang sempat enggak ada?
1: Sempat gimana maksudnya?
0: Sempat enggak ada. Tadi dibilang komunitas ini masih ada.
3: Karena
1: beberapa yang kira
3: ngira kita enggak ada. Padahal kan selama ini kita tetap jalan gitu. Okay. Tapi ada beberapa yang ngira emang masih ada gitu.
1: Iya.
0: Bukan sempat enggak ada gitu.
3: Bukan
0: sempat enggak dianggap enggak ada juga bukan.
3: Ada terus.
2: Betul.
1: Dianggap enggak ada itu sempat.
0: Oh iya,
3: padahal ada terus.
1: Padahal ada.
0: Siapa tuh yang nganggap enggak ada? Sempat nganggap enggak ada.
3: Komunitas apa? Komunitas sepatu roda kali ya?
1: Sepatu roda.
2: Bukan, itu beca kecil.
3: Oh, beca kecil. Kecil. Ya. Karena dulu kan langganan ya gitu ya.
1: Iya,
3: langganan beca kecil. Lagi nih. Okay. Terutama penonton-penonton lama sih kan, karena dulu tuh bikin show kan tiap tahun tuh ada ada di tahap beberapa tahun tuh nggak ada show sama sekali. Mungkin dikiranya
1: nggak ada
3: keburukan di situ, padahal mah kita open mic tetap ada.
0: Jadi makanya, itu sama sekali gimana?
1: Iya, makanya teman-teman diharapkan bisa hadir, jadi ini salah satu gerbang pembuka. Betul. Kita untuk kedepannya bikin acara-acara yang gede kayak dulu lagi gitu tuh.
0: Ya,
2: ini sih andalan kita sih lan, ya emang kita mengajak mereka support komunitas kita. Ibaratnya andalan kita ya.
3: Apa tuh?
2: Hidup butuh bercanda dan bercanda butuh hidupkan.
0: Oke. Okay. Dan kalau nanti tempatnya sempit,
1: sempit karena tempat, luas karena teman.
3: Iya, jadi jangan takut tempat sempit.
1: Iya, jangan takut tempat sempit. Jangan takut enggak lucu juga.
0: Iya, oke. Okay. Itu kayaknya kalimat andalannya Pak Hatta ya. Berapa kali jadi caption di Instagram kan, tapi yang bawain malah Gilang barusannya. Oke, okay. Sekali lagi terakhir dikasih tahu jam berapa, di mana untuk open mic spesialnya hari Minggu?
1: 9 Agustus 2026 di Saya Cafe and Resto di Jalan Pembangunan belakang Ricis Factory, jam 8 malam.
3: Iya.
1: Gratis, limited seat. Untuk info pendaftarannya bisa cek link di bio Instagram standupindo_crb.
0: Oke, okay. Open gate jam berapa?
1: Jam 7.
2: Kita mulai jam 7 open gate. Open gate.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you Gilang Hatta dan juga dia mudah-mudahan.
1: Terima kasih Bang Ampu.
0: Benar-benaran spesial, sukses.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan open mic spesial ataupun acara-acara lain stand up Indo boleh di spill mungkin terdekat setelah open mic spesial ini.
1: Setelah open mic spesial kita apa ada di akhir bulan Oktober ada Pecah Tawa, salah satu kompetisi.
0: Oktober.
3: Ya juga aku mau ngajak
1: Agustus, sorry Agustus.
3: Mau ngajak.
1: Boleh, okay. Boleh.
3: September nonton aku di Bandung.
2: Wah, oh iya betul. Okay. Ada acaranya stand up Indo Tour di Bandung. Rian salah satunya yang akan menjadi line up di acara show tersebut. Mm.
0: Oke. Okay. Itu stand up Indo Tour di Bandung.
1: Di Bandung.
0: Tanggal
1: 26 September.
0: Oke, okay, jadi untuk yang mungkin mau berangkat ke Bandung juga untuk nonton itu, mungkin bisa bareng kali nebeng sama Rian.
2: Bisa. Bisa. Boleh. Bisa nanti kita bisa mengakomodir ya bareng-bareng. Asal beli tiketnya aja ya.
1: Yeah,
2: beli tiketnya, infonya bisa lihat di stand up apa akun Servindo. Bisa nanti kita ya bikinlah buat berangkat bareng-bareng ya.
0: Mm. Oke, okay. Gitu. Kalau gitu sebagai penutup Hatta akan menyampaikan satu beat paling lucunya. Silakan Pak Hatta.
2: Satu beat paling lucu.
0: Ya, yeah.
2: Paling jember kali ya.
0: Boleh.
1: Karena paling lucu nanti di show.
2: Kata pacar saya itu orangnya GGS banget.
0: Apa tuh?
2: Dulu katanya GGS tuh ganteng-ganteng serigala.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi saya lihat ternyata bukan ganteng-ganteng serigala, tapi gigi gue serigala.
4: Uish. Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

It's checking time!

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan.

Ruangan Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi sampai dengan jam 12 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Pro 2 di Jazz Music. Jadi yang gak punya pamit, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi. Stop global warming.

0: Mampro 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi hari Sabtu ya. Angga baru balik siaran lagi. Dan terima kasih, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
2: Amin. Iya, Ayah. Hati-hati ya.

0: sí. ¡Oh, oh! ¡Ah!
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur, di mana Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan. Dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: ya berarti lo nggak datang kalau lo berkabar dah.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini Kitty.
1: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Spadanya hari Jumat ini barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 10 pagi.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Teman Pro 2, kalau kita dalam waktu dekat ini main-main ya ke desa Kadu Gede, kecamatan Kadu Gede di Kabupaten Kuningan sana, kita bisa melihat kreativitas anak-anak mewarnai semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, ini kan udah mulai masuk bulan Agustus nih Teman Pro 2 ya. Jadi banyak, udah mulai banyak gitu ya perencanaan kegiatan buat merayakan Agustusan Teman Pro 2. Gimana, udah pasang bendera belum? Kalau yang di Kadu Gede ini anak-anak itu dikasih wadah ya. Jadi di jalanannya gitu ya, dijadiin wadah buat anak-anak ini berkreasi. Jadi ada yang gambar karakter kartun, hewan, sampai motif yang ada hubungannya ya, yang bernuansa kemerdekaan gitu, menghiasi sepanjang jalan kampung. Jadi dikasih wadah buat apa ya, graffiti gitu Teman Pro 2 ya. Nah, terus di Kadu Gede juga lagi meriah banget karena kibaran bendera merah putih ya, dan juga umbul-umbul yang terpasang di sepanjang lingkungan permukiman gitu. Jadi kalau kita cek di sana, ternyata emang kegiatan ini sengaja buat melibatkan anak-anak ya, sebagai bagian dari upaya menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini Teman Pro 2. Nah, kalau menurut tokoh masyarakat di Kadu Gede ya, ternyata nih menurut mereka ya, menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu gak harus dilakukan melalui kegiatan yang bersifat formal. Jadi anak-anak justru lebih mudah memahami makna kemerdekaan melalui aktivitas yang menyenangkan dan melibatkan kreativitas Teman Pro 2. Nah, semua kegiatan yang ada di sana itu tadi ya terlaksana berkat semangat gotong royong masyarakat. Jadi perlengkapan yang dipakai contohnya kayak cat, kuas gitu ya, itu adalah dari hasil iuran warga tanpa bantuan sponsor. Terus iuran warga ini juga dipakai ya buat mempercantik lingkungan ya. Yang tadi udah dilakuin sama anak-anak ini kan pakai iuran warga. Nah, itu dianggap juga sebagai buat mempercantik lingkungan. Terus selain itu kegiatan ini juga jadi ajang mempererat kebersamaan warga gitu. Jadi komplit banget, dari orang tuanya, si muda-mudinya, anak-anaknya terlibat gitu ya dalam proses persiapan sampai pelaksanaan, dan sampai bisa tercipta suasana kekeluargaan gitu Teman Pro 2 menjelang peringatan hari kemerdekaan. Nah, melalui kegiatan sederhana tapi syarat makna ini ya, warga Kampung Wage berharap semangat gotong royong, kreativitas dan nasionalisme bisa terus tumbuh di kalangan generasi muda. Jadi jalan kampung yang sekarang ini dipenuhi warna-warni bisa seolah-olah kayak jadi simbol gitu ya kebersamaan masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Teman Produa, informasi selanjutnya datang dari Perpustakaan Kelurahan Senyaragi ya, Kota Cirebon. Jadi kemarin ini kan ada informasi kalau Perpustakaan Senyaragi itu masuk 8 besar Jabar gitu ya, di lomba perpustakaan kelurahan terbaik tingkat Jawa Barat. Nah, ternyata rahasianya adalah kolaborasi nih dari berbagai elemen masyarakat ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan perpustakaan kelurahan Senyaragi sehingga bisa menembus 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik tingkat provinsi Jawa Barat di tahun ini gitu. Dan keterlibatan masyarakat dinilai bisa numbuhin rasa memiliki gitu ya terhadap program literasi yang dijalankan di lingkungan kelurahan ini, teman Produa. Nah, pengembangan perpustakaan ini gak cuma melibatkan aparatur kelurahan, tapi juga menggandeng PKK, Karang Taruna, LPM, terus juga pengurus RW, tokoh masyarakat, sampai beragam komunitas ya. Jadi kolaborasi ini diwujudkan melalui beragam program literasi yang menyasar semua lapisan masyarakat. Nah, terus di sana itu juga ternyata ada program ngaji budaya gitu ya. Tokoh masyarakat, RW, Karang Taruna, LPM, semuanya pokoknya dilibatkan gitu. Nah, itu buat menumbuhkan rasa bangga masyarakat Senyaragi, warga Senyaragi gitu ya, dengan mengenal nama dan sejarah wilayahnya sendiri. Seperti itu, teman Produa. Nah, kehadiran perpustakaan juga membawa perubahan ya terhadap kebiasaan masyarakat yang udah mulai dikembangkan tuh sebenarnya udah dari 2023 ternyata. Jadi selain meningkatkan minat baca, perpustakaan sekarang ini jadi ruang bersama buat berbagai kegiatan literasi, mulai dari kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sampai pengembangan potensi remaja. Nah, penyediaan wadah buat berbagai kegiatan masyarakat ini juga jadi salah satu cara mengembangkan potensi warga gitu ya. Jadi, Kelurahan Senyaragi terus membuka ruang kolaborasi buat berbagai pihak gitu, buat bisa mendukung penguatan literasi, kesehatan, pemberdayaan, sampai pelestarian budaya gitu, teman Produa ya. Jadi dengan dukungan semua elemen masyarakat nih, perpustakaan diharapkan bisa bisa jadi nggak cuma buat tempat baca aja gitu, tapi juga jadi pusat pembelajaran, pelestarian budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Senyaragi. Gimana kalau di daerah kamu nih, teman Produa? Apakah punya perpustakaan juga atau baru ada tercanangkan ide? Boleh nih share sama kita ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada ya, teman Pro 2. Sudah 1 jam Via nemenin kamu ya. Dan informasi selanjutnya nih, Via mau cerita tentang apa namanya, yang kemarin ini rame banget di media sosial ya, karena ada ibu-ibu yang rajin masak kreasi menu yang satu ini. Apalagi kalau bukan kimpul ya. Dan kimpul ini sebenarnya kan umbi tradisional ya, yang sempat seolah-olah